0: Nah.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terus.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76. Terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an. Total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional, tercatat memang sampai dengan saat ini, khususnya di hari ke-17, berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance, seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan pula tahun depan. Itu tiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id.

ID, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral bersama program 3 Radio Republik Indonesia. Rudy Zain, presenter Warta Berita Sentral tadi, pendengar, berbagi informasi dari dalam maupun luar negeri hingga dunia olahraga sudah digambarkan tadi ya. Topik berita utamanya diantaranya adalah pemerintah yang menargetkan insentif bagi kendaraan listrik bisa diimplementasikan Juni mendatang, serta Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menegaskan bahwa hanta virus tidak akan menjadi epidemi besar. Dan kali ini Anda masih bersama kami, pendengar, kembali bersama program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Program Malang pagi ini kita lanjutkan hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita berada dalam program Malang Menyapa Pendengar. Kita saat ini akan menyoroti soal ada gerakan, ada program dari pemerintah kota Malang, yaitu Ngalam Tahes, dengan target nol stunting dan upaya menekan resiko kematian ibu dan juga bayi, pendengar. Jadi pendengar, pemerintah kota Malang memperkuat gerakan kesehatan melalui program Ngalam Tahes sebagai upaya menekan angka stunting serta kematian ibu dan juga bayi. Wali kota Malang Ali Mutohirin saat menghadiri acara pencanangan gerakan penting atau gerakan bersama penurunan AKI, AKB dan juga stunting Selasa 5 Mei 2026 kemarin menegaskan bahwa gerakan ini menjadi bagian penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di wilayah kota Malang. Menurutnya gerakan penting ini, pendengar, sangat penting karena bagian dari Ngalam Tahes dalam konteks kesehatan dan diinginkan oleh pihaknya ada zero kematian bagi ibu yang melahirkan serta bayinya, begitu pendengar, terutama stunting yang ada di wilayah Kota Malang. Saat ini angka stunting di Kota Malang masih berada di kisaran 8% dan kondisi tersebut dinilai membutuhkan intervensi serius dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, dan ia menyebutkan bahwa upaya penanganan dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan pernikahan dini melalui kolaborasi dengan Kementerian Agama hingga pendampingan sosial oleh Dinas Sosial, pendengar. Selain itu, pemerintah juga mendorong ya agar masyarakat lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya bagi ibu hamil agar resiko komplikasi dapat diketahui sejak dini. Nah, dalam hal ini pendengar, pemerintah Kota Malang optimis target penurunan stunting dan juga nol kematian ibu dan juga bayi dapat tercapai secara bertahap melalui penguatan kolaborasi tersebut, begitu pendengar. Terkait dengan angka stunting di wilayah Kota Malang yang masih 8% begitu ya. Angka stunting di Kota Malang hingga saat ini memang masih menyentuh 8% begitu, pendengar. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Pemkot Malang, dan mengingat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilan masih tergolong rendah. Wali Kota Malang Ali Mutohirin juga menjelaskan bahwa upaya menekan angka stunting itu selalu dievaluasi secara berkala, dan ia menargetkan setiap tahunnya angka stunting dapat turun hingga 5%, pendengar. Nah, menurutnya Kota Malang telah layak menjadi kota dengan zero stunting, namun intervensi tetap dilakukan secara bertahap hingga benar-benar tuntas pada satu periode kepemimpinan dari Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Malang, yaitu Bapak Wahyu Hidayat dan juga Bapak Ali Mutohirin ya. Jadi menurutnya Kota Malang ini sebetulnya sudah layak untuk zero stunting, tapi usaha dalam satu periode kepemimpinan dari Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota ini, pendengar, ini kalau dihitung persentasenya kecil, tapi dalam hitungan kemanusiaan atau nyawa ini juga masih besar di wilayah Kota Malang. Jadi di wilayah Kota Malang itu masih terdapat 2.800 kasus stunting. Menurutnya itu besar, begitu pendengar, dan titiknya merata ya di setiap kecamatan. Ali Mutohirin juga menyoroti masih banyak masyarakat yang tidak memeriksakan kandungannya ke tenaga medis, dan ia meminta sosialisasi masif tentang kelengkapan fasilitas agar masyarakat itu punya kesadaran untuk memeriksakan kehamilannya, begitu pendengar. Rekam medis tentang kondisi kehamilan masyarakat itu dapat berguna untuk pendamping yang diberikan oleh Dinas Kesehatan melalui Dinsos P3AP2KB Kota Malang, apalagi program MBG itu 10% juga untuk stunting, begitu pendengar, sehingga diharapkan kalaupun tidak melalui anggaran APBD, ada anggaran dari Dinas Sosial yang bisa direkomendasikan untuk setiap dapur untuk bisa dialokasikan kepada para ibu hamil untuk bisa mendapatkan makan bergizi gratis dalam rangka pencegahan stunting, begitu pendengar. Itulah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang melalui gerakan Ngalam Tahes ya, upaya zero stunting di wilayah Kota Malang dan menekan resiko kematian ibu dan juga bayi, begitu pendengar. Menurut Anda, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, begitu ya, untuk mendukung pemerintah Kota Malang agar gerakan Ngalam Tahes ini sukses, target nol stunting di wilayah Kota Malang itu bisa tercapai, begitu pendengar, serta resiko kematian ibu dan juga bayi itu bisa kita minimalisir, begitu ya. Bagaimana tanggapan Anda sebagai warga dan juga masyarakat Kota Malang, apalagi mungkin di antara pendengar adalah para orang tua, begitu ya, yang saat ini sedang menantikan kehadiran buah hati, saat ini lagi mengandung, begitu pendengar. Bagi para ibu, apa yang Anda lakukan untuk menjaga kesehatan Anda, para ibu hamil dan juga bayi yang akan Anda lahirkan, boleh juga berbagi tips ya. Saya tunggu komentarnya, silahkan di 081555600915, sekali lagi di 081555600915 ya. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat untuk mensukseskan target nol stunting dan upaya menekan resiko kematian ibu dan juga bayi di wilayah Kota Malang.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Aus, aus.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau

0: ini dalam sejarah. Hari ini 8 Mei kita bersama-sama merayakan Hari Palang Merah Internasional. Peringatan hari ini berasal dari visi dan dedikasi seorang pria asal Swiss bernama Henry Dunant. Pada tahun 1859, Dunant yang menyaksikan pertempuran berdarah antara pasukan Austria dan Prancis Sardinia berinisiatif mengorganisir penduduk setempat untuk memberikan pertolongan pertama tanpa membeda-bedakan kebangsaan mereka. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1948, di mana 8 Mei atau hari lahir Henry Dunant ditetapkan sebagai hari peringatan tersebut untuk sekaligus menghormati pengorbanan yang telah diberikannya. Hingga saat ini, pada 8 Mei, organisasi Palang Merah di seluruh dunia memperingati hari ini dengan berbagai kegiatan, kampanye kesadaran, serta penghargaan pada para relawan yang telah mengabdikan diri untuk membantu mereka yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama merayakan hari ini dengan perasaan penuh sukacita dan rasa hormat. Selamat Hari Palang Merah Internasional. Hari ini dalam sejarah.
1: Lintas Informasi.
2: Pro 1 RRI Malang.
3: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana Wali Kota Probolinggo menjelaskan alasan penghapusan BOSDA swasta dan penyesuaian insentif guru ngaji. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, di Probolinggo, Khairul Umam. Umam?
4: Baik, Arga dan pendengar, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menegaskan kebijakan penghapusan sementara bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA untuk sekolah swasta serta penyesuaian insentif guru ngaji telah melalui berbagai pertimbangan. Hal tersebut disampaikan Dr. Aminuddin saat ditemui gedung DPRD Kota Probolinggo Kamis kemarin. Menurutnya, kebijakan yang tertuang dalam APBD 2026 itu tidak diambil secara sepihak, melainkan berdasarkan pertimbangan hukum, hasil evaluasi serta pembahasan bersama DPRD Kota Probolinggo. Aminuddin menjelaskan penghentian BOSDA untuk sekolah swasta bersifat sementara. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait penggunaan anggaran yang perlu dievaluasi. Pemkot Probolinggo menurutnya tengah menyiapkan sistem dan regulasi pendukung agar penyaluran BOSDA ke depan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum. Jika tetap dianggarkan tanpa sistem yang disiapkan, kata wali kota, akan berisiko terjadi kesalahan penggunaan, bahkan bisa berujung pada kewajiban pengembalian dana oleh sekolah. Ia memastikan apabila sistem dan aturan telah siap, maka penyaluran BOSDA untuk sekolah swasta dan akan dikembalikan dan dilaksanakan. Sementara itu, terkait dengan insentif guru ngaji, Dr. Aminuddin menyebut kebijakan baru diarahkan untuk pemerataan penerima. Jika sebelum hanya kelompok tertentu yang menerima sebesar Rp500.000 per bulan, ini bantuan diberikan kepada lebih banyak guru ngaji di seluruh wilayah kota. Konsekuensinya, nominal insentif menjadi Rp250.000 per bulan, namun jumlah penerima meningkat. Menanggapi aksi protes dari mahasiswa dan elemen masyarakat, Dr. Aminuddin menyatakan terbuka untuk berdialog. Ia mengaku tidak menolak menandatangani fakta integritas yang sempat diajukan masa aksi, namun saat itu belum memahami secara rinci isi dokumen tersebut. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hermam Asduki melaporkan.
3: Khairul Umam Masduki, pendengar, baru saja membawa kabar soal Wali Kota Probolinggo yang menjelaskan alasan penghapusan BOSDA swasta dan penyesuaian insentif guru ngaji.
1: Linda.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

lucu adalah olahan susu yang banyak disukai oleh masyarakat. Tapi tahukah kamu, Indonesia juga punya keju tradisional loh, Danke namanya, yang berasal dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Dilansir dari rri.co.id, keju Danke terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dipanaskan dan dikumpalkan menggunakan getah pepaya. Keju ini kemudian dicetak menggunakan tempurung kelapa, lalu dibungkus daun pisang untuk menjaga kesegarannya. Tidak hanya itu, Danke juga melambangkan persaudaraan, kebersamaan, dan penghargaan kepada tamu.

0: bayi begitu ya, utamanya juga menekan angka stunting di wilayah Kota Malang yang targetnya adalah nol stunting untuk wilayah Kota Malang. Nah, kali ini sudah hadir di studio program 1 Radio Republik Indonesia Malang, beliau koordinator Kader Posyandu Kelurahan Mojolangu, Ibu Jeri Dwi Korawati. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Jeri.
1: Waalaikumsalam.
0: Kota kabar Malang. Baik hari ini Ibu, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kota Malang ada jargon apa ini Bu untuk khusus dalam rangka kesehatan ini Bu Jeri?
1: Kota Malang Zero Stunting.
0: Kota Malang Zero Stunting?
1: Okay.
0: Kota Malang Zero Stunting, itu
1: Malang.
0: Yang terus digaungkan oleh para kader Posyandu ya di wilayah Kota Malang Bu Jeri. Nah Bu Jeri, boleh digambarkan kalau di Posyandu Kelurahan Mojolangu ini dalam rangka upaya menekan angka stunting, kemudian meminimalisir upaya resiko kematian ibu dan juga bayi, program, aktivitas, gerakannya apa saja yang dilakukan ini Bu Jeri, monggo.
1: Oke. Untuk program Kelurahan Mojolangu dalam menekan angka stunting atau menuju ke zero stunting, beberapa langkah kita upayakan dengan mengoptimalisasikan 5 langkah di Posyandu. Kita tingkatkan kehadiran bayi dan balita serta ibu hamil di Posyandu, juga mengadakan kelas-kelas bumil di setiap kelurahan, kunjungan rumah yang selama ini kita lakukan melalui TPK, tim pendamping keluarga, juga dukungan-dukungan yang disampaikan dari kelurahan seperti adanya koordinasi lintas sektor, kita berkolaborasi bersama Puskesmas, KUA, juga tim penggerak PKK, kader dan RT RW setempat.
0: Baik. Nah, pemerintah Kota Malang kan kemudian punya program baru ya Bu ya, gerakan penting tadi, gerakan bersama organisasi kesehatan dalam penurunan AKB, AKI dan juga stunting. Kira-kira ada petunjuk teknis mungkin dari Dinas Kesehatan yang diturunkan ke masing-masing puskesmas atau Posyandu begitu Bu Jeri, untuk dilakukan di tingkat wilayah, misalnya Posyandu begitu Bu?
1: Iya, di tingkat Posyandu sekarang kan ELP ya, di samping ELP ada beberapa langkah yang dilakukan di Posyandu, ada 5 langkah yang kita laksanakan, mulai dari pendaftaran, penimbangan, pengukuran, dan pengukuran itu pun melalui berat badan, tinggi dan panjang badan, serta lingkar lengan dan lingkar kepala. Juga yang paling penting adalah pemberian PMT. Nah, pemberian PMT ini juga kita tidak sekedar pemberian PMT, kita tetap dipantau oleh ahli gizi dari puskesmas. Kita tetap berkolaborasi bersama puskesmas. Jadi tidak hanya sekedar PMT yang diberikan, tapi kita harus tahu bagaimana PMT itu yang tepat buat anak-anak balita, bayi dan juga ibu hamil.
0: Baik, stunting, kemudian angka kematian bayi
1: balita
0: dan
1: ya,
0: angka kematian ibu itu kan dasarnya dari ibu hamil itu sendiri Bu Jeri ya. Nah, mendeteksi keberadaan ibu hamil di tingkat wilayah di lingkup Posyandu itu gimana Bu?
1: Kita mendeteksi dengan program kelas ibu hamil ya. Kita adakan kelas ibu hamil setiap bulan, kita ada kelas ibu hamil dan itu dipantau dan dimonitor oleh bidan wilayah. Kegiatan apa saja yang ada di situ, termasuk senam untuk menyiapkan fisik dan mental ibu hamil itu sendiri, pemeriksaan rutin serta mempersiapkan khususnya juga untuk para ayah siaga. Nah, itu juga tentunya penting agar nantinya tingkat kematian ibu itu bisa ditekan, bahkan bisa dicegah, kebanyakan karena keterlambatan penanganan. Nah, di situ diberi edukasi ibu-ibu hamil itu agar mereka mempersiapkan apa-apa saja yang akan dilaksanakan pada saat dia persalinan, pra-persalinan dan lainnya.
0: Oke. Nah, stunting, kemudian angka kematian ibu, kemudian angka kematian balita atau bayi begitu ya Bu Jeri ya. Itu kan sebetulnya bisa dicegah sebelum ibu ini merencanakan kehamilan ya Bu Jeri ya. Kira-kira sebelum merencanakan kehamilan apa yang patut dipersiapkan oleh ibu-ibu ini Bu dalam rangka ya tadi menjaga kesehatan dirinya, bayi dan juga balitanya ketika lahir dan saat lahir tidak terjadi stunting begitu Bu Jeri?
1: Kita mulai dari remaja putrinya.
0: Remaja putri ya Bu ya?
1: Karena calon ibu itu harus mempersiapkan dari awal, karena kebanyakan anak-anak sekarang itu kasusnya anemia. Mereka ada anak-anak sekarang itu yang mungkin dari faktor pola makan atau mungkin pola hidup. Nah, itu dari mulai remaja putri, kita mewajibkan mereka tuh minum tablet tambah darah.
0: Okay.
1: Karena dari awal kita mencegah stunting harus dari awal, dari mulai remaja putri itu kan calon ibu.
0: Betul.
1: Nah, itu harus dari situ

0: kita memulai untuk mencegah risiko stunting nantinya.
1: Baik, baik. Jadi bukan dari ibu tapi malah dari remaja putri ya, Bu ya.
0: Dari remaja putri.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Nah, remaja putri nanti kan dia akan catin ya calon pengenal. Itu calon-calon ibu tuh harus dari awal kita harus sudah menekan begitu.
1: Baik. Nah, Posyandu ini Bu tadi memberikan edukasi, pendampingan dari remaja putri hingga calon pengantin, hingga para ibu, itu upayanya bagaimana ini Bu untuk mendeteksi tadi? Para remaja putri yang butuh tambahan suplemen darah, begitu terkait dengan mengantisipasi anemianya begitu. Itu bagaimana Bu Jari?
0: Kita ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu kan sekarang ILP ya. ILP itu implementasi layanan prima. Jadi di Posyandu kalau dulu yang dilayani hanyalah bayi, balita, dan lansia.
1: Betul.
0: Sekarang semua kehidupan kita layani. Mulai dari bayi lahir ya, bumil, bufa, sampai remaja, malah anak-anak prasekolah pun kita layani. Jadi kita tidak memandang itu balita atau remaja putri atau mungkin anak prasekolah dan lansia, kita semua mencakup di Posyandu. Jadi semua bisa tercakup lewat kunjungan rumah. Jadi kita bisa memantau mulai dari ibu hamil ya, terus melahirkan, bufas, bayi, balita, sampai lansia, kita tetap dipantau di Posyandu.
1: Baik. Begitu. Kalau dari remaja putri yang kemudian terkena anemia, itu potensinya bisa seperti apa sih memang Bu Jari?
0: Potensinya nanti akan menjadi bumil kek ya. Kekurangan energi kronis itu. Biasanya anak-anak sekarang kan begitu ya. Mungkin karena faktor diet anak-anak sekarang. Faktor diet. Akhirnya faktor anemia, resikonya nanti pada saat dia hamil, kalau kalau dia lingkar lengan kan kita ukur di situ, kalau kurang dari standar itu kan kita akan resiko stunting nantinya pada saat dia hamil.
1: Baik, jadi anemia pada remaja putri saat itu, ini faktornya salah satunya salah adalah diet atau pola makan yang kurang tepat ya, Bu Jari ya.
0: Betul. Sekarang kan banyak sekali yang makanan-makanan junk food yang tidak ini, malah mereka sukar sekali atau sulit makan seperti makan sayur, mereka malah itu. Itu yang mungkin salah satu faktor mereka terjadinya anemia.
1: Pada remaja putri yang didapati anemia begitu ya, diberikan obat penambah darah ya, Bu Jari ya.
0: Tambah darah.
1: Nah, konsumsinya itu sampai kapan Bu Jari kira-kira?
0: Konsumsi 1 bulan. Kalau kita biasanya diberikan, kalau untuk remaja putri, misalnya 1-2 hari sekali atau 1-2 kali, yang misalnya darahnya ini normal ya. Kalau untuk bumil, kita berikan selama 90 hari, ya kita berikan saat itu. Jadi tetap dipantau terus sampai pemberian vitamin apa namanya, tablet tambah darah itu.
1: Oke, sampai tekanan darahnya itu betul-betul normal ya Bu Jari ya. Itu untuk remaja putri. Untuk calon pengantin nih Bu, selain tadi deteksi anemia, apa yang perlu kemudian dilakukan ini Bu Jari?
0: Untuk calon pengantin tentunya masalah mental juga ya. Kesiapan tidak hanya dari calon pengantin putri saja, juga dari calon pengantin pria, menjaga kesiapannya, menjadi ayah siaga nantinya, mempersiapkan pada saat lahiran, dan merencanakan keluarga berencana tentunya untuk menuju ke arah keluarga yang nantinya akan memelihara anak-anak untuk masa depan untuk tidak stunting.
1: Betul.
0: Jadi semua mental, fisik juga dipersiapkan lewat program kita kelas ibu hamil tadi.
1: Baik. Jadi untuk calon pengantin kesehatan mental itu penting ya Bu Jari ya. Karena kan kesehatan mental juga pengaruh pada kesehatan fisik ya. Betul.
0: Kesiapan seperti kadang-kadang anak-anak sekarang itu sulit sekali memberikan ASI ya. Nah, itu kalau bukan dari kita para orang tua yang memberikan edukasi, ambil jalan pintasnya kadang-kadang banyak sekali susu formula padahal begitu pentingnya bahwa ASI eksklusif itu bagi kelangsungan hidup atau mencegah adanya stunting.
1: Oke. Baik, dari remaja di putri dipastikan tidak anemia,
0: tidak
1: ya?
0: Tidak anemia.
1: Ketika anemia ya, itu jadi potensinya bisa potensi, ke AIK tadi.
0: Iya.
1: Kekurangan energi kronis ya, Bu Jari ya?
0: Iya.
1: Baik. Nah, kemudian selain itu yang patut diantisipasi selain anemia yang menyebabkan KIK tadi, Bu Jari, pada ibu hamil apa saja yang harus disiapkan ini, Bu?
0: Kondisi, terus mungkin ekonomi juga ya, nah itu juga persiapkan, itu juga tidak lepas dari masalah nanti transportasi agar penanganan tidak terlambat pada saat persalinan, karena kebanyakan begitu ya, keterlambatan penanganan dari tenaga kesehatan itu pun faktornya tidak ini, kadang-kadang faktornya ya dari keluarga itu sendiri, kadang-kadang ya kurang-kurang pahamnya begitu apa, misalnya salah satunya transportasi harus segera dipersiapkan, masalah tabungan nanti ya, itu kan ekonomi itu juga ya, termasuk dukungan-dukungan dari pihak keluarga juga harus dipersiapkan juga.
1: Baik, ya. Sosial ekonominya ekonomi, harus dikuatkan ya Bu ya, karena yang namanya lahiran kemudian ibu mengandung pasti kesehatannya melalui sejumlah nutrisi yang harus dicukupi. Betul, begitu ya Bu ya. Persalinan yang hendak dilakukan di mana begitu ya Bu, ketepatan waktu mengantar saat persalinan,
0: terutama pemeriksaan rutin ya saat ibu hamil itu jangan sampai diabaikan.
1: Baik. Nah, Bu Jari kali ini sudah bersama kita ya, beliau Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif MM bergabung melalui telepon. Siap berbagi informasi terkait dengan gerakan penting tadi yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Malang. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Husnul Mu'arif.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arga.
1: Kabar baik hari ini, dokter sehat?
2: Alhamdulillah. Mohon maaf terlambat karena ini pagi kita kan masih bike to work ya, jadi untuk bersepeda ke tempat kerja.
1: Baik, upaya dalam rangka ini ya penghematan energi, Dr. Husnul.
2: Ya, yang utama untuk menyehatkan.
1: Betul. Baik, kedua faktor itu yang mendorong akhirnya ASN pemerintah Kota Malang melakukan bike to work ya dokter, untuk melakukan aktivitas kerja. Dokter, sebelum kita bincang-bincang terkait dengan gerakan penting ya, gerakan bersama organisasi kesehatan dalam rangka penurunan AKB, AKI dan juga stunting, di studio Pro 1 RRI Malang kali ini juga hadir, beliau ini adalah koordinator kader posyandu kelurahan Mojolangu, dokter Ibu Jari Dwi Korawati. Mungkin boleh disapa terlebih dahulu, ada pesan atau ada semangat apa ini untuk para kader posyandu kita di kelurahan, dokter?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dokter. Sehat, alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah. Kemarin kita ini kan sudah juga koordinasi lah dengan semua koordinator posyandu kelurahan ya, kita sosialisasi, advokasi juga untuk posyandu dengan integrasi layanan primer, sehingga diharapkan nantinya memang posyandu itu milik bersama ya, bukan hanya miliknya kesehatan ataupun miliknya siapa, tapi milik bersama, sehingga di posyandu ILP itu ada unsur dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, dari Dinas Kesehatan, kemudian juga dari Dinas Sosial, dari Perumahan, kemudian juga dari Pekerjaan Umum, dan beberapa lagi yaitu dari ketertiban dan bencana. Jadi harapan semua ini supaya posyandu ini dapat berjalan dengan baik dan lintas sektor. Terima kasih sudah mensupport kegiatan posyandu di Kota Malang, dan insya Allah lah kalau kader-kader posyandu di Kota Malang ini insya Allah ya, mereka punya komitmen yang kuat ya, dan bekerja dengan ikhlas.
1: Baik, begitu Jay, Bu Jari ya. Siap. Amin. Nah, Dr. Husnul, kemarin baru saja dicanangkan begitu ya gerakan bersama organisasi kesehatan dalam rangka penurunan AKB, AKI dan juga stunting. Lantas kemudian tindak lanjutnya, dokter, dari Dinas Kesehatan mungkin bersama fasilitas kesehatan hingga posyandu ini apa saja, Dok?
2: Ya, jadi ini kita mengintegrasikan ya. Karena sebelumnya kita sudah berkomitmen dengan beberapa perguruan tinggi dalam tajuk kabar penting. Kabar penting ini adalah kampus bergerak peduli stunting. Nah ini kemarin ada sekitar 20 perguruan tinggi berbasis kesehatan yang ada di Kota Malang yang sudah kita susun untuk melakukan MOU ya, di mana masing-masing perguruan tinggi ini mempunyai daerah binaan. Nah, daerah binaan inilah nanti yang kita integrasikan dengan gerakan penting, itu gerakan bersama menurunkan AKI, AKB, dan stunting yang sudah kita launching juga kemarin di Hotel Atria. Nah, pelibatan daripada organisasi profesi ini justru untuk menguatkan kegiatan-kegiatan keprofesian mereka ya, dari semua unsur profesi yang ada di Kota Malang. Sehingga dengan demikian diharapkan kegiatan untuk menurunkan AKI, AKB, dan juga stunting ini juga terintegrasi dengan kabar penting ataupun dengan kampus bergerak peduli stunting yang sudah kita launching di awal 2026.
1: Baik, jadi yang masing-masing dilakukan oleh kampus di wilayah binaannya itu kira-kira meliputi apa saja nih dokter?
2: Ya, jadi karena kemarin yang kabar penting itu kampus bergerak peduli stunting, jadi yang pertama tentu identifikasi daripada daerah binaan. Nah, identifikasi itu meliputi berapa sasaran stunting yang ada di wilayah itu. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan ya untuk mencegah adanya stunting baru. Nah, sehingga program kami itu adalah New Zero Stunting. Jadi diupayakan tidak ada stunting baru lagi ya. Sehingga calon-calon stunting inilah yang akan dilakukan pembinaan, yang akan dilakukan pengawasan. Nah, calon-calon stunting ini berasal dari mana? Satu, remaja putri. Nah, itu kemarin kita sudah screening semua untuk menentukan berapa sih remaja putri di Kota Malang ini yang HB-nya di bawah normal atau kita kenal dengan anemia. Nah, itu kemudian kita tindak lanjuti dengan pemberian tablet tambah darah. Nah, kemudian masuk di fase berikutnya yaitu caten, itu calon pengantin. Kita sudah juga koordinasi dengan Kementerian Agama ya, apabila caten ada itu harus melampirkan surat keterangan sehat dari faskes di wilayah, dalam hal ini puskesmas yang ada di wilayah. Nah, sehingga dengan adanya surat sehat dari puskesmas untuk persyaratan caten ini, kita berharap bahwa caten itu memang benar-benar sehat. Nah, fase berikutnya yaitu pada saat kehamilan. Nah, pada saat kehamilan itu diharapkan ibu-ibu yang hamil itu bisa untuk memeriksakan kehamilannya ke puskesmas minimal 6 kali selama kehamilan itu. Nah, kemudian yang ketiga, fase berikutnya yaitu fase persalinan. Kami sudah menyiapkan 29 rumah sakit, kemudian juga lebih dari sekitar 80 tempat praktek bidan mandiri yang bisa diakses untuk melakukan persalinan. Nah, kemudian dengan bayi baru lahirnya, nah, kita sudah menetapkan bagaimana untuk inisiasi dini untuk ASI, dan kita programkan ASI itu selama 6 bulan. Nah, organisasi-organisasi profesi ini yang akan melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi, monitoring selama proses siklus hidup ini berlangsung. Hingga diharapkan tidak ada kelewatan lagi. Satu, ibu hamil yang tidak periksa di Faskes. Tidak ada lagi ibu hamil yang tidak melewati pemeriksaan USG. Karena di 16 puskesmas kita sudah siapkan USG. Dan dari 6 kali per pemeriksaan kehamilan, 1 kali pemeriksaan wajib dengan USG. Nah, itu sudah tersedia di puskesmas. Nah, dokter organisasi profesi yang terlibat itu, satu adalah POGI ya, jadi Persatuan Obstetri dan Ginekologi, atau dokter-dokter yang ahli di dalam kandungan. Kemudian yang kedua adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan juga ada beberapa organisasi profesi lainnya yang mendukung di dalam pelaksanaan kegiatan untuk menurunkan AKI, AKB, dan stunting.
1: Baik, selain melakukan pengawasan dan juga monitoring tadi dokter, kampus bergerak peduli stunting atau kabar penting Kota Malang ini, peran organisasi profesi atau institusi pendidikan ini hingga sampai batas di mana ini dokter? Bisa langsung melakukan penanganan ketika misalnya didapati ada kasus atau bagaimana ini dok?
2: Ya, jadi tetap dasarnya itu ada di Faskes, nah, ini adalah di Puskesmas. Nah, selama monitoring di puskesmas, kemudian pemeriksaan dan lain-lainnya, itu nanti terjadwal adanya kunjungan daripada organisasi profesi ke puskesmas dalam rangka pendampingan. Satu. Yang kedua adalah transfer knowledge kepada teman-teman.
1: Okay. Nah,
2: sehingga dengan begitu diharapkan memang selain pendampingan, teman-teman di puskesmas itu juga mendapatkan tambahan ilmu dari mereka yang sudah expert.
1: Baik. Berapa perguruan tinggi dokter yang sudah ikut dalam gerakan kampus bergerak peduli stunting atau kabar penting ini, dokter Husnul?
2: Kalau yang kemarin sekitar 20 ya. Ini kan kita masih kembangkan lagi ya dengan beberapa perguruan tinggi yang lain yang berbasis kesehatan.
1: Baik, siap. Dokter, kalau kita kembali pada angka stunting ini, kalau di wilayah Kota Malang sekarang perkembangan kasusnya bagaimana ini, dokter?
2: Ya, jadi angka stunting untuk per Maret 2026 yang kita tarik datanya di tanggal 15 April, itu kita masih di angka 8%. 8% dari sasaran kita 38.000.
1: Baik, 8% dari sasaran 38.000 ya, Dr. Husnul ya. Baik, kira-kira zero stunting ini targetnya bisa tercapai dalam waktu kurun jangka waktu berapa lama ini di wilayah Kota Malang, dokter?
2: Ya, jadi kita sudah petakan, bukan zero stunting, tapi new zero stunting.
1: Bedanya jadi terkait dengan
2: lagi stunting baru.
1: Okay. New zero stunting ya, Dr. Husnul.
2: New zero stunting. Okay. Ini sudah ada beberapa titik-titik yang sudah kita prioritaskan agar tidak terjadi atau tidak ada lagi stunting yang baru. Ada di Kecamatan Kloden, kemudian ada di Kecamatan Kedung Kandang.
1: Baik, dua kecamatan itu yang diprioritaskan agar tidak ada stunting baru ya, makanya gerakannya adalah new zero stunting. Mengapa dua titik tersebut, dokter? Kerentanannya di dua kecamatan atau dua titik tersebut, apa ini faktornya, dokter Husnul?
2: Ya, karena di dua kecamatan ini stuntingnya tidak banyak, ya tidak banyak, sehingga lebih mudah untuk melakukan beberapa intervensi-intervensi, ya. Satu, yang kedua untuk melakukan pemeriksaan, kemudian juga melakukan pemantauan dari calon-calon stunting ini, sebenarnya dari semuanya ya. Tapi ada prioritas kita ada di Kecamatan Klojen dan ada di Kecamatan Kedung Kandang.
1: Baik, dua kecamatan ini relatif di wilayah Kota Malang yang kasus stunting ini bisa terkontrol dan dikendalikan ya Oleh karena itu, New Zero Stunting dimulai dari wilayah tersebut ya, Dr. Snul.
2: Ya, New Zero Stunting ini nanti kita ada di beberapa titik ini. Jadi kalau wilayahnya wilayahnya itu Kecamatan Klojen sama Kecamatan Kedung Sandar. Tapi titiknya itu kita ada dua. Satu di Kelurahan Rampal Celaket, satunya di Kelurahan Sawu Jajar.
1: Baik, dalam rangka New Zero Stunting ini, sentuhan khususnya atau program barunya apa ini, Dr. Rusnul?
2: Ya, jadi kita kembali kepada identifikasi daripada calon-calon stunting itu. Nah, jadi misalnya di Kelurahan Rampal Celaket, berapa ibu hamil sekarang? Ya, kemudian bagaimana pemantauan kehamilannya? Kemudian nanti untuk persalinan sudah direncanakan di mana persalinannya. Pada saat bayi baru lahir, dia tetap sudah harus melaksanakan program inisiasi ASI, inisiasi dini, maupun nanti ASI-nya eksklusif selama 6 bulan.
1: Baik, siap. Itu untuk New Zero Stunting ya, upaya pencegahan dan juga menekan angka stunting di wilayah Kota Malang. Kalau seputar AKI dan juga AKB, dokter, angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi atau balita, kan Kota Malang punya target ya, AKI harus di bawah 5 kasus, sementara AKB tidak boleh lebih dari 113 kasus. Agar bisa memenuhi target tersebut, kalau bisa malah di bawah target itu, dokter, upayanya dari Dinas Kesehatan bagaimana ini, dokter?
2: Ya, jadi untuk angka kematian ibu, kami sudah bersepakat dengan organisasi profesi ya, dalam hal ini adalah Persatuan Obstetri dan Ginekologi ya, dan juga komitmen dari Puskesmas wilayah, kemudian juga komitmen juga dari koordinator Posyandu yang ada di kelurahan untuk tetap memantau ya, untuk tetap memantau ibu-ibu hamil yang ada di wilayahnya. Nah, di kita di Puskesmas ini sudah terdata dilewat kantong persalinan. Nah, di kantong persalinan itu per wilayah sudah ada, artinya per kelurahan. Misalnya di Kecamatan Klojen, Puskesmas Rampal Celaket. Nah, Puskesmas Rampal Celaket memiliki 3 kelurahan. Nah, di kelurahan A, kelurahan B, dan kelurahan C, nah itu masing-masing ada kantongnya yang berisi lembaran ya, yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Nah, hijau itu berarti ibu hamil tanpa resiko. Nah, kemudian kalau kuning itu ibu hamil dengan resiko rendah. Nah, kemudian kalau merah itu ibu hamil dengan resiko sedang dan tinggi. Nah, penentuan resiko-resiko itu dengan KSPR. Nah, KSPR itu kartu skor uji Rahyati yang bisa dilakukan oleh semua tenaga kesehatan dan juga oleh semua kader posyandu. Nah, sehingga dengan penentuan itu kita sudah bisa membuat satu grading grading untuk persalinan. Oh, bagaimana nanti yang tidak beresiko? Oh, nanti bisa dilaksanakan di tempat praktek bidan mandiri. Oh, ini yang resiko sedang, resiko tinggi, ini harus di rumah sakit. Nah, ini kita kawal dulu. Ya, pada awal sudah kita kawal bahwa kehamilannya ini masuk resiko tinggi, resiko sedang, atau tidak beresiko.
1: Baik. Sementara untuk angka kematian bayi atau balita, dokter, itu faktornya, pemicunya yang paling tinggi di wilayah Kota Malang itu gara-gara apa sih, dokter?
2: Ya, jadi ini sebenarnya kaitannya juga dalam selama masa kehamilan. Ya, jadi pada masa kehamilan, ya itu tidak terpantau secara teratur, artinya ibu hamil tidak periksa 6 kali selama kehamilannya, sehingga berat badan janin itu tidak terpantau. Tiap bulan berapa berat badannya itu tidak terpantau. Nah, justru ibu-ibu hamil ini datang pada saat mau persalinan. Nah, itu jadi hubungannya dengan itu. Sehingga okay. kalau dengan pemeriksaan 6 kali kemudian terpantau di USG bahwa oh ya ini berat badan janin ini kurang ini tidak yeah. sesuai dengan umurnya. Nah, kita melakukan intervensi bagaimana untuk asupan ibu hamilnya dan lain sebagainya gitu.
1: Baik.
2: Sehingga yang kedua itu yang paling banyak kematian bayi itu karena BBRL bayi berat badan lahir rendah. Kemudian yang kedua adalah asfiksi karena mereka yang kurang dari 2300 beratnya waktu lahir pasti kesulitan untuk bernapas itu.
1: Oke, baik, siap. Dokter, ini ada satu pendengar yang bergabung lewat YouTube, dokter. Ada satu pertanyaan dikirimkan oleh @miftahurrahman99, sorry, 1996. Dokter, kalau stunting anak di sekolah itu, bagaimana cara penanganan ataupun solusinya untuk anak sekolah yang mengalami stunting tersebut? Nah, terkait dengan hal ini, dokter.
2: Ya, jadi stunting di program kita itu adalah di usia sampai 4 tahun, ya, itu ada program program stunting ya untuk itu, artinya program nasional stunting. Nah, stunting yang berada di sekolah dan lain sebagainya itu nanti dikoordinasikan dengan UKS, jadi ada usaha kesehatan sekolah. Nah, sehingga dengan UKS itu nanti sekolah itu bisa memberikan rujukan kepada puskesmas wilayah setempat untuk dilakukan satu, nanti akan pengukuran lagi, pengukuran tinggi badan per umur. Nah, bagaimana tinggi badan dibandingkan umur, ini masuk enggak di stunting atau enggak. Yeah. Nah, kemudian yang kedua tentu dalam pengukuran gizinya. Nah, itu nanti juga akan melakukan intervensi nantinya. Intervensi nanti itu bisa berasal dari pemberian makanan tambahan ataupun mungkin nanti dari MBG yang sudah ada, kalau itu dari siswa atau siswi baik yang ada di sebelum SD maupun SD maupun SMA.
1: Baik, siap. Itu untuk kasus stunting ketika anak sudah dalam waktu sekolah ya, masa sekolah ya, dokter. Dokter Husnul, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami di Pro 1 RRI Malang menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Kota Malang, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk menekan angka stunting, kemudian AKI dan juga AKB. Lain waktu izin kita bisa agendakan kembali, nggih, Dokter Husnul.
2: Siap, nggih, Mas Arka, siap.
1: Selamat kembali beraktivitas, dokter. Salam sehat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, beliau Dr. Husnul Mu'arif MM. Kita lanjut ya, bincang-bincang bersama Koordinator Kader Posyandu Kelurahan Mojolangu, Ibu Jerry Dwi Korawati. Bu Jerry, tadi digambarkan oleh Dr. Husnul juga, peran Posyandu ini kan luar biasa begitu ya Bu, sebagai garda terdepan dalam rangka tadi menekan angka stunting, angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Dari segala rangkaian program kemudian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa itu terlaksana dengan baik di tingkat Posyandu, itu bagaimana sih Bu Jerry?
0: Untuk memastikan bahwa itu berhasil tentunya dengan kunjungan rumah ya, kita pastikan bahwa PMT itu istilahnya dimakan ya, karena kebanyakan PMT tidak tepat sasaran. Nah, itu juga periksa, kita bilangnya kuncinya adalah 3M. Ya, M pertama adalah memeriksakan, bawa anak ke posyandu tiap bulan, dan itu di situ nanti kita bisa memantau berat badan, kelengkapan imunisasi. Dan M2-nya adalah memberi makan gizi seimbang. Memberi makan gizi seimbang tidak harus mahal. Banyak di lingkungan kita seperti ikan yang tidak, yang terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Dan yang ketiga adalah memeriksakan ibu hamil. Ya. Calon ibu wajib minum tablet tambah darah dan periksa rutin minimal 6 kali dalam saat kehamilan. Karena bayi yang sehat dimulai dari dalam kandungan tentunya. begitu.
1: Jih, betul. Jih. Jangan sampai seperti digambarkan oleh Dokter Husnul ya, ketika baru mau mendekati masa persalinan, baru periksa ya,
0: betul.
1: Bu Jari ya.
0: Kejadian begitu. Ya.
1: Baik, minimal itu 6 kali ya.
0: Minimal 6 kali dalam masa kehamilan.
1: Lebih intensif, lebih bagus ya, Bu Jari ya. Siap. Nah Bu Jari, tadi sempat kita ngobrol juga off air begitu ya. Dalam hal ini posyandu kan pasti tidak bisa bergerak sendiri ya. Dukungan stakeholder dari tingkat kelurahan itu juga dibutuhkan. Nah dalam rangka agar program posyandu ini dapat dijalankan dengan baik, maka bagaimana kelurahan ini dapat mendukung Bu Jari?
0: Tentunya ada regulasi dan kebijakan ya. Mungkin dari kelurahan menerbitkan surat edaran lurah tentang gerakan makan gemar makan ikan, itu juga bisa. Dan mewajibkan data stunting diupdate setiap bulan, serta mengalokasikan dana kelurahan tentunya minimal lah 20% untuk intervensi gizi. Itu yang kita harapkan. Dampaknya apa? Karena mungkin ada payung hukumnya di situ dan anggaran jelas untuk cegah stunting.
1: Oke. Himbauan edukasi kepada masyarakat serta sampai pada support anggaran dana untuk pelaksanaan operasional posyandu Bu Jari ya.
0: Tidak terlambat itu PMT.
1: Betul. Baik. Nah Bu Jari, dari sisi sumber daya manusia Bu di posyandu khususnya di wilayah Kelurahan Mojolangu ini, gimana selain Bu Jerry dan juga beberapa personil yang lain menggerakkan atau mencari kadernya itu susah nggak sih Bu?
0: Kalau mencari kader mungkin mudah ya, mempertahankan agar kader itu eksis. Nah itu yang, karena mungkin sekarang itu banyak ibu-ibu muda itu yang bekerja,
1: betul.
0: Jadi mungkin malah kader-kader yang usianya malah yang senior-senior itu, ya kita mencari yang muda-muda. Itu mereka apalagi di Nyunsewu ya, di wilayah-wilayah perumahan gitu. Tapi dengan jalannya waktu, dengan pendekatan kita, insya Allah untuk kader-kader tetap eksis di Mojolangu.
1: Baik, ada berapa kader Bu di posyandu Kelurahan Mojolangu?
0: Ada 182.
1: Wow, 182 dari, kader
0: ya, dari 17 posyandu di Kelurahan Mojolangu.
1: Dan semuanya masih aktif Bu?
0: Aktif insya Allah.
1: Oke, nah terkait dengan kompetensi kader ini kan pasti juga harus dibekali begitu ya Bu Jari ya. Dikuatkan begitu pengetahuan terkait dengan kesehatannya. Bagaimana terkait dengan hal tersebut upayanya Bu?
0: Kita dari puskesmas ya, ada memang kader, ada uji 25 kompetensi. Setiap kader diberi ilmu dan itu nanti ada istilahnya ujiannya ya. Itu semua kader harus paham itu, dan itu puskesmas lalu tiap bulan kunjungan ke posyandu-posyandu selalu digaungkan 25 kompetensi buat semua kader tanpa terkecuali.
1: 25 kompetensi harus dipahami.
0: Difahami, ya difahami. Kita ada ujian, jadi ya gimana, semakin kader semakin kesini semakin pinter tentunya.
1: Betul, betul. Karena pasti ilmu kesehatan itu kan harus berkembang ya Bu Jari ya. Harus dikuasai dan juga dipahami oleh para kader. Bu Jari, monggo ini apa yang mau disampaikan kepada tadi para remaja putri, calon pengantin, hingga calon ibu dan juga ibu hamil, agar sama-sama ini kita sebagai masyarakat juga mendukung begitu ya upaya pemerintah Kota Malang untuk punya target nol stunting dan upaya menekan resiko kematian ibu dan juga bayi ini. Monggo apa yang mau disampaikan Bu Jari?
0: Untuk warga Kota Malang mungkin satu himbauan aja, stunting itu bukan kutukan ya, tetapi bisa dicegah. Untuk ibu-ibu hebat tentunya kuncinya 3M tadi. Untuk remaja putri, jangan males minum tablet tambah darah. Perbaiki pola makan tentunya, karena kita berpikirnya sudah bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk masa depan generasi yang zero stunting tentunya.
1: Baik.
0: Dokter Kudul bilang new zero stunting jangan sampai terjadi.
1: Betul. Untuk para kader, Bu Jari, 182 kader luar biasa di kelurahan.
0: Tetap semangat kader-kader Mojolangu, kita bekerja sama untuk mewujudkan zero stunting.
1: Siap. Terima kasih banyak Bu Jari, waktunya sudah bersama Pursatu RRI Malang. Lain waktu kita sambung kembali ya Bu ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam sehat Bu Jari. Salam saya untuk 182 kader di posyandu Kelurahan Mojolangu. Mudah-mudahan senantiasa dapat mendampingi tadi ya masyarakat.
0: Amin.
1: Dalam rangka ini menargetkan kita punya nol stunting di wilayah Kota Malang dan juga menekan resiko kematian ibu dan juga bayi. Sukses selalu untuk Bu Jari. Salam sehat juga Ibu.
0: Salam
1: untuk
0: sehat.
1: Panjenengan. Lain waktu kita sambung kembali Bu ya. Demikian Demikian tadi pendengar perbincangan bersama Koordinator Kader Posyandu Kelurahan Mojolangu, Ibu Jerry Dwi Korawati. Upaya Posyandu dalam hal ini pendengar sebagai garda terdepan ya dari pemerintah Kota Malang begitu dalam rangka mewujudkan target nol stunting dan upaya menekan resiko kematian ibu dan juga bayi. Demikian dialog kita dalam Malang Menyapa pendengar. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat utamanya untuk Anda para keluarga, para ibu hamil, para remaja putri, calon pengantin begitu ya. Kita berperan bersama untuk mewujudkan target nol stunting dan menekan resiko kematian ibu dan juga bayi di wilayah Kota Malang. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi kita sambung dengan program Halo RRI dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Halo bagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi Pertamax akan naik pada April 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, belum adanya pengumuman resmi mengenai harga BBM non-subsidi ini untuk dinaikkan ya. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan bahwa informasi proyeksi kenaikan harga BBM non-subsidi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat pendengar dihimbau memantau saluran komunikasi resmi Pertamina untuk mendapatkan informasi valid terkait dengan harga BBM. Informasi valid harga BBM Pertamina hanya melalui saluran resmi di www.pertamina.com. Sekali lagi di www.pertamina.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal jual
3: kan sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
4: Eh bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
3: Dari radio dong.
4: Hah? Radio? Apa gak kuno?
3: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
4: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
3: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
4: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tetringin ya.
3: Iya.

0: dalam sejarah. Hari ini 8 Mei kita bersama-sama merayakan Hari Palang Merah Internasional. Peringatan hari ini berasal dari visi dan dedikasi seorang pria asal Swiss bernama Henry Dunant. Pada tahun 1859, Dunant yang menyaksikan pertempuran berdarah antara pasukan Austria dan Prancis Sardinia berinisiatif mengorganisir penduduk setempat untuk memberikan pertolongan pertama tanpa membeda-bedakan kebangsaan mereka. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1948, di mana 8 Mei atau hari lahir Henry Dunant ditetapkan sebagai hari peringatan tersebut untuk sekaligus menghormati pengorbanan yang telah diberikannya. Hingga saat ini, pada 8 Mei, organisasi Palang Merah di seluruh dunia memperingati hari ini dengan berbagai kegiatan, kampanye kesadaran, serta penghargaan pada para relawan yang telah mengabdikan diri untuk membantu mereka yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama merayakan hari ini dengan perasaan penuh sukacita dan rasa hormat. Selamat Hari Palang Merah Internasional. Hari ini dalam sejarah.
1: Strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program nasional untuk membangun ekonomi dari bawah. Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekedar badan usaha, tetapi menjadi simpul ekonomi desa. Melalui koperasi ini, kebutuhan pokok seperti sembako, pupuk, obat-obatan, hingga layanan simpan pinjam dapat diakses langsung oleh warga dengan harga yang terjangkau. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pedagang kecil kini memiliki wadah bersama untuk produksi, distribusi, dan pembiayaan yang lebih adil. Rantai distribusi diperpendek, ketergantungan pada tengkulak dan rentenir ditekan, serta peluang kerja baru terbuka di desa. Inisiatif ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Astacita yang menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Dari desa untuk Indonesia.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
2: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya pendengar kita wujudkan layanan publik yang lebih baik. Saatnya Anda memberikan laporan terkait dengan layanan publik yang ada di wilayah Malang Raya pendengar. Ada aduan dari Anda terkait dengan layanan publik dan juga beragam informasi dan juga laporan peristiwa juga kami tunggu ya. Hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Halo RRI. Monggo bersama kami pendengar melaporkan beragam peristiwa yang ada di Malang Raya. Untuk Anda yang lagi mobile, boleh sampaikan kondisi arus lalu lintas hari ini ya. Ada yang menghambat perjalanan Anda, misalnya kondisi jalan raya yang berlubang, ada genangan, ada banjir, begitu pendengar, ada traffic light yang padam, ada rambu-rambu yang rusak, begitu. Atau peristiwa terbaru di Malang Raya juga boleh sampaikan kepada kami. Pantauan arus lalu lintas, utamanya di pusat ekonomi dan juga kegiatan, begitu pendengar. Pantauan pelayanan publik di berbagai bidang, ketika Anda kemarin mungkin habis ngurus KTP, SIM, bayar pajak, bayar iuran pendidikan, layanan kesehatan, bagaimana pelayanannya, bagaimana pengalaman Anda, ada trouble, ada masalah terkait dengan hal tersebut, juga boleh sampaikan kepada kami ya. Pantauan harga kebutuhan pokok pendengar, ada kemudian kenaikan harga, kelangkaan stok dari kebutuhan pokok, bagaimana perkembangan harga pangan, kemudian elektronik yang kabarnya juga naik, begitu ya. Juga monggo untuk Anda yang baru saja mungkin habis belanja, begitu pendengar, ada mendapati kenaikan harga, kemudian stok yang langka, ada kenaikan harga yang tidak wajar, atau bahkan berganti harga, begitu ya. Monggo pantauannya silakan disampaikan kepada kita. Keluhan terkait dengan ada layanan publik yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, dan juga ketentuan yang berlaku juga boleh sampaikan kepada kami pendengar. Dapat kirimkan foto, video, informasi lokasi, kemudian waktu kejadiannya, melalui WhatsApp di nomor 081-555-600-915. Boleh kirim pesan singkat, kemudian voice note atau WA call langsung di 081-555-600-915. Telepon langsung ya, lewat WhatsApp di 081-555-600-915 atau lewat telepon reguler kami di 0341-495-850. Sekali lagi pendengar di 0341-495-850. Program ini Anda dapat akses di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, streaming di rri.co.id, di RRI Digital maupun live TikTok RRI Malang. Untuk Anda yang bergabung lewat live TikTok RRI Malang, ada laporan peristiwa, kenaikan harga, kemudian layanan terkait dengan pelayanan publik, ada aduan, ada keluhan terkait dengan hal tersebut, juga boleh tulis di kolom komentar live TikTok RRI Malang dalam program Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar Halo RRI Rabu 6 Mei 2026 kemarin ya, kita sempat sambung perbincangan bersama AKBP Sutrisno, beliau Kepala Subdirektorat Pembinaan Ketertiban Sosial Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur terkait dengan masyarakat yang diminta waspada. Sementara ada isu terkait dengan vape yang mengandung narkoba, begitu pendengar. Jadi Anda pula

0: Gadangnya makin cantik dan semoga pasar gadang yang baru sedikit banyak bisa seperti pasar induk Kota Batu, jadi objek wisata Kota Batu yang baru. Wisatawan bisa menggunakan Trans Jatim singgah ke gadang, misalnya dari stasiun kemudian ke Hamid Rusdi hingga ke gadang. Apalagi jika didukung juga dengan kuliner modern yang ikut meramaikan lapak seperti pasar-pasar lainnya. Siap, mudah-mudahan seperti itu terwujud ya harapannya Bu Kunti. Saat ini memang pedagang pasar gadang direlokasi, sudah tidak ada lagi yang berjualan di pinggir jalan, sementara pasar gadangnya juga terus berbenah dan juga dipercantik begitu pendengar. Mudah-mudahan seperti pasar Klojen atau kemudian pasar Orodowo begitu ya, yang saat ini menjadi salah satu jujukan wisata karena pasarnya lebih bersih, lebih modern begitu pendengar. Jajanan-jajanan semua kuliner juga tersedia di wilayah tersebut. Kemudian ada Pak Suranto, terima kasih. Sehubungan dengan penertiban pasar, bagaimana teman-teman saya tunanetra yang terjun sebagai pengamen? Apakah mereka juga terkena penertiban? Oke, siap Bapak. Kami coba dapatkan informasi follow up kepada Dinas Sosial ya. Apakah rekan-rekan pengamen, utamanya yang disabilitas tunanetra juga ditertibkan? Tadi Pak Suranto juga bergabung menyoroti soal adanya toko miras ya di kawasan Sawo Jajar yang ditolak oleh keberadaannya, ditolak oleh warga begitu mendengar. Jadi walaupun toko miras tersebut kabarnya secara legalitas dan juga izinnya itu sudah lengkap, tapi warga itu menolak begitu pendengar. Jadi betul sekali Pak Arga, kata Pak Suranto pendengar. Saya juga mendengar berita ini tentang penolakan toko miras di Sawo Jajar. Berarti warganya itu sudah cerdas. Ini sih menurut pendapat saya. Oke. Terima kasih ya Pak Suranto. Kalau dari Satpol PP tadi memang sudah gambarkan begitu ya, sudah ada legalitasnya, sudah ada izin usahanya, dan juga yang dijual itu alkohol jenis B dan juga jenis C secara eceran begitu pendengar. Bukan alkohol jenis A yang dilarang ya. Walaupun legalitasnya terpenuhi, ternyata warga setempat itu melakukan penolakan ya hingga hari ini. Itu yang disoroti oleh Pak Suranto begitu pendengar. Nah, ada informasi apa lagi? Kita coba ke gatekeeper ya. Ada Esti Sulistia pendengar yang siap update informasi kepada Anda dan juga WA pendengar yang sudah masuk di 081555600915. Monggo Esti, ada ya. Informasi apa saja pagi hari ini?
1: Pagi Arga, senyum dulu dong.
0: Aduh, saya sudah senyum dari jam 5 Esti.
1: Oke, selamat pagi Pak Suranto, makasih ya WA-nya udah masuk. Kemudian juga ada beberapa komentar dari pendengar. Ini ada yang tanyakan soal LPG CNG itu loh, dan kan yeah. Sempat ada wacana.
0: Betul.
1: Rencana pemerintah untuk mengganti LPG 3 kg dengan CNG itu kepanjangannya CNG ya tulisannya. Itu kepanjangannya adalah compressed natural gas. Jadi wacana ini berpotensi untuk menekan biaya energi rumah tangga kabarnya sampai 30-40%. Dan Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia juga menyatakan kalau pengembangan CNG 3 kg ini sudah menjadi salah satu prioritas pemerintah. Ada yang tanya, kok ono LPG ada ono CNG, kisah jadinya bedanya apa? Saya searching informasinya, saya coba untuk share juga informasinya ini. Jadi ini perbedaannya LPG dan CNG. Jadi kalau LPG itu kan liquefied petroleum gas ya, bentuknya ditabung itu cair atau liquid. Makanya kalau kita beli yang tabung 3 kg, itu kalau yang isinya 3 kg itu kan 5 kg itu tabung kosong isinya, 3 kg adalah liquidnya, jadi itu adalah LPG-nya, cairannya. Nah, kandungan utamanya kalau pada LPG itu adalah propana dan butana. Bahan bakunya terbuat sebagian masih impor, ini kalau yang diproduksi di Indonesia. Kemudian sifat tekanan LPG itu tekanannya rendah hingga sedang. Potensi biayanya harga masih harga pasar internasional, jadi kalau lagi ramai harga pasar internasional naik, maka ada kecenderungan pula harganya juga naik. Nah, sementara kalau CNG atau compressed natural gas itu, bentuk ditabung itu adalah gas terkompresi. Jadi nanti juga akan tersedia dalam bentuk tabung. Kandungan utamanya adalah metana. Metana itu berarti CH berapa ya? CH4 bukan?
0: Waduh, saya lupa tuh ST.
1: Lupa pelajaran SMA ya. Pokoknya metana ya.
0: Yeah.
1: Itu kabarnya bahan kandungan utamanya metana itu lebih dari 95%. Bahan bakunya itu 100% dari dalam negeri. Kemudian tekanannya biasanya akan sangat tinggi, sehingga ini beda dengan kalau LPG ya. Nah, potensi biayanya kabarnya akan lebih murah 30-40%. Tapi ini kan masih wacana dan lagi dipersiapkan kan. Jadi mungkin publik nggak usah bingung dulu lah ya. Karena ini beberapa WA tanya, kalau mau cari CNG di mana dan sebagainya. Oke, jadi kita tunggu saja nanti perkembangan selanjutnya. Kami juga coba kontak dengan teman-teman di Pertamina ya, untuk bisa dapatkan jawaban soal ini. Terus ada juga tadi sempat disinggung soal pasar gadang, tapi kita juga update karena Kebalen juga kan sempat ada penertiban. Bahkan kemarin pagi itu Pak Wijaya Saleh Putra dan teman-teman di Sub juga pakai pengeras suara itu di beberapa titik lokasi di seputar kawasan, di sekitar

0: Balen, mereka melakukan upaya penertiban. Jadi tim gabungan melakukan penataan dan penertiban pedagang di kawasan Pasar Kebalen di sepanjang Jalan Zainal Jaksa ya. Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi jalan itu untuk kepentingan lalu lintas, bukan untuk tempat berdagang. Sehingga dari Dishub mengingatkan kembali, waktu operasional pedagang itu pukul 00.00 sampai pukul 06.00 WIB. Jadi setelah itu harus clear.
1: Oke. Okay.
0: Pernah lewat sana nggak?
1: Di kawasan itu ya, Jalan Zainal Jaksa ya, yep. Esti.
0: Biasanya kalau setelah jam 6 masih banyak orang
1: jualan. Betul, masih banyak penjual.
0: Itu udah dalam beberapa hari ini dibersihkan. Sehingga kalau lewat sana jadi lebih lancar. Karena itu jalan, fungsinya untuk jalan, bukan untuk berjualan. Itu yang coba ditegakkan oleh teman-teman di Dinas Perhubungan. Tapi sempat ada juga laporan katanya malam sempat ada yang balik jualan lagi. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi nanti kita tunggu. Yeah. Saya sudah kontak ke Pak Wijaya kemarin sebenarnya janjian pagi ini, tapi jam 9 ini ternyata ada pansus di DPRD.
1: Oke.
0: Okay. Termasuk kepala dinas juga lagi pada ngumpul di sana.
1: Semua ya?
0: Ya. Jadi saya nggak tahu pasti siapa saja, tapi ini pokoknya ada acara pansus. Saya kontak ke DPRD juga.
1: Yeah.
0: Pak Bayu Reksoaji juga, Mbak ada pansus jam 9 jadi nggak bisa on air di RRI.
1: Oke. Okay.
0: Kami agendakan untuk hari Senin nanti supaya bisa memberikan jawaban.
1: Siap.
0: Ya, terus ada juga yang pagi ini ngasih ucapan. Selamat Hari Palang Merah Internasional.
1: 8 Mei 2026.
0: Ya. Saya coba nanti kontak ke Pak Kepala Ketua PMI ya, ya untuk bisa ngobrol ada kegiatan apa. Lanjut, ada juga yang kasih komentar mitigasi bencana di Batu seperti apa. Nah, ini ada kabar terbarunya kalau di Batu itu sebenarnya ada kegiatan yang digelar dalam rangka untuk membangun Batu yang lebih siap bencana. Saya coba akses informasi dari teman-teman di PPBD. Di PPBD itu ada kegiatan namanya Disaster Forum Academy atau DIFA.
1: Oke.
0: Okay. Hari ini dan besok, Dedan.
1: Kegiatannya di Kota
0: Kegiatannya
1: Batu.
0: Kegiatannya di Kota Batu. Saya coba kontak ke BPBD Kota Batu dulu.
1: Siap.
0: Ya, untuk bisa dapat infonya lebih lengkap. Tapi terima kasih yang udah ngasih info di Batu tuh ada Degana namanya. Detektif tangga bencana. Woy, ngebayangin pakai rompi, pakai kacamata gitu.
1: Gagah ya.
0: Oke. Okay. Terus ada juga Disaster Forum Academy atau DIFA. Detailnya nanti ada, saya coba kontak ke BPBD Kota Batu dulu ya.
1: Siap. Thank you. Terima kasih Esti. Nah, memang ada wacana begitu pendengar untuk bukan menggantikan ya, tapi sebagai pilihan yang lain agar masyarakat itu konsumsinya tidak hanya terpatok pada LPG. Karena sekarang kan memanasnya hubungan antara Iran dan juga Amerika Serikat, pemanfaatan LPG ini harganya juga lagi tinggi begitu pendengar. Oleh karena itu penggunaan compressed natural gas atau CNG, tadi digambarkan oleh Esti Sulistia, ada pendengar juga sudah tanya begitu ya, apakah sudah bisa digunakan atau aksesnya di mana, belinya di mana. Ini pendengar, ini berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional sebagai alternatif pengganti LPG. Kalau Anda mengikuti warta berita dari program 3 Radio Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu, disampaikan memang ya bahwa guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti, yang menilai bahwa CNG itu pendengar dapat mengurangi impor energi sekaligus menghemat devisa negara. Nah, ia menjelaskan bahwa berdasarkan jumlah simulasi dan perhitungan, penggunaan CNG ini diperkirakan mampu menghemat devisa hingga 150 triliun rupiah pendengar. Jadi menurutnya dengan adanya CNG kita bisa menghemat devisa negara hingga 150 triliun rupiah, apalagi saat ini kita membutuhkan dolar yang cukup besar sementara nilai tukar rupiah sedang melemah begitu pendengar. Menurutnya penghematan tersebut berasal dari berkurangnya ketergantungan Indonesia terhadap impor energi berbasis dolar Amerika Serikat. Ia juga menyebut bahwa penggunaan CNG ini juga diklaim 30-40% lebih murah dibandingkan LPG 3 kg. Nah, penurunan biaya energi tersebut juga berpotensi menekan laju inflasi, sebab sektor makanan, kemudian minuman, memiliki kontribusi yang cukup besar ya terhadap pembentukan inflasi secara nasional, pendengar. Yang menambahkan bahwa pemanfaatan CNG itu juga penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, maka Indonesia dinilai dapat memiliki sistem energi yang lebih mandiri dan juga stabil. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM punya target begitu ya, bahwa di distribusi compressed natural gas atau CNG ini sebagai alternatif penggunaan LPG, rencananya CNG mulai dikonsumsi masyarakat Indonesia pada tahun 2026 ini. Coba kita tunggu ya, bagaimana bentuknya CNG ini, pemanfaatannya seperti apa, keamanannya bagaimana, harganya juga kan dikabarkan 30-40% lebih murah daripada LPG itu pendengar. Bagaimana implementasinya, coba kita tunggu akhir tahun atau mungkin pertengahan tahun 2026 ya, sudah mulai diimplementasikan diberikan di Indonesia. Kita nanti coba perbarui informasinya kepada Anda ketika CNG ini akan diimplementasikan atau didistribusikan kepada masyarakat ketika sudah dapat kepastiannya. Nah, tadi juga ada pendengar yang gabung ya, bagaimana update terkait dengan kewaspadaan bencana, tanggap darurat bencana di wilayah Kota Batu. Di wilayah Kota Batu sekarang kan juga ada Disaster Forum Academy atau DIFA, tadi digambarkan oleh Esti Sulistia pendengar. Kita akan coba sambung perbincangan bersama beliau, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BBBD Kota Batu, Bapak Gatot Nugroho pendengar, sudah bersama kita melalui sambungan telepon. Pak Gatot, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Mas Arca.
1: Kabar baik hari ini, Bapak sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak, kabarnya ada giat di wilayah Kota Batu ya, tanggal 8 hingga 9 oleh BPBD. Ada Disaster Forum Academy atau DIFA. Ini kegiatannya bagaimana ini, Pak Gatot, boleh digambarkan, Pak?
2: Iya, baik. Jadi kami ini kan lagi mencoba untuk melakukan suatu dobrakan inovasi, bagaimana kita mengumpulkan teman-teman forum pengurangan bencana desa kelurahan yang ada di Kota Batu itu dalam konsep yang berbeda. Makanya kami namakan Disaster Forum Academy, yang isinya dari FBRB Desa Kelurahan dan FBRB Kota di Kota Batu. Dan konsepnya adalah outdoor. Jadi teman-teman bisa melakukan salah satu kegiatan yang sifatnya urun rembuk, berdiskusi tentang kendala-kendala yang mereka hadapi di masing-masing desa ataupun kelurahan. Ini sudah ketiga, Mas Arca.
1: Penyelenggaraan yang ketiga ya, Pak Gatot ya?
2: Siap.
1: J. Nah, bedanya dengan kelurahan tangguh atau kemudian desa tangguh bencana yang sebelumnya sudah dibentuk, apa ini, Pak Gatot?
2: Jadi kalau DIFA ini adalah mengumpulkan semuanya, mengumpulkan. Kalau kelurahan tangguh sama desa tangguh kan tidak ada bedanya, cuma bedanya kan di administrasi pemerintahnya saja, satunya kelurahan, satunya desa. Kalau DIFA ini adalah konsepnya sekota. Jadi kota BBBD selaku pengampu di kota itu mengumpulkan mereka semua untuk melakukan suatu gerakan pengurangan risiko bencana bersama-sama, menginisiasi bagaimana kita mengurangi risiko bencana di Kota Batu untuk mewujudkan Batu Sae Tangguh Bencana.
1: Baik. Jadi istilahnya ini gatheringnya para ini ya Pak, relawan tangguh bencana kita di tingkat kelurahan dan juga desa di wilayah Kota Batu ya Pak Gatot ya.
2: Betul.
1: Baik. Jadi setahun sekali ya Pak. Jadi tanggal 8 hingga tanggal 9 kegiatannya apa saja ini Pak? Ada pelatihan atau pendampingan atau penguatan kemampuan penanganan bencana atau bagaimana ini Pak Gatot?
2: Jadi gini, kalau hari pertama nanti kita isi langsung dengan 5 narasumber dari Dinas Perumahan ada, dari Inspektorat ada, maupun dari BBBD juga ada. Jadi kenapa kami mengundang lintas sektor dinas? Karena Dinas Perumahan juga bersinggungan erat dengan kejadian-kejadian pasca bencana. Apa peran mereka dalam hal pembinaan-pembinaan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana? Paskanya bagaimana? Itu perannya Dinas Perumahan. Sedangkan Inspektorat nanti saya harapkan adalah melakukan pendampingan, pembinaan kepada aparatur desa dan FRB. Karena kan di desa itu Pak, ada anggaran namanya anggaran belanja tidak terduga desa. Jangan sampai penggunaannya itu salah aturan. Jadi ada pembinaan dari teman-teman inspektorat, bagaimana sih alurnya supaya benar. Karena kita nggak mau kan sudah niatnya membantu tapi salah arahnya. Seperti itu.
1: Baik, jadi ada materi dari Dinas Perumahan dan juga inspektorat ya dalam hal ini ya Pak Gatot ya. Baik, tujuan besarnya memang apa sih Pak? Goals-nya dari dibentuknya DIFA di lingkup pemerintah Kota Batu ini melalui BPBD Pak Gatot?
2: Itu, goal besarnya tadi. Kami ingin mendorong mewujudkan Batu Sae Tangguh Bencana. Jadi bagaimana masyarakat yang diwakili oleh teman-teman FRB Desa Turan itu membawa isu, membawa kendala, membawa permasalahan di masing-masing desa kelurahan untuk kita angkat di sana. Supaya nantinya desa dan kelurahan yang berjalan dengan sudah baik itu bisa merespon. Kalau di desa kami seperti ini, di lurahan kami seperti ini, seperti itu. Jadi ada gimana ya? Ada informasi baik, cerita baik lah di forum itu,
1: okay.
2: Sehingga mereka tidak merasa berjalan sendiri.
1: Baik, siap. Jadi identifikasi misalnya kerentanan bencana di wilayah masing-masing begitu ya Pak ya. Kemudian betul, bagaimana penanganan yang dilakukan itu juga betul. Jadi upaya sharing session antara para peserta begitu ya Pak Gatot.
2: Betul.
1: Baik, nah agendanya kan 2 hari itu Pak, 8 hingga 9. Selain tadi dari Dinas Perumahan, kemudian dari Inspektorat, BBBD ngasih kemudian pelatihan, kemudian materi apalagi nih Pak Gatot?
2: Jadi nanti di besoknya di samping kita juga happy fun ya, maksudnya ada kapasitas building ya melalui teman-teman outdoor. Jadi kita juga besok itu ada rencana untuk juga melakukan edukasi tentang penanaman kopi. Kopi ini bagaimana sih budayanya, supaya kita nanti bergeraknya ke sana itu arahnya sebenarnya pertumbuhan ekonomi, bagaimana Kota Batu juga bisa melakukan produksi kopi yang baik dan benar itu bagaimana. Ada besok ada dengan teman-teman yang penggiat kopi.
1: Okay, baik.
2: Penanam kopi.
1: Baik, jadi para relawan ini tidak hanya diberdayakan dalam penanganan bencana ya, mudah-mudahan juga bisa produktif dengan menanam kopi ya, Pak Gatot.
2: Betul.
1: Apa termasuk juga ini Pak, persiapan kita menyambut musim kemarau 2026 ini kan kabarnya kita seperti tahun 2024 tuh Pak, musim kemaraunya lebih panjang dan juga lebih kering begitu Pak Gatot.
2: Kalau itu juga termasuk sih agendanya kita ya. Maksudnya persiapan-persiapan desa sama kelurahan bagaimana dalam hal menghadapi musim kemarau tahun 2026 ini. Jadi dari sana mereka bisa memberikan informasi apa yang bisa BBD sharingkan, apa yang bisa BBD fasilitasi, kalaupun tidak bisa dinas atau badan terkait mana yang bisa mereka fasilitasi. Jadi kita menggali informasi juga dari teman-teman FPRP Desa Kelurahan untuk menghadapi dan kesiapkan dalam hal musim kemarau ini. Karena penyalahgunaan apa penggarapan lahan-lahan yang salah yang akan menyebabkan apa kebakaran hutan dan lahan di sekitar mereka.
1: Betul. Kota Batu kan banyak lahan, banyak hutan ya, Pak Gatot. Nanti musim kemarau kan jadi kewaspadaan tersendiri ini. Nah, Pak Gatot yang ikut dalam DIVA ini, berapa total pesertanya untuk tahun 2026 ini, Pak?
2: Jadi total peserta itu masing-masing desa kelurahan 4 orang. Plus 4 dari FRB Kota Batu, jadi totalnya 100.
1: Oke, total 100 ya. Masing-masing desa dan kelurahan 4 orang, kemudian dari FRB Kota Batu, jadi totalnya 100 orang ya yang bergabung ya, Pak Gatot ya.
2: Betul.
1: Oke, siap. Nah, dari DIVA ini selanjutnya gimana Pak? Ada grup khusus yang dibuat begitu agar mudah komunikasi koordinasinya atau bagaimana ini Pak Gatot?
2: Ya, kalau habis ini setelah DIVA itu, kita 2 minggu lagi menginjak lagi dengan teman-teman forum anak sama Big R. Itu ada lagi kegiatannya. Jadi kita coba untuk mengajak mereka mengidentifikasi sejak dini tentang permasalahan-permasalahan kebencanaan di daerah mereka melalui forum anak dan Big R.
1: Oke, kalau forum anak itu giatnya kapan Pak Gatot?
2: 2 minggu lagi.
1: 2 minggu setelah ini ya? Jadi anak-anak sekolah di wilayah Kota Batu ini yang dilibatkan ya Pak Gatot ya?
2: Yang di Desa Kelurahan kan ada namanya forum anak dan Big Era.
1: Oke.
2: Jadi perwakilan dari masing-masing desa juga, tapi dari forum anaknya. Jadi beda. Segi usianya beda.
1: Oke.
2: Bagaimana sejak dini mereka sudah mengetahui tentang pengurangan risiko bencana.
1: Oke.
2: Generasi-generasi baru ke depan.
1: Baik. Konsep kegiatannya seperti yang diselenggarakan hari ini ya, ada capacity building dan lain sebagainya begitu ya Pak Gatot?
2: Betul, betul.
1: Baik.
2: Tapi cuma materi aja yang berbeda, disesuaikan dengan mereka.
1: Siap. Terakhir Pak Gatot, menyambut musim kemarau 2026 ini apa yang mau dipesankan kepada warga Kota Batu Pak Gatot?
2: Jadi kalau memang menghadapi musim kemarau 2026, kami harapkan warga Batu yang pertama adalah menggali informasi, menggali data itu pada kanal-kanal yang memang resmi. Karena banyak sekali info-info yang tidak resmi yang bisa membuat kita serba panik dan serba resah. Itu yang pertama, resmi, info resmi dari BMKG, dari BPD maupun informasi dari radio-radio yang memang terstandar nasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masyarakat Kota Batu harus menyiapkan atau membuat istilahnya menyimpan air atau membuat tandon supaya nanti kalau memang pada puncaknya musim kemarau mereka tidak terlalu bingung terhadap kekurangan air. Terus yang ketiga, hemat pemakaian air, karena musim kemarau yang kita hadapi tahun ini menurut perkiraan BMKG itu sangat panjang, beda dengan tahun-tahun kemarin. Yang terakhir, bagi masyarakat pekerja ladang atau pembuka lahan di daerah hutan maupun ladang permukiman, apabila memang melakukan pembukaan lahan, jangan dilakukan melalui pembakaran. Jadi dilakukan pembukaan secara manual saja, tidak melalui pembakaran, karena akan menyebabkan bencana yang lebih masif lagi nantinya. Itu masyarakat.
1: Siap. Pak Gatot, terima kasih banyak sudah bersama program Satu Radio Republik Indonesia Malang dalam Halo RRI pagi hari ini, Bapak.
2: Siap, Mas Arga.
1: Lain waktu kita sambung kembali nggih, Pak Gatot bincang-bincang bersama RRI. Matur nuwun, salam sehat Pak Gatot, salam tangguh.
2: Salam sehat Mas Arga, nggih. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama beliau dari BPBD Kota Batu ya, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Bapak Gatot Nugroho. Tanggal 8 hingga tanggal 9 Mei pendengar, Kota Batu menggelar Disaster Forum Academy ya. Ini dari desa kelurahan, dari Kelurahan Tangguh Bencana atau Desa Tangguh Bencana dan juga Forum Tangguh Bencana di wilayah Kota Batu dikumpulkan 2 hari pendengar, 8 hingga tanggal 9, diberikan penguatan kompetensi, ada capacity building begitu ya, dalam rangka ketangguhan dan juga ketahanan terhadap bencana, sekaligus merespon sesaat lagi kan kita sudah masuk pada musim kemarau begitu. Tadi Pak Gatot juga sampaikan pendengar bahwa musim kemarau tahun 2026 ini relatif lebih panjang, relatif lebih kering, jadi di wilayah Kota Batu kan juga banyak lahan, banyak hutan begitu pendengar ya, yang patut kemudian kita waspadai sehingga tidak terjadi kebakaran lahan dan juga kebakaran hutan yang besar di wilayah Kota Batu pada musim kemarau, dan juga antisipasi kekeringan ya di wilayah Kota Batu. Itu dia tadi upaya BPBD Kota Batu dalam rangka menjaga Kota Batu agar tetap aman terhadap bencana begitu pendengar. Pendengar, hari ini 8 Mei 2026 ini menjadi hari yang penting ya, karena setiap tanggal dalam kalender itu pasti punya makna, termasuk hari ini 8 Mei 2026. Pada tanggal ini sejumlah momen penting yang berkaitan dengan kemanusiaan, kemudian kesehatan, serta sejarah dunia itu diperingati pendengar. Salah satunya adalah Hari Palang Merah Sedunia. Mengutip dari laman National Today, Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia itu diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah Internasional pendengar. Hari ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada staf, relawan, dan anggota gerakan Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah Internasional. Mereka telah memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat penting bagi masyarakat di seluruh dunia. Jadi kami lansir pula dari laman resmi dari The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies pendengar. Gagasan peringatan ini muncul setelah Perang Dunia Pertama ya. Ide tersebut dibahas dalam Konferensi Internasional Palang Merah ke-14 dan tanggal 8 Mei kemudian dipilih karena bertepatan dengan hari lahir pendiri Komite Internasional Palang Merah yaitu Henry Dunant. Hari besar ini awalnya dikenal dengan Hari Palang Merah Internasional. Peringatan pertama kali Hari Palang Merah Internasional dilakukan pada tahun 1948 pendengar, dan seiring waktu namanya berubah menjadi Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia pada tahun 1984. Lantas bagaimana kegiatan PMI Malang ya dalam rangka peringatan Hari Palang Merah Sedunia 2026 ini, dan bagaimana meningkatkan peran PMI dalam kerja kemanusiaan? Informasi yang kami terima ada kegiatan yang digelar di Malang. Kira-kira apa saja? Kita bahas bersama beliau, Dr. Andes Imam Bukhari MSI, Ketua PMI Kota Malang, sudah bersama kita melalui sambungan telepon hari ini pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Imam Bukhari.
3: Assalamualaikum.
1: Kabar baik hari ini, Bapak sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Imam, selamat Hari Palang Merah Sedunia hari ini Bapak, 8 Mei 2026 Pak Imam.
3: Terima kasih banyak.
1: Siap, pasti PMI Kota Malang ini banyak perannya dalam rangka menjalankan misi kemanusiaan ini. Tapi izin Pak Imam, sebelum kita sambung perbincangan, ini sedang menggunakan headphone atau headset Bapak?
2: Handphone.
1: Menggunakan headphone buatan atau headset atau sedang di loudspeaker, Pak Imam?
2: Loudspeaker.
1: Oh, izin untuk tidak di loudspeaker ya, Pak? Agar suaranya bisa kita terima dengan lebih jelas, Pak Imam.
2: Gimana? Pakai headset.
1: Jangan dipakaikan headset, jangan di loudspeaker juga, Pak. Diterima manual saja, Pak Imam, untuk sambungan teleponnya. Nggih, sampun, Bapak. Sampun, Pak Imam. Nggih, siap. Kabarnya hari ini PMI Kota Malang pendengar ada kegiatan sejumlah program juga dilakukan begitu ya. Ada kampanye kemanusiaan, ada apel peringatan, kabar juga ada bagi-bagi souvenir pada para pendonor darah yang hadir di unit donor darah PMI sebagai peringatan Hari Palang Merah Sedunia 2026. Hari ini 8 Mei 2026. Sampun, Pak Imam.
2: Halo.
1: Halo, sampun, Bapak. Nggih, siap. Pak Imam, PMI Kota Malang dalam memperingati Hari Palang Merah Sedunia hari ini ada kegiatan apa saja ini yang dilakukan, Pak Imam?
2: Terima kasih. Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia tepat pada tanggal 8 Mei 2026 pada hari ini. Tetapi PMI Kota Malang pada hari ini tadi kerja bakti di lingkungan markas PMI dan unit donor darah. Dan apelnya baru besok pagi akan kita laksanakan dengan teman-teman relawan, karena relawan KSR dan yang lainnya itu hari Sabtu baru libur, sehingga kita laksanakan apel dari Palang Merah dan Bulan Sabit Sedunia. Kita laksanakan pada tanggal 9 Mei hari Sabtu besok. Yang dilanjutkan dengan gerak jalan kita.
1: Baik, hari ini tadi kerja bakti, besok baru apel, lanjut gerak jalan ya, Pak Imam ya.
2: Iya.
1: Baik. Ya. Gerak jalannya bersama masyarakat umum atau bagaimana ini, Pak?
2: Kita relawan, karyawan dan masyarakat di sekitar kita.
1: Baik, sebagai bentuk merayakan ya hari peringatan Palang Merah Internasional ini. Pak Imam, boleh digambarkan ini, Pak, kalau PMI Kota Malang ini sejauh ini bagaimana, Pak, dalam melayani kebutuhan masyarakat akan darah ini dan ketersediaannya seperti apa hingga saat ini, Pak Imam? Monggo.
2: Alhamdulillah untuk darah kita aman untuk dibutuhkan oleh masyarakat. Pada hari ini kita sekitar 2.000 lebih stok darah kita yang ada di UGD PMI Kota Malang. Dan tiap hari kita kurang dari 150 sampai 200 kantong untuk melayani kebutuhan masyarakat di rumah sakit maupun klinik.
1: Setiap hari 200 kantong ya kebutuhan dari rumah sakit ya, Pak Imam ya, yang disuplai oleh PMI Kota Malang. Nah, dengan banyaknya kebutuhan tersebut begitu, Pak, mencari para relawan atau para pendonor itu kesulitan tidak, PMI?
2: Alhamdulillah untuk PMI Kota Malang tidak akan kesulitan, karena 70% dari pendonor itu datang langsung ke UDD PMI Kota Malang. Dan sisanya 30% itu kita melaksanakan dengan mobil unit.
1: Nah, untuk menjaga ini, Pak, kesetiaan, loyalitas para pendonor kita, maka PMI ini upayanya apa saja yang dilakukan, Pak Imam, agar senantiasa mereka itu dengan inisiatifnya, dengan kesediaannya, rutin melakukan donor darah ini, Pak Imam?
2: Sesuai dengan program dari PMI Pusat bahwa untuk pendonor darah 50 kali mulai dari 10 kali 25 kali 50 kali, 75 kali dan 100 kita berikan piagam penghargaan. Dan yang 50 kali itu akan diserahkan oleh Wali Kota Malang. Dan yang 75 kali oleh gubernur dan 100 kali oleh presiden.
1: Jadi setiap kelipatan 25, 50, 75, 100 itu ada piagam penghargaannya Pak Imam ya? Baik, jadi para pendonor ini seolah-olah terpacu untuk terus melakukan donor darah ya, Pak Imam?
2: Selain itu kita melaksanakan
3: pertemuan dengan kelompok donor darah setiap tahun.
1: Ya. Rutin dilakukan setiap tahun ya Pak Imam ya?
3: Iya.
1: J, baik. Nah, Pak Imam, di wilayah Kota Malang kan PMI selain tadi menjaga ketersediaan darah melalui para pendonor, ini kan juga punya relawan ini Pak. Kalau para relawan ini tugas dan juga fungsinya apa saja ini Pak Imam?
3: Untuk relawan donor darah, selain donor saya juga memberikan sosialisasi edukasi kepada teman-temannya yang belum pernah melaksanakan donor darah. Karena donor darah itu akan menjadi sehat dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Baik. Edukasi sosialisasi ya, relawan kita ya. Kalau bencana kan PMI iya. juga ikut bergerak tuh Pak Imam.
3: Pada akhirnya kita berikan souvenir berupa MOOC yang ada tulisannya Hari Donor, Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia.
1: Oh, hari ini ya? Untuk khusus bagi para iya. pendonor atau bagaimana ini Pak Imam?
3: Para pendonor yang berhasil menyumbangkan darahnya.
1: Khusus hari ini ya, Pak Imam ya?
3: Khusus hari ini, ya.
1: Oke, dilayani hingga jam berapa ini Pak Imam donor darah kalau di wilayah?
3: Sampai jam 7:30.
1: Sampai 7:30 malam?
3: Iya.
1: Dan seluruh pendonor diberikan MOOC spesial ya, Pak Imam ya?
3: Sampai persediaan habis.
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Jadi monggo ini para pendonor di wilayah Malang Raya kalau mau jalan ke PMI untuk donor darah ada MOOC spesial ini yang bisa dibawa pulang ya Pak Imam sebagai kenang-kenangan peringatan Hari Palang Merah Sedunia hari ini 8 Mei 2026 ya Pak ya.
3: Iya Mas Arga. Jay.
1: Pak Imam terakhir Pak, dalam rangka meningkatkan terus kapabilitas kemudian pengetahuan dari para relawan kita, PMI ini pembinaan apa saja yang dilakukan dan terus dikuatkan ini Pak Imam?
3: Pembinaan ini karena kan pada hari ini temanya adalah bersatu demi kemanusiaan. Ini tidak hanya di unit donor darah saja, tetapi di markas juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mempersatukan teman-teman relawan demi kemanusiaan.
1: Siap, kemanusiaan nomor satu ya Pak Imam sebagai apa ya dorongan begitu ya untuk para relawan itu terus memberikan kontribusi terbaiknya ya Pak Imam. Siap Pak Imam Bukhari, terima kasih banyak Bapak sudah bincang-bincang bersama Pro Satu RRI Malang. Sekali lagi selamat hari Palang Merah Internasional hari ini 8 Mei 2026 Bapak.
3: Ya, terima kasih.
1: Sukses terus untuk PMI Malang. J, matur nuwun Pak Imam.
3: Terima kasih kepada para relawan yang telah membantu kita.
1: J, siap. Matur nuwun Pak Imam dan juga para relawan di PMI Kota Malang. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama beliau Pak Imam Bukhari ya dari PMI Kota Malang. Berbagai kegiatan tadi Dr. Andes Imam Bukhari, Ketua PMI Kota Malang, gambarkan dalam rangka memperingati Hari Palang Merah Internasional. Hari ini tadi kerja bakti begitu pendengar di unit PMI dan juga unit donor darah. Kemudian besok baru dilaksanakan apel. Kemudian ada jalan sehat yang dilakukan oleh para staff PMI dan juga para relawan begitu pendengar untuk memperingati Hari Donor untuk memperingati Hari Palang Merah Internasional ya. Dan hari ini sampai persediaan habis, pendengar, untuk Anda yang lagi pengen untuk donor darah ya, bisa dapatkan MOOC spesial sebagai kenang-kenangan, sebagai ucapan terima kasih, sebagai bentuk penghargaan begitu pendengar dari PMI Kota Malang dalam rangka pula memperingati Hari Palang Merah Internasional 8 Mei 2026. Itu dia tadi bagaimana refleksi dan juga peringatan Hari Palang Merah Internasional dilakukan oleh PMI Kota Malang ya. Kita lanjut ke Gatekeeper, ada Esti Sulistia kembali update informasi untuk Anda. Silakan Esti.
0: Ya Arga, hari apa ya saya ngobrol sama BPS ya? Hari Rabu. Saya ngobrol dengan Kepala BPS waktu itu dalam dialog Malang Menyapa. Ada Kepala BPS Kabupaten Malang, kemudian Kepala BPS Kota Malang dan juga Kepala BPS Kota Batu. Waktu itu kami sempat bahas soal sensus ekonomi dan itu dibutuhkan namanya adalah teman-teman mitra, calon mitra statistik ya. Jadi mitra statistik itu petugas-petugas yang nanti akan mendata datang langsung door to door ke rumah warga untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hmm. Nah, waktu itu kan sempat disampaikan oleh Bu Kepala BPS, ini bakal ada rekrutmen.
1: Okay.
0: Tapi tunggu dulu ya pengumuman resminya.
1: Okay, siap.
0: Nah, saya ini dikontak oleh teman-teman BPS, jadi sudah mulai dibuka rekrutmen untuk menjadi mitra statistik 2026. Jadi timeline-nya 8 sampai 11 Mei ini adalah tahap registrasi, kemudian 8 sampai 12 Mei ini juga seleksi administrasi, jadi langsung dilakukan seleksi administrasi. 13 sampai 19 Mei itu nanti ada tes kompetensi, karena dilakukan uji kompetensi kepada mereka akan menjadi petugas. 15 sampai 19 Mei itu seleksi akhir, akan ada penilaian lanjutan. Kemudian nanti 20 sampai 21 Mei itu pasca seleksi submit fakta integritas. Nah, untuk pengumuman akhirnya nanti tanggal 22 sampai dengan 25 Mei. Siapa saja yang berkenan untuk bisa mendaftar, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan, ada persyaratan umum, ada persyaratan umum misalnya kayak ada Anda siapkan scan KTP, scan ijazah, kemudian email yang aktif digunakan, ada juga soft copy untuk foto ukuran 3x4 terbaru, dan ini bukan penerimaan ASN atau P3K ya.
1: Iya, betul.
0: Diwanti-wanti, bahkan ada tanda serunya warna merah, karena ini juga bukan rekrutmen pegawai tetap. Jadi pendaftaran ini gratis untuk pendaftaran Mitra Statistik 2026. Kemarin sempat disampaikan kalau Kabupaten Malang itu butuh sekitar 2.500 petugas.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian untuk Kota Malang itu sekitar 600-an, Kota Batu 100 sekian gitu.
1: Okay.
0: Ya. Jadi kalau misalnya Anda warga di kawasan sekitar, di tempat terdekat, Anda tinggal di Kabupaten Malang, ya silahkan Anda bisa daftar. Jadi kayak misalnya nanti mendata door-to-door di Sumber Mancing Wetan, ya kalau bisa memang kan warga di Sumber Mancing
1: Wetan.
0: Kemarin dicontohin, kan nggak mungkin Mbak kalau petugasnya dari Pujon, nanti datanya di Sumber Mancing Wetan.
1: Betul. Gitu.
0: Mm-hmm. Ya. Jadi silahkan bisa langsung cek saja. Jadi kalau misalnya ada pakai IG bisa cek di, ini teman-teman di BPS sudah ngupload semua kok.
1: Yeah.
0: Persyaratannya ini baru beberapa jam yang lalu di up informasinya. Anda bisa di Instagramnya kalau Kabupaten Malang di BPS Kabupaten Malang ya, atau BPS Kota Batu, BPS Kota Malang, Anda bisa cek informasinya lebih detail. Intinya termasuk syarat yang dibahas waktu itu adalah mampu menguasai atau punya gadget yang nanti ada ketentuannya, gadgetnya seperti apa. Ya, karena kan nanti semuanya pakai aplikasi.
1: Betul.
0: Ya. Jadi kayak input data, ada foto, nanti kayak rumah-rumah warga tuh jambannya juga difoto.
1: Oke. Okay.
0: Rumahnya juga difoto, ukuran rumahnya berapa, lantainya terbuat dari apa, berapa jumlah anggota keluarganya dan sebagainya. Plus tentu informasi untuk warga juga harus siap untuk memberikan data, karena kejujuran pemberikan data ini akan sangat menentukan data, kemudian nanti akan menjadi dasar untuk pembuatan kebijakan. Itu pesan yang disampaikan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Itu Arga, informasi yang bisa kami sampaikan. Cek saja langsung di medsos masing-masing BPS ya, BPS Kabupaten Malang, Kota Malang maupun Kota Batu, untuk persyaratan rekrutmen Mitra Statistik 2026.
1: Arga. Baik, terima kasih Esti. Jadi patut kemudian Anda jamkan begitu pendengar, ini bukan perekrutan ASN ya atau P3K begitu ya. Jadi waspada terkait mungkin ada modus-modus penipuan yang mengatasnamakan BPS dalam rangka perekrutan Mitra Statistik 2026 untuk sensus ekonomi 2026 pendengar. Jadi sekali lagi Anda bisa cek di masing-masing Instagram BPS di wilayah Malang Raya, di BPS Kabupaten Malang, BPS Kota Batu, dan juga BPS Kota Malang pendengar. Jadi rekrutmen Mitra Statistik 2026 ya, sekali lagi periodenya tanggal 8 hingga 25 Mei. Jadi persyaratannya diantaranya misalnya dokumennya itu ada scan KTP, scan ijazah, kemudian email aktif, soft copy foto 3x4 yang terbaru pendengar, dan sekali lagi catatannya bukan penerimaan ASN, P3K, pegawai tetap, dan pendaftarannya gratis. Jadi waspada dan juga hati-hati terkait dengan berbagai modus penipuan. Sekali lagi pendengar, bisa akses di bps.go.id untuk informasi lebih lengkap, atau di masing-masing media sosial Instagram dari BPS ya, yang ada di wilayah Malang Raya, di BPS Kota Malang, BPS Kabupaten Malang, dan juga BPS Kota Batu. Kita sukseskan sensus ekonomi 2026. Pendengar, terima kasih ya yang sudah bersama kita di program Halo RRI. Terima kasih partisipasinya. Tadi kita sudah sambung perbincangan bersama Ketua PMI Kota Malang dan juga dari BBBD Kota Batu, ada segenap kegiatan yang dilakukan dalam rangka tadi peringatan Hari Palang Merah Internasional, dan di wilayah Kota Batu ada semacam gathering yang dilakukan oleh BBBD Kota Batu begitu pendengar, yang mengumpulkan tadi para relawan dari Kelurahan Tangguh Bencana, dari Desa Tangguh Bencana, dan juga Forum Tangguh Bencana untuk memperkuat ketangguhan bencana, begitu ya, ketanggapan kesiapsiagaan bencana di wilayah Kota Batu. Mudah-mudahan informasi dalam Halo RRI kali ini bermanfaat untuk Anda ya. Jangan sampai terlewat, program Halo RRI terus mengudara di program 1 Radio Republik Indonesia Malang dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Oleh karena itu, monggo untuk Anda yang mau menyampaikan ada keluhan terkait dengan layanan publik, ada informasi peristiwa terbaru, begitu pendengar, apa yang saja yang patut kita waspadai, atau ada hal-hal yang penting untuk dibagikan informasinya, monggo bergabung dalam program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 di Radio Republik Indonesia Program 1, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang. Hai, apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
5: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
6: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
4: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
7: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Pendengar, kali ini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca oleh perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Ada Mbak Firda kali ini siap berbagi informasi terkait dari bagaimana cuaca potensinya hari ini ya, 8 Mei 2026 untuk wilayah Malang Raya. Selamat pagi Mbak Firda.
1: Halo, selamat pagi.
0: Sehat hari ini, kabar baik Mbak?
1: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Monggo informasi perakiraan cuaca hari ini 8 Mei 2026 untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Ya, baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Malang Raya yang berlaku hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Pada umumnya kondisi cuaca cerah hingga berawan dan suhu udara cukup panas ya, berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara untuk hari ini sedang hingga lembab, berkisar antara 55 hingga 99%. Dan kemudian kecepatan angin itu bertiup hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di wilayah selatan, di pantai selatan Jawa Timur, mencapai 2 meter yang masuk pada kategori sedang. Demikian para pendengar semuanya.
0: Terkait dengan kondisi hari ini, Mbak Firda, ada himbauan khusus untuk para pendengar?
1: Iya, baik, untuk warga Malang Raya, saat ini kita pada masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Walaupun kondisi cuacanya cukup cerah, namun tetap perlu mewaspadai adanya potensi cuaca ekstrim di masa peralihan, yaitu dapat berupa hujan sedang hingga lebat yang juga dapat disertai angin kencang. Oleh karena itu, siapkan perlengkapan pelindung seperti jas hujan dan payung saat beraktivitas di luar ruangan. Dan jika terjadi angin kencang ataupun hujan lebat, jangan berlindung di bawah baliho ataupun pohon besar. Dan selalu update informasi cuaca dari BMKG. Demikian.
0: Terima kasih Mbak Firda untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Next time kita sambung lagi ya.
1: Iya Mas, terima kasih.
0: Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Mbak Firda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Demikian tadi pendengar, informasi perakiraan cuaca disampaikan perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
3: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana.
3: Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Lintas Informasi
6: Pro 1 RRI Malang.
0: Lintas informasi pendengar, RSUD Grati buka layanan vaksin internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
7: Sudah melayani vaksin internasional. Jadi ini informasi yang penting sekali untuk bisa diketahui oleh masyarakat, terutama para umat muslim ataupun juga para jamaah yang ingin melaksanakan umroh ataupun haji ataupun juga ingin bepergian ke luar negeri sebagai salah satu persyaratan penting. Nah, bagaimana sejauh ini layanan ini diberlakukan? Saya sudah bersama dengan Direktur RSUD Grati, Ibu Dr. Gigi Diah Retno Lestari. Assalamualaikum, pagi dokter.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
7: Bisa dijelaskan prospek terutama vaksin internasional pentingnya untuk bisa diketahui oleh masyarakat.
8: Ya. Alhamdulillah Mas Emil, kita harus ingrati untuk meningkatkan mutu layanan dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mulai tanggal 21 April kemarin, RSUD Grati sudah berizin resmi untuk bisa melaksanakan vaksin internasional. Nah, untuk vaksin internasional itu bukan hanya untuk untuk ibadah umroh atau haji, tapi juga untuk keperluan ke luar negeri, untuk pendidikan atau untuk pekerjaan gitu.
7: Sejauh ini ada berapa petugas yang di sana?
8: Ya, kami mungkin bercerita sedikit ya. Memang vaksin internasional itu tidak izin langsung dikasih, itu tidak semudah itu. Jadi kita awalnya harus menyiapkan SDM dan sarana prasarana. Dan SDM ini kita harus ada dua dokter spesialis kita yang harus pelatihan. Ya, jadi kita sebelum izin kita menyiapkan SDM-nya dulu untuk mengikuti pelatihan itu dari dua dokter spesialis penyakit dalam dan satu untuk dokter GP, dokter umum, dan juga ada perawat-perawatnya yang khusus yang untuk syarat yang ini yang harus itu adalah pelatihan dokter. Ini sudah kita siapkan. Dan yang kedua sarana prasarana, tempat kliniknya gitu ya, tempat kliniknya itu harus sesuai standar. Tempatnya tidak boleh tercampur dengan yang lainnya, dan juga ruang tunggunya gitu, dan juga saprasnya yang lainnya itu kayak kulkas penyimpanan vaksinnya, cold chain-nya itu harus sesuai ketentuan. Ya, jadi itu semua sudah kita lakukan dan alhamdulillah kita sudah dilakukan visitasi dari KKP ya, kalau dulu namanya KKP itu ya, dari KKP Probolinggo itu. Terus setelah visitasi, alhamdulillah tidak ada temuan yang mayor, jadi hanya melengkapi sedikit itu. Dan alhamdulillah tanggal 21 kemarin kita sudah bisa melaksanakan vaksin internasional.
7: Baik, dan ini sudah ada yang sudah ini terlayani dok?
8: Ini kemarin mulai tanggal 21 itu kami belum belum melihat data ya, tapi kami sudah membuka. Dan untuk pelayanannya sendiri itu mulai hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang.
7: Di mana ruangannya?
8: Ruangannya di gedung Graha, Graha Said Sulaiman lantai 1. Jadi langsung masuk itu nanti langsung sudah ada klinik vaksin internasional.
7: Ada yang sampaikan kepada masyarakat dok terkait dengan vaksin internasional?
8: Oh nggih, nanti mungkin ini jenis-jenis vaksinnya nggih. Nanti seperti kita mau ibadah haji atau umroh itu ada meningitis, dan satu paket itu pasti dengan polionya, vaksin polio, dan juga ada vaksin influenza. Dan kami menyediakan juga untuk vaksin hepatitis A, hepatitis B, dan tifoid. Dan tentunya dengan kehadiran layanan vaksin internasional ini tidak hanya untuk meningkatkan mutu layanan terhadap rumah sakit berarti, tetapi kita juga menjadi kontribusi nyata dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit lintas negara. Nah, dengan begini kami mohon nanti masyarakat yang membutuhkan untuk pelayanan vaksin itu monggo ke rumah sakit gratis, kami siap untuk melayani.
7: Terima kasih itu dari statement langsung dari Bu Dr. Gigi Diaresno Lestari, Direktur RSUD Gratis terkait dengan layanan vaksin internasional. Emil Akbar, 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas informasi.
6: 1 RRI Balai.
0: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Dialog Interaktif Indonesia Sehat dengan topik cegah stunting sejak dalam kandungan bersama dokter kandungan dari Rumah Sakit Islam Masyitoh Bangil Pasuruan, Dr. Edza Akilei Riantiva SPOG. Pendengar, bersama Diah Laras ya. Sekaligus saya Arga Saputra pamit undur diri dari hadapan Anda. Mudah-mudahan tadi dari malam pagi ini informasi, lagu, dan juga berbagai topik perbincangan yang kami hadirkan dapat menghibur Anda, dapat menambah pengetahuan Anda, dan pastikan terus Anda dapat terus akses program 1 Radio Republik Indonesia Malang hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar Radio Republik Indonesia Malang, program 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial

pagi menjelang siang pendengar, bertemu kembali dalam Malang Siang ini. Saya Diah Laras yang akan temani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dialog interaktif Indonesia Sehat. Hari ini akan membahas tentang bagaimanakah mencegah stunting sejak dalam kandungan. Nanti akan berbincang bersama dengan Dr. Eza Akelei Riantiva SPOG selaku dokter kandungan dari RSI Masyito Bangil Pasuruan pendengar, yang nantinya akan menjelaskan kenapa sih mencegah stunting itu harus dilakukan sejak dalam kandungan begitu ya. Kalau bicara tentang stunting sendiri, itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kekurangan gizi kronis dan juga infeksi berulang, biasanya ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usianya begitu ya. Dan ini biasanya terjadi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi banyak sekali ya untuk penyebab-penyebabnya begitu ya, terutama di masa kehamilan dan juga 2 tahun pertama kehidupan. Dan tentu saja ini punya dampak yang cukup serius. Nanti akan kita bahas lebih mendalam ya bersama dengan Dr. Eza pada pagi menjelang siang ini dalam dialog interaktif Indonesia Sehat. Namun pastikan Anda tetap bersama kami, nanti kita akan coba ya saat ini tersambung bersama dengan Dr. Eza. Namun tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Indonesia Sehat. Saat ini masih kami upayakan untuk bisa tersambung bersama dengan Dr. Eza Akeleiriantifa, SPOG. Beliau adalah dokter kandungan dari RSI Masyitoh Bangil Pasuruan yang nanti akan menjelaskan bagaimanakah pencegahan stunting bisa dimulai sejak dalam kandungan, pendengar ya. Nah, terkait dengan stunting sendiri, untuk pencegahan yang bisa dilakukan dalam masa kehamilan, dari Kementerian Kesehatan juga disampaikan ya bahwa memang 1000 hari pertama kehidupan itu adalah periode emas untuk mengoptimalkan pertumbuhan untuk mencegah stunting, pendengar. Kemudian juga memastikan nutrisi yang adekuat sejak masa prakonsepsi itu juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Dan stunting ini adalah kondisi di mana balita itu punya panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan usianya, begitu ya. Nah, biasanya kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Jadi stunting ini punya efek jangka pendek hingga jangka panjang, salah satunya peningkatan angka kematian dan kesakitan, begitu ya. Nah, selain itu stunting juga punya efek ya pada perkembangan anak, dan mereka nantinya punya dampak yang buruk, begitu ya. Kemudian juga adanya gangguan kapasitas belajar, peningkatan risiko infeksi, dan juga adanya penyakit tidak menular. Nah, efek risiko ini biasanya berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depan. Oleh karena itu penting untuk dilakukan pencegahan stunting sejak awal masa kehidupan. Nah, tidak kalah penting juga terutama untuk pemenuhan kebutuhan gizi sejak ibu hamil, begitu ya. Ini jadi bisa dilakukan untuk pencegahan stunting yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu pemenuhan kebutuhan gizi sejak hamil. Kita coba untuk tersambung bersama dengan Dr. Eza Akeleiriantifa, SPOG, atau Dr. Eza, yang akan menjelaskan lebih dalam ya, seperti apa sih, apa-apa saja yang harus dilakukan untuk ibu hamil supaya bisa mencegah stunting sejak dalam kandungan ya. Jadi ketika anak ini masih di dalam rahim, langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh ibu hamil, mungkin dari konsumsi makanan-makanannya gitu ya, atau mungkin ada nutrisinya, atau ada tambahan vitamin atau apa-apa saja sih gitu ya yang harus dilakukan seorang ibu hamil ini supaya mengoptimalkan kebutuhan nutrisi, gizi untuk adik bayi gitu ya, atau janin yang ada di dalam kandungan, supaya bisa mencegah stunting pada saat nanti bayi ini lahir, begitu ya. Dan juga di 1000 hari pertama kehidupan itu juga menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk pencegahan stunting. Kita coba bagaimana, apakah sudah tersambung bersama dengan Dr. Eza? Ya, baik, sambil menunggu nanti kita tersambung, jangan kemana-mana pendengar, terus simak Dialog Interaktif Indonesia Sehat. Untuk Anda yang ingin gabung siang hari ini juga kami undang di 081-555-600-915. Tetaplah bersama kami.

0: informasi dalam dialog interaktif Malang siang ini untuk Indonesia Sehat ya. Saya masih juga akan menemani hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan coba tersambung bersama dengan Dr. Edza untuk siang hari ini yang akan membahas tentang satu tema, yaitu cegah stunting sejak dalam kandungan. Kalau bicara tentang stunting tadi sudah kita bahas lebih jauh begitu, tapi untuk detailnya saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Dr. Edza. Beliau adalah dokter kandungan dari RSI Masyitoh Bangil, Pasuruan. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Edza.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Baik dokter, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya dokter.
1: Ya, sama-sama.
0: Kabar baik pagi hari ini ya, pagi atau siang ini dokter?
1: Setengah siang ya.
0: Kabar baik ya dokter?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Dokter, ini kita temanya adalah tentang pencegahan stunting begitu ya, sejak dalam kandungan. Nah, ini mungkin bisa disampaikan dokter, kenapa sih harus dicegahnya itu sejak dalam kandungan, dokter?
1: Kenapa sih kita harus dicegah sejak dalam kandungan ya? Karena pertumbuhan dan perkembangan otak itu setelah tubuh bayi itu memang kita harus dimulai sejak dalam kandungan. Karena kalau janin itu kekurangan gizi sejak hamil, resikonya bisa bayi lahirnya kecil, prematur, dan angka stuntingnya itu juga akan meningkat gitu ya.
0: Jadi pemenuhan gizinya harus optimal begitu ya dokter?
1: Harus seimbang. Jadi sejak dalam kandungan gizi-gizi itu harus terpenuhi gitu loh sejak dalam kandungan. Karena nanti bila jadinya lahir prematur, itu bisa meningkatkan angka stuntingnya nanti kalau biasanya bayi pada lahir prematur itu ya.
0: Dokter, biasanya anak-anak yang stunting ini penyebab utamanya yang dokter ketahui biasanya karena apa sih dokter?
1: Biasanya itu ada kekurangan gizi dalam waktu yang lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Yaitu adanya infeksi yang berulang, ya, adanya pola asuh yang kurang tepat, biasanya juga ada lingkungan atau sanitasi yang buruk dan kurangnya biasanya aware-nya ya, atau aware-nya orang tua terhadap akses layanan kesehatan.
0: Baik. Jadi makan kenyang aja nggak cukup ya dokter ya?
1: Enggak cukup. Jadi karena ada gizi yang tercukupi pada ibu hamil, biasanya kebutuhan nutrisinya yang cukup. Biasanya ada dari vitaminnya, adanya vitamin D, vitamin zat besi, asam folat, dan cairan yang cukup biasanya untuk ibu hamil. Biasanya untuk semuanya itu untuk supaya janin itu biar maksimal pertumbuhan dari otaknya, perkembangan otak, berat badannya bayi, panjang badan bayi saat lahirnya tercukup.
0: Berarti memang ibu hamil ini apakah harus mengonsumsi vitamin-vitamin atau sebenarnya bisa didapatkan dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari itu dokter?
1: Sebenarnya itu dari makanan tuh bisa, tapi ada tapinya. Ibaratnya kita kayak makan sayur banyak bumbu ya. Jadi untuk ibu hamil tuh kan ada zat besi sekitar 400 liter. Nah, kalau kita mau makan sayur bayam aja itu ya, kita sekali makan tuh bisa sampai 4 ikat bayam. Apa sanggup enggak sanggup kan pastikan. Nah, makanya kita kasihnya apa? Kurangnya dari vitamin seperti pertambahan vitamin zat besi, asam folat, kalsium, omega 3, vitamin D, DHA dan biasanya air putih. Air putihnya minimal 2 liter setiap hari.
0: Nah, biasanya kan ada ini kekhawatiran kayak apa namanya anemia gitu ya dokter ya. Biasanya konsumsi itu. Nah, ada dampak nggak dokter kalau misalnya ibu hamil ini kena anemia gitu?
1: Biasanya memang ibu hamil itu sering banget kena anemia. Anemia defisiensi besi. Itu biasanya ibu hamil kalau kena anemia defisiensi besi itu biasanya bayinya tuh cenderung lebih kecil di dalam kandungan. Terus lahirnya juga biasanya prematur atau tidak cukup bulan. Gitu. Terus bayinya juga kecil lagi lahirnya, berat badannya rendah. Bahkan yang paling itu adalah bisa meninggal dalam kandungan bayi itu kalau ibu kekurangan zat besi. Dan salah satunya juga stunting ya nanti ya kalau setelah lahir.
0: Baik. Nah, berarti apa saja yang bisa dilakukan dokter sama ibu hamil ini supaya anak-anak ini nggak sampai stunting? Tadi kan disampaikan bahwa pemenuhan vitamin, nutrisi itu juga nggak cukup dari makanan karena kebutuhannya cukup tinggi dokter ya. Nah, apalagi yang bisa dilakukan dokter?
1: Ya, pertama kita kos bagi ibu hamil itu cari kontrol rutin untuk pemeriksaan ya. Jadi ibu hamil itu harus kontrol. Jadi ada trimester 1, 2, dan 3. Itu trimester pertama kita 2 kali bisa ke dokter kandungan, trimester kedua sekali, trimester ketiga itu sekali. Jadi minimal 4 kali kita kontrol ke dokter kandungan. Selebihnya boleh ke puskesmas, posyandu. Jadi enggak masalah. Dan biasanya itu kita kalau di puskesmas pun sambil itu kan kita diukur kan tekanan darahnya kita apa, terus sifat apa namanya, status gizinya kita, berat badannya naik enggak sih selama hamil itu gitu loh ya. Terus habis itu lingkar lengannya ibu diukur juga, bertambah apa enggak. Terus juga nanti kita bisa melihat dari situ apakah ada jadi pertumbuhan janinnya ada yang terhambat apa enggak gitu, tekanan darahnya itu ada yang tinggi apa enggak, sehingga bisa secepatnya kalau dari posyandu atau puskesmas bisa secepatnya kita rujuk ke dokter yang lebih berkompeten gitu. Jadi bisa ditangani lebih lanjut sehingga namanya stunting itu bisa tidak terjadi gitu loh, kalau kita dari awal sudah aware sama kesehatan ibu hamil gitu.
0: Baik. Nah, ini dokter bisa kasih gambaran enggak sih tanda-tandanya apa sih kalau pertumbuhan janin yang tidak optimal itu?
1: Nah, itu tadi yang kayak berat badan ibu yang akan naik. Terus habis itu mungkin perutnya ibunya itu tidak sesuai dengan umur kehamilan atau lebih kecil. Nah itu, terus lingkar lengannya ibunya nggak bertambah atau gerakan janinnya dia yang berkurang. Terus dari hasil USG dari dokter kandungan itu biasanya berat badannya janinnya itu di bawah normal. Jadi seperti itu biasanya.
0: Nah, ini kan kalau ngomongin ibu hamil itu kan bentuk perhatiannya itu kan kita selalu fokusnya aduh ibunya gimana, terus habis itu janinnya gimana. Nah, ini kan juga nggak bisa dipikirin sendiri ya dokter. Ada pasangan nih dokter, ada ayah, calon ayah nih. Mungkin bisa disampaikan nih peran ayah sejauh ini supaya mencegah stunting tuh gimana dokter?
1: Nah itu dia, peran ayahnya tuh ya ada dukungan dari emosional ya kepada ayah ya. Jadinya dia tuh memenuhi kebutuhan gizi di rumah, terus mengingatkan kontrol kehamilan, terus menciptakan rasa yang aman untuk ibu sama anak di dalam rumah gitu ya. Jadi kalau suaminya ibunya ternyata tensinya tinggi atau ada kehamilannya bermasalah, mungkin plasenta atau ayahnya di bawah kan itu rawan untuk perdarahan ya. Kalau bisa bapak-bapak itu bantuin deh, nyuci-nyuci ya, cuci piring ya, cuci baju gitu ya, atau nyapu-nyapu gitu loh ya.
0: Baik.
1: Semuanya perempuan kan ya kasihan tuh ya. Atau kalau saya mikir gitu, bolehlah di laundry lah, maksudnya di rumah berantakan di laundry kayak atau catering kayak gitu. Ya.
0: Makasih loh dokter udah ini menyampaikan unek-unek.
1: Iya kan, sekali-sekali loh.
0: Iya. Jadi kerjaan domestik kalau bisa tuh ibu hamil tidak perlu melakukan supaya lebih ringan dan fokusnya untuk perkembangan janin dan kesehatannya.
1: Kalau suami memang janinnya bermasalah ibu hamil ya, tapi kalau memang ibu hamilnya sehat-sehat aja, oke lah, nggak masalah. Dia nyapu mungkin bisa mempercepat apa namanya, dia belajar untuk ya coba untuk persaingan secara normal mungkin ya bisa seperti itu,
0: nggak masalah. Baik. Oh iya dokter, biasanya itu kan ada nih pernikahan itu kan ada yang usia-usianya ini tidak selalu ya di usia ideal gitu. Mungkin ada yang usianya lebih muda atau usianya sudah lebih dewasa. Ini ada, ini gak dokter, ada bahayanya juga gak sih? Pengaruh gak ke kondisi rahimnya, kemudian optimal dari perkembangan janinnya?
1: Itu pengaruh sekali, karena pertama ya pengaruhnya dari dari medis, dari kondisi tubuh ibunya. Jadi ibu yang terlalu muda itu kondisi rahimnya itu kan dia tidak siap ya untuk ditepati anak gitu ya, janin gitu, seperti itu. Dia itu kan masih terlalu kecil, masih itu bayi itu kan juga besar, masih bertumbuhnya bayi, emosionalnya ibu itu kan juga masih berpengaruh ya sama hormonalnya juga itu. Jadi karena masih kecil-kecil itu kayaknya tuh ibaratnya tuh kayak di bawah berapa ya, 19 tahun ya, sekarang 19 tahun dia boleh menikah ya.
0: Iya.
1: Iya dia itu ya, ternyata di bawah itu kan emosionalnya kan dia masih kayak puber gitu ya, dia itu gampang kayak dia sedih, aku kok begini, kemudian dia hormonnya itu pasti terganggu, terus perahimnya itu dia juga nggak sanggup untuk dia bisa menopang bayi seperti itu, karena saya punya pasien tuh masih 15 tahun dia hamil. Itu dia kayak psikisnya tuh nggak siap sekali, jadi dia tuh kayak gampang nangis, dia juga nggak mikir makan, kayak ya udahlah aku mau makan, terus masih nggak mikir makan yang sehat sembarangan, karena kan usus itu masih sekolah ya, dia harus sekolah juga hamil. Jadi dia jajan sembarangan aja kayak gitu. Jadi bayinya nanti jadi kecil gitu. Tadi yang ujung-ujungnya nanti bisa stunting seperti
0: okay,
1: itu.
0: Siap. Nah itu masih bisa nggak dokter? Misalnya di dalam kandungan, misalnya dari nutrisi dari ibu selama hamil itu belum mencukupi, walaupun ada potensi stunting, apakah masih bisa dikejar gitu dokter ketika bayi sudah lahir?
1: Ya bisa sih sebenarnya ya, adanya dengan itu 100 hari pertama kehidupan itu ya, itu mengejarnya dengan misalnya kita memberikan gizi yang lebih, dengan banyak ya vitamin C3, vitamin besi, dari zinc, magnesium. Jadi kita kejar, tapi bukan berarti mengejarnya itu dengan banyak karbohidrat ya, enggak. Kita mengejarnya dengan banyak protein dan vitamin yang lain kita tambah. Jadi kita supaya bayi apa anak itu tidak stunting gitu loh, bukan serta-merta dikasih makan banyak karbohidrat banyak jadi kembul-kembul, itu bukan yang kayak gitu. Jadi istilahnya itu karbohidratnya secukupnya aja, kemudian proteinnya kita banyakin gitu.
0: Oke, dokter, tapi kan kalau untuk pemenuhan makanan begitu ya, protein itu kan biasanya kaitannya sama daging, kemudian ikan. Nah ini kan tidak semua nih dari secara ekonomi nih orang bisa memenuhi. Nah apakah faktor ekonomi ini juga bisa mempengaruhi stunting, dokter?
1: Balik lagi ya, faktor ekonomi mempengaruhi stunting memang. Dari menikah muda itu kan oke lah, dia meninggal muda kan kadang faktor ekonominya memang belum siap ya. Nah dari pernikahan muda itu dengan faktor ekonomi bisa menyebabkan stunting, karena mereka sendiri kan juga masih muda, masih maunya bermain, tidak mikir kerja dan sebagainya. Jadinya mereka tidak aware ya sama namanya anaknya itu bakal stunting apa enggak. Jadi makanya jangan menikah terlalu muda.
0: Begitu. Siap, harus menikah pada saat sudah siap begitu ya dokter ya.
1: Sudah siap, betul.
0: Oke, dokter, ada nggak sih mitos-mitos yang kadang tuh masyarakat masih sering dipercaya sama masyarakat gitu, yang harusnya itu udah diubah nih, nggak boleh nih punya mitos yang seperti itu yang dipercaya.
1: Iya, yang pertama itu biasanya nggak boleh minum es nanti bayinya gede. Itu nggak apa-apa kalau air es loh. Tapi kalau air es dikasih gula, dikasih sirup, es campur, es teler, nah itu bayinya gede.
0: Oke, okay, siap.
1: Tapi gede itu gulanya, bukan esnya. Karena gini, semua ibu hamil itu kan kalau mau minum air putih itu kan nggak enak, pasti enak. Makanya salah satu caranya minum air putih yang agak dingin. Nah, air putih dingin itu atau air es itu nggak bikin besar, tapi gulanya yang bikin dia besar.
0: Wah, itu. Jadi yang nggak boleh itu es teler gitu ya.
1: Oh, betul.
0: Es campur nggak boleh.
1: Ya boleh ya sesekali ya, tapi ya nggak setiap hari.
0: Siap. Oke. Okay. Oh iya dokter, mungkin bisa disampaikan tadi kapan sih calon ibu ini harus mulai mencegah stunting? Kan tadi udah mulai ketika hamil. Apakah sebelum hamil pun juga calon ibu tuh harus mulai mempersiapkan supaya anak lu gak sampai stunting?
1: Iya, biasanya kita kalau ada namanya itu 3 bulan sebelum kita mempersiapkan kehamilan itu, kita sudah mulai sering mengkonsumsi asam folat, vitamin B3, antioksidan, terus vitamin E, seperti itu. Jadi sebelum kita memulai untuk hamil 3 bulan awal, kita sudah harus mempersiapkan diri kita itu, tidak kekurangan segala apa, tidak kekurangan zat-zat yang kita butuhkan saat hamil. Jadi kita tetap butuh minum apa zat besi, kita menjaga kesehatan zat besi, asupan vitamin C, itu juga kita minum asam folat dan antioksidan.
0: Baik, berarti sebelum mulai program hamil itu memang disarankannya untuk konsultasi program hamil sama dokter kandungan gitu ya dokter?
1: Boleh, kalau nggak gitu ya ke posyandu atau pas boleh kok, nggak masalah, bisa semua gitu.
0: Oke, dokter boleh dong dipesankan gitu dari dokter Eza untuk ibu-ibu hamil sekarang yang sedang mendengarkan, apa yang ingin disampaikan?
1: Oke, kalau pesan-pesan saya untuk ibu hamil semuanya, kita kalau lagi hamil setidaknya itu lebih aware ya sama kehamilan kita gitu loh. Kita lebih sering untuk konsultasi, terus untuk konsumsi makanan bergizi, minum tablet berat biar tidak ada anemia gitu ya. Terus juga itu biasanya itu ada ibu-ibu hamil tuh salah satunya ada itu yang suka minum teh. Itu sebenarnya kalau tuh hamil-hamil tuh jangan minum teh tuh kalau bisa, karena teh itu apa ya, salah satunya kaitannya adalah tadi itu tadi bisa mengurangi zat besi. Jadi kita kalau kita minum teh saat hamil itu biasanya itu zat besinya kita terserap sama teh. Ini makanan yang kita makan itu nggak ada gizinya jadinya gitu loh. Nah itu kalau jadinya ibunya jadi anemia ya, paling kita jadi anemia. Nah anemia itu tadi itu ya bisa tadi itu bisa bayi prematur bahkan sampai meninggal di dalam kandungan seperti itu. Terus kesehatan mentalnya penting. Makanya kan saya bilang jangan nikah terlalu muda, nikah saat sudah cukup gitu ya. Karena mental itu penting. Begitu ya, kan gak mungkin ya hamil terus depresi itu kan ya. Terus kan gak jadi makan gitu kan ya. Makanya hamil itu kita harus senang. Nah suaminya juga harus dari perannya bagus. Kan dibikin stres istrinya, jangan dibikin capek begitu ya.
0: Oke. Siap-siap, wah ini setuju banget ini dari Dokter Eza langsung menohok nih ibu-ibu hamil nih diingat-ingat lagi supaya ini semuanya punya peran ya dokter, karena hamil itu bukan beban untuk sang calon ibu aja gitu ya, tapi kedua orang tua gitu ya, calon orang tua
1: iya, dan lingkungannya ibu hamil ya, itu
0: betul,
1: ya
0: betul lingkungan juga pengaruh ya dokter ya. Siap dokter, terima kasih banyak waktunya sudah mau nih untuk sharing-sharing bagaimanakah mencegah stunting sejak dalam kandungan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk para ibu hamil yang sekarang sedang mendengarkan, mungkin sebagai pengingat lagi kalau makannya lagi nggak apa dokter, biasanya suka sembarangan jajan-jajan yang kurang ada nutrisinya, mungkin bisa balik lurus lagi gitu supaya makannya sesuai dokter ya, berarti ada proteinnya gitu dokter ya, ada apa sayur gitu ya, buah. Dokter Eza terima kasih banyak waktunya, silakan dilanjutkan kembali untuk aktivitasnya Dokter Eza. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak.
0: Iya, demikian pendengar kita berbincang bersama dengan Dokter Eza Akeleriantiva SPOG. Beliau adalah dokter kandungan dari RSI Masyito Bangil Pasuruan yang menjelaskan bagaimanakah cegah stunting sejak dalam kandungan. Nah jadi kejar supaya anak gak stunting itu bukan berarti anaknya sudah lahir baru dipikirin gimana caranya biar gak stunting gitu ya. Tapi tadi Dokter Eza juga menyampaikan karena pertumbuhan otak itu dimulai sejak dalam kandungan ya. Jadi perkembangan janin ini harus optimal, maksimal. Oleh karena itu seorang ibu hamil itu harus ada pemenuhan gizi mulai dari vitamin D, zat besi, asam folat begitu ya. Cairannya juga harus cukup. Dan juga itu tadi disampaikan ya, jangan sampai percaya mitos, contohnya salah satunya adalah tidak boleh minum es, bayinya nanti besar. Padahal sebenarnya minum air es boleh, asalkan gak ada gulanya ya. Bukan es teler, bukan es campur gitu ya. Itu dia yang ditekankan sama Dokter Eza. Terima kasih banyak atas waktunya untuk Dokter Eza sudah menyampaikan lebih mendalam begitu ya tadi tentang bagaimanakah mencegah stunting dimulai sejak dalam kandungan. Pesan-pesannya juga sudah sangat jelas begitu ya, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita, untuk siapapun ya, ibu hamil yang sedang mendengarkan atau mungkin calon ibu yang sedang mendengarkan, supaya tidak sampai jangan sampai ya dihindari, supaya anak-anak calon anak-anak generasi untuk Indonesia emas itu tidak sampai stunting begitu pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dialog interaktif Indonesia Sehat siang hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar.
4: Them, because it makes a lot of difference.
2: Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite tuan rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite tuan rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Yeah, I'm super happy to be through.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assists. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season, yeah? And
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit meski

Pada 11 Mei kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL Go PI 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual.

Ya pendengar, terima kasih. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan kini kita kembali bersama Pro 1 RRI Malang. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda dapat ikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Agung Jami Malang, pendengar ya. Hari ini bersama dengan Ustadz Haji M. Gufron. Oleh karena itu pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

لله الملك القادر الحليم الساتر الذي ليس لابتدائه أول ولا لانتهاء آخر أحمده سبحانه وتعالى وهو الملك القادر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من هول المقابر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اتخذ الله من أصح القبائل وأحسن العناصر اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متنازمين إلى اليوم الآخر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوتي عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من أطاعه واتقاه وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم Hadirin ma'asyiral muslimin segenap jamaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu adalah merupakan salah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan akal yang sangat tinggi nilai harganya bagi umat manusia. Perpaduan antara keduanya itulah yang akan membuat manusia berbeda dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tetapi pada dasarnya tabiat atau watak dari nafsu itu sendiri adalah mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek atau yang negatif atau yang menyimpang dari garis-garis agama. Fa inna jami'un nufusi fa inna jami'an nufusi ammaratun bil qaba'ihi wal ma'asi. Sesungguhnya semua nafsu-nafsu itu memerintah kepada hal-hal yang jelek dan perbuatan-perbuatan maksiat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan bila mana semua kehendak nafsu itu dibiarkan menurut wataknya, maka akan membuat seseorang seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Apabila seekor harimau menangkap buruannya adalah untuk dimakan demi kelangsungan hidupnya, tetapi manusia membunuh sesamanya adalah untuk sekedar melepas dendam kesumatnya atau ittiba'ul hawa. Apabila akal, hati, mata, dan semua panca indera manusia telah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka pada saat demikian inilah manusia itu lebih rendah dari derajatnya daripada binatang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Artinya kurang lebih, dan demi sungguh kami Allah telah menjadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dibuat memikir-mikir ayat-ayat kami. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dibuat untuk melihat tanda-tanda kebesaran kami. Mereka mempunyai telinga-telinga tetapi tidak dibuat untuk mendengar ayat-ayat kami. Mereka itu bagaikan binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di samping nafsu itu sendiri bersifat mudirah atau negatif, tetapi segi positif dengan
nafsu itulah seseorang akan mampu segala permasalahannya atau aktivitasnya di dunia. Tanpa nafsu, segalanya akan mustahil untuk diperoleh. Jadi jelasnya manakala seseorang yang di dalam hidupnya mampu menguasai hawa nafsunya dan memerintahkan kepada nafsunya untuk mengikuti kehendaknya, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta surgalah tempatnya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran ayat 40-41. وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Yang artinya kurang lebih, adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan dapat menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tetapi sebaliknya, manakala nafsu itu dapat menguasai kehidupan seseorang dan orang itu sendiri mau mengikuti kehendak hawa nafsunya, maka orang inilah yang dikatakan orang yang paling rendah kedudukannya daripada binatang. Dia akan melakukan, tidak akan malu-malu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Bahkan sebaliknya, dia merasa bangga dengan perbuatannya tersebut. Dan dia tidak akan malu apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada perzinaan. Tidak malu-malu apabila menampakkan auratnya, atau tidak malu apabila mengambil atau merampas hak-hak orang lain yang diserbut korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Adapun macam-macam nafsu, ada ulama yang mengatakan 3 macam, 4 macam sampai 6 macam. Tetapi kami kira cukuplah manakala kita mengetahui 3 saja daripada macam-macam nafsu itu untuk kita jadikan sebagai barometer ukuran di antara 3 nafsu itu yang ada pada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah nafsu ammaroh, yaitu nafsunya orang-orang kafir, nafsunya orang-orang fasik. Nafsu ini adalah nafsunya orang-orang yang suka memperturutkan kehendak atau bisikan-bisikan setan. Nafsu ini selalu menentang atau mendurhakai peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai nafsu seperti ini tidak akan pernah menyesali perbuatan-perbuatan yang negatif atau haram, bahkan merasa bangga dengan perbuatannya tersebut. Apabila nafsu ini menempel pada seorang muslim, maka dia akan melakukan perbuatan yang tidak jauh berbeda atau sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang fasik ataupun orang-orang kafir. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika beliau diajak berkencan oleh seorang istri raja, yang tertera di dalam firman Allah surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya kurang lebih, dan tidaklah aku dapat membebaskan nafsuku, sesungguhnya nafsu itu pastilah memerintah kepada hal yang jelek, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua adalah nafsul lawwamah, yaitu nafsunya orang-orang kebanyakan atau umum. Yang dimaksud yaitu nafsu yang suka menyesali diri. Kadang-kadang nafsu ini tunduk kepada peraturan-peraturan Allah, tetapi kadang-kadang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebabkan tipisnya keimanan seorang atau ada kalanya keterbatasan ilmu-ilmu agama yang dia ketahui. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir atau yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang.
nafsu yang setia, nafsu yang sedikit pun tidak tertarik atau terbayang di dalam hati untuk melakukan kejahatan atau perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya selalu tunduk kepada peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu ini dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Nafsu inilah yang mendapatkan seruan atau panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya kurang lebih, wahai nafsu yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, maka masuklah engkau di dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun pada dasarnya watak atau tabiat dari nafsu itu sendiri mengajak seseorang untuk berwatak atau bertingkah laku yang bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi berkat latihan yang istiqomah atau yang kontinu serta ditunjang dengan ilmu-ilmu agama yang dimiliki serta berkat rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, nafsu yang semula berwatak

Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kalinya, mungkin ada empat hal yang dapat mencegah ajakan nafsu yang berwatak maksiat kepada Allah. Yang pertama adalah ilmu agama, yang kedua amal-amal soleh, yang ketiga istiqomah atau kontinu di dalam melakukan amal-amal soleh, yang keempat adalah sabar di dalam menghadapi segala musibah yang menimpa diri kita masing-masing. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya marilah kita bersama-sama senantiasa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan hidayah, taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil, diundang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya akan mendapatkan predikat atau derajat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasan.

0: Rakit aku nyepul kok kowe rakil kuning, rakil kuning. Kowe kok rakit-rakit yang ngendi to cahayu? Aku rindu lo cah manis, cah manis.
1: Sing nantur pari kuwi sapa ndek?
0: Rakil kuning, kowe sing nantur aku nyayu. Kowe harap mo? Yen harap main kabeh yuk kon yen gelem karo aku ninan main aku
1: kemang kemang entek aku mong takon wae kok entek
0: waduh mateng aku rangil kuning ngowe yen nyeluk nyeluk jenengku rasane atiku maknyus maknyus anyok nying koyok wong enak menuntan kaya lho.

0: salit na lo.
1: Ano yung?

0: Awak kelem orang lah dini aku. Sak cum-cuman baik.
1: Ah, mak, dek. Aku sana sing tuwe kok.
0: Ah, mak lem.
1: Ah, mak ma.
0: Mumpung aku ini kelem lho, Cahayu. Yang aku mah, ngocor kowe. Yang kowe mah, ladaiku arep tak dileke ngendi coba.
1: Ya salah nak kono wae to entek.
0: Apa soal bondo? Yang bondo aku suke. Apa soal duit? Yang duit nganti nyamun apa ya lu? Yang duit entek. Nunggu loh.

Iya pendengar, selamat siang untuk Anda yang sedang menikmati menu makan siang Anda di hari Jumat ini 8 Mei 2026 ditemani Pesona Malangan, lagu-lagu Jawa ya kami hadirkan untuk Anda siang hari ini. Enak sekali ya kalau makan, apalagi kalau makanannya itu makanan-makanan tradisional ya. Maksudnya itu yang benar-benar Malang banget, misalnya nih makan sama urap-urap gitu. Terus lagunya kayak gini tuh kayak lebih cocok lagi gitu ya. Atau mungkin lagi prasmanan, udah kayak di mantenan. Apapun yang Anda lakukan di siang hari ini, mungkin yang sudah selesai makan siang, lagi lanjut kerja, atau mungkin milihnya diselesaikan dulu deh kerjaannya, baru nanti bisa istirahatnya sekitar jam 1 siang. Apapun yang Anda lakukan di tempat kerja, atau yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, juga selamat siang. Kami temani Anda di segmen Pesona Malangan ya. Hari ini saya mau ngajak Anda untuk datang ke salah satu museum yang ada di Kota Malang, namanya adalah Museum Empu Purwa ya. Jadi kalau Anda suka gitu ya jalan-jalannya itu berbau-bau sejarah, biasanya museum ini menjadi pilihan, salah satu pilihan untuk bisa mengetahui apa-apa saja sih gitu ya benda-benda purbakala yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Nah di Museum Empu Purwa ini koleksinya banyak pendengar, mulai dari patung, kemudian ada arca, candi, dan prasasti dari berbagai kerajaan di Jawa. Jadi benda-benda ini tuh dulu digunakan untuk aktivitas kerajaan, tapi kemudian menghilang bersama dengan runtuhnya kerajaan itu gitu ya. Nah beberapa pemerintah daerah di Pulau Jawa ini kemudian menemukan benda-benda itu lagi dan kemudian dikumpulkan. Nah kemudian setelah terkumpul, kemudian berdirilah Museum Empu Purwa ini di tahun 2004. Pada waktu itu peresmian Museum Empu Purwa ini dilakukan oleh Wali Kota Malang pada waktu itu adalah Bapak Penny Suparto ya. Jadi awalnya bangunan museum ini adalah Balai Penyelamatan Benda Purbakala gitu ya, karena koleksi yang ditampilkan adalah arca, patung gitu ya, yang berasal dari masa kekuasaan Empu Sindok sampai Kerajaan Majapahit. Nah untuk kepemilikan museum sendiri diberikan kepada pemerintah Kota Malang, dan untuk pengelolaannya sendiri diserahkan kepada unit pelaksana teknis Museum Empu Purwa pendengar. Nah gimana ceritanya? Dulu di tahun 2000, pemerintah Kota Malang ini melalui Dinas Pendidikan merencanakan mengumpulkan benda-benda bersejarah yang tersebar di berbagai lokasi di wilayah Malang, pendengar. Nah, karena dinilai cukup penting untuk melestarikan benda-benda ini, karena awalnya disimpannya hanya di perpustakaan umum di Kota Malang ya. Tapi kemudian di tahun 2001, keputusan ini kemudian diambil untuk menyimpan benda-benda cagar budaya ini di gedung bekas SD Mojolangu 2 Malang ya, karena ada beberapa alasan tertentu lah. Nah kemudian akhirnya di tahun 2004 Museum Empu Purwa diresmikan oleh Wali Kota Malang yaitu Dr. Andes Penny Suparto dengan nama Balai Penyelamatan Benda Purbakala Empu Purwa. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya koleksinya seperti apa, dan kalau misalnya Anda mau datang ke sana tuh gimana, kemana gitu ya. Tetap bersama kami pendengar di segmen Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar masih dalam pesona Malangan hingga menjelang pukul 1 siang ya. Selamat beraktivitas untuk Anda. Masih juga kita bahas tentang Museum Empu Purwa yang merupakan tempat ya untuk meletakkan beberapa koleksi-koleksi ya untuk peninggalan benda-benda purbakala seperti patung, arca, candi dan prasasti dari berbagai kerajaan di Jawa begitu. Nah, untuk Empu Purwa sendiri ini menyimpan sekitar 136 artefak warisan di zaman kerajaan Jawa kuno pendengar. Jadi artefak ini asalnya dari macam-macam ya, dari kerajaan Kanjuruhan, kemudian Mataram kuno, Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Ini ada banyak, mulai dari prasasti, ada arca, makara, lingga, dan berbagai jenis artefak purbakala lainnya. Nah, di antara peninggalan masa prasejarah yang disimpan itu adalah batu pelor, batu lumpang, dan juga batu gores. Kemudian kalau misalnya Anda ke Museum Empu Purwa, di sana itu terbagi jadi dua lantai ya dengan koleksi yang berbeda. Kalau di lantai satu itu ada koleksi arca, termasuk arca tertua yang usianya 800 tahun ya. Dan juga ada arca Brahma Catur dari sekitar Candi Singosari. Nah, salah satu artefak yang menarik itu adalah arca Ganesha Tikus. Jadi ini adalah representasi unik ya, dengan ukuran yang kecil duduk di atas musaka gitu. Nah, selain itu ada juga arca Bodhisatwa. Arca Bodhisatwa ini langka dan hanya ditemukan di India. Museum ini juga menyimpan beberapa prasasti langka di Indonesia seperti Prasasti Kanjuruhan, Prasasti Muncang, dan Prasasti Dinoyo II. Isinya itu tentang pemberian hadiah yaitu tanah ya. Jadi lantai satu ini juga kabarnya dilengkapi dengan ruang audiovisual. Nah, cukup menarik ya. Nah, sementara itu kalau di lantai dua itu memang lebih fokusnya yang ada kaitannya dengan kisah Ken Arok pendengar. Nah, kalau Anda datang ke sana, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya begitu ya, alias gratis. Dan ada petugas keamanan yang siap untuk bantu dan menunjukkan arah masuk nih seperti mana begitu ya. Dan Museum Empu Purwa ini ada dua bangunan pendengar, yaitu bangunan untuk koleksi museum dan bangunan untuk pegawai dan juga perpustakaan. Nah, kalau misalnya Anda mau santai-santai, di dekat pintu masuk itu ada gazebo, silahkan Anda bisa gunakan untuk duduk-duduk santai gitu ya. Kemudian juga fasilitasnya cukup lengkap, ada toilet juga. Kemudian siswa dan juga mahasiswa yang misalnya ingin melakukan studi arsip, itu juga Anda bisa kunjungi perpustakaannya. Namun perlu untuk izin dulu dari pihak pengelola Museum Empu Purwa. Nah, kemudian selain itu sebelum memasuki museum, Anda biasanya akan diminta untuk mencuci tangan dan juga scan ini ya, kode begitu ya yang ada di meja informasi. Jadi kenapa? Tujuannya ini supaya Anda bisa melakukan pendaftaran ya, bisa akses link juga yang nantinya membantu Anda untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jauh, lebih jelas tentang koleksi museum. Kemudian juga Anda bisa merasa nyaman ya, karena pokoknya di sana itu membuat Anda yang ingin tahu sejarah-sejarahnya seperti apa ya, kemudian dari koleksi-koleksinya ini Anda bisa tahu lebih banyak. Diharapkan ada tercipta suasana yang nyaman bagi para pengunjung, terutama untuk Anda yang ingin menjelajahi museum sambil mengamati koleksi yang bersejarah di Empu Purwa. Nah, kalau Anda ingin datang, silakan. Museum ini ada di Jalan Soekarno-Hatta di Perumahan Griya Santa Blok B nomor 210 Mojolangu Lawakwaru Malang. Jadi bisa Anda datang kalau dari stasiun Malang ya, misalnya ini bukan orang Malang gitu, pengen datang ke Empu Purwa, Anda dari stasiun Malang itu sekitar 7 km jaraknya. Atau kalau dari terminal Arjosari jaraknya sekitar 6 km. Tapi kalau misalnya Anda asli Malang, udah pasti tahu ya Jalan Soekarno-Hatta ada di mana. Anda bisa ke Perumahan Griya Santa Blok B nomor 210. Bisa ajak tuh teman-temannya, terutama yang dari luar Malang gitu ya, untuk tahu lebih jauh seperti apa koleksi-koleksi yang ada di Museum Empu Purwa.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Poin Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis, buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu, buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: Ya pendengar, satu informasi untuk Anda siang hari ini, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3455ACD atas nama Widya Ningtyas, beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprapto 2A nomor 222 RT3 RW7 Samaan Klojen Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada Saudara Saifullah dengan nomor 081-331-221-572 atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi kami di 081-34-674.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sari Berita. Prioritas program Ngalam Tahes, Pemerintah Kota Malang targetkan nol kematian ibu, bayi, dan stunting. Sidak Pasar Dimoro, DKPP Kota Blitar, temukan satu sapi positif penyakit LSD. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang, edisi Jumat 8 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama siang ini, prioritas program Ngalam Tahes. Pemerintah Kota Malang targetkan nol kematian ibu, bayi, dan stunting. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
1: Pemerintah Kota Malang meluncurkan gerakan penting sebagai upaya menekan angka kematian ibu, bayi, sekaligus stunting. Program itu menjadi bagian dari prioritas kesehatan daerah Ngalam Tahes. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin mengatakan gerakan ini merupakan langkah kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak di Kota Malang. Pelaksanaan program melibatkan camat, lurah, tenaga kesehatan hingga dokter, spesialis anak dan kandungan. Setiap puskesmas nantinya akan mendapat pendampingan 2 dokter spesialis untuk memastikan pemantauan ibu hamil berjalan optimal.
2: Kita menginginkan kematian bagi ibu yang melahirkan dan bayi, terutama stunting yang ada di Kota Malang, kita masih ada sekitar 8%. Semua elemen kita ajak berkolaborasi, karena ini kan dari hulu hilirnya, mulai dari pernikahan dini, kita ada sosialisasi dengan Kemenag, Dinsos pendampingan, dan Polres, semuanya kita lakukan sosialisasi. Terus kedua ya, kesadaran di masyarakat sekaligus responsibilitas yang tinggi dari puskesmas, dari lurah, dari camat untuk identifikasi masyarakat yang mengandung itu untuk segera diperiksakan.
1: Selain itu, Pemkot Malang juga memperkuat peran rumah sakit daerah sebagai fasilitas rujukan serta menggandeng lintas instansi untuk menekan pernikahan dini dan meningkatkan pendampingan keluarga beresiko. Melalui penguatan sosialisasi dan deteksi dini hingga tingkat RT dan RW, diharapkan seluruh ibu hamil dapat terpantau sejak awal sehingga resiko kematian ibu, bayi, dan stunting dapat ditekan. Awal Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Malang berencana memindah lokasi alun-alun Kepanjen ke kawasan Stadion Kanjuruhan. Berikut laporan William Nathan.
3: Pemerintah Kabupaten Malang menggagas pemindahan lokasi pembangunan alun-alun Kepanjen ke kawasan Stadion Kanjuruhan. Rencana itu menggeser lokasi semula yang berada di sekitar depan pendopo Panji Kepanjen. Gagasan pemindahan ini muncul karena lahan di kawasan Stadion Kanjuruhan dinilai lebih memungkinkan untuk dibangun. Selain itu, pembangunan di lokasi baru dianggap lebih efisien dari sisi biaya di tengah era pengetatan anggaran pemerintah. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang Amal Tafaza membenarkan bahwa rencana tersebut sudah memasuki tahap peninjauan awal.
4: Saya sendiri yang ada di Komisi 1 membidangi pertanahan, ini nanti meninjau beberapa lokasi mana yang kira-kira bagus untuk pembangunan alun-alun di Kabupaten Malang. Jadi salah satu lokasi sudah ditinjau, bahkan sudah ada konsep terkait dengan alun-alun. Nah ini insya Allah ke depan akan segera dilakukan secara teknis tindak lanjutnya.
3: Menurutnya, konsep dasar pembangunan alun-alun sudah mulai terbentuk dan tinggal dimatangkan secara teknis. Faktor lain yang mendorong rencana ini adalah tuntutan masyarakat yang selama ini menginginkan keberadaan alun-alun representatif di ibu kota kabupaten. Kepanjen, sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Malang, dinilai sudah lama membutuhkan ruang publik tersebut. Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan alun-alun itu sekitar 2,5 hektar dengan estimasi anggaran yang disiapkan mencapai 150 miliar rupiah dengan 2 alternatif skema pembiayaan yang tengah dipertimbangkan. Alternatif pertama adalah pembiayaan melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kabupaten Malang. Alternatif kedua menggunakan skema pembiayaan melalui Bank Jatim sebagai opsi pendanaan di luar kas daerah.
4: Dirincikan lagi pada rapat pembahasan anggaran, tadi disampaikan salah satu alternatif pertama berarti mengalokasikan anggaran yang ada, sebagian akan ditempatkan untuk pembangunan alun-alun. Dan yang lainnya, salah satu alternatif tadi kami meninjau bersama dengan Bank Jatim. Bank Jatim juga siap membiayai terkait dengan pembangunan maupun pembebasan lahannya.
3: Dengan skema itu, Bapeda Kabupaten Malang akan memegang perencanaan makro proyek tersebut, sementara Dinas Cipta Karya bertugas mendetailkan desain teknis dan kebutuhan pembangunan di lapangan. DPRD Kabupaten Malang, kata Faza, selanjutnya akan membahas aspek penganggaran bersama Pemkab Malang. Proses pembahasan itu akan menentukan skema pembiayaan mana yang akan digunakan untuk mewujudkan alun-alun Kepanjen.
0: Ya pendengar, kita bergeser ke Probolinggo. Pembangunan RSUD Arosi di Sorot, DPRD temukan sejumlah lantai belum rampung. Khairul Umam melaporkan.
5: Proyek pembangunan RSUD Ar-Razi menuai sorotan setelah Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo menemukan sejumlah bagian gedung yang belum selesai dan belum dapat difungsikan. Temuan tersebut terungkap saat Komisi 3 melakukan peninjauan langsung usai rapat kerja bersama manajemen RSUD Ar-Razi. Dalam pengecekan itu, Dewan mendapati lantai 3 dan lantai 4 belum terselesaikan sama sekali. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Mulas Kurniawan, mengaku terkejut dengan kondisi di lapangan yang dinilai tidak sesuai dengan tampilan luar bangunan.
6: Dan itu ada yang kosong, terutama di lantai 3 dan 4, dan sebagian di lantai 2. Ini menjadi PR bagi kita, pemerintah dan juga DPRD, bagaimana nanti itu kita support untuk menyelesaikan secara bertahap, karena anggarannya juga cukup besar untuk rumah sakit. Dan kita dari Komisi 3 juga akan mencarikan terobosan, baik dari pusat, itu melalui Kementerian Kesehatan dan juga DPR RI, supaya juga ikut andil bagaimana rumah sakit yang dari Probolinggo, terutama Rosi ini bisa cepat terselesaikan.
5: Selain itu, kondisi lantai 2 disebut baru selesai dibangun dan mulai dapat difungsikan meski belum sepenuhnya optimal. Padahal, proyek pembangunan rumah sakit tersebut telah dimulai sejak tahun 2021 dengan anggaran yang cukup besar. Mulas menegaskan pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas PUPR PKP Kota Probolinggo untuk memastikan perencanaan dan realisasi pembangunan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR PKP Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti, menjelaskan bahwa pembangunan RSUD Ar-Razi memang dirancang secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Ia menyebut pada tahap awal pembangunan difokuskan pada struktur utama hingga bagian luar gedung, serta penyelesaian penuh pada lantai dasar. Menurutnya, total anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan awal mencapai sekitar 161 miliar, sedangkan untuk menyelesaikan seluruh gedung sesuai rencana dibutuhkan anggaran hingga 500 miliar. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hoirul Mamasruki melaporkan.

0: Sosialisasi kepemudaan dan BIMTEK peserta seleksi pemuda pelopor Kota Batu 2026 baru saja digelar beberapa hari yang lalu. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan seleksi pemuda pelopor tingkat kota. Alfi menjelaskan bahwa agenda ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta terkait proses seleksi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah awal untuk menjaring kandidat terbaik.
1: Intinya pemuda pelopor ini kita akan mencari bibit-bibit anak muda untuk mewakili Kota Batu di ajang pemuda pelopor yang lebih tinggi dengan provinsi maupun tingkat nasional. Tetapi yang kami tekankan tadi kepada semuanya yang hadir bahwa kita tidak sekedar melakukan pembinaan pemuda pelopor, tapi substansi dari kegiatan ini adalah kita ingin para pemuda-pemudi Kota Batu ini bisa kita saling bertemu, saling bersilaturahim, dan jejaring.
0: Sebanyak 60 kandidat turut hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan organisasi kepemudaan, ormas, dan tokoh muda di Kota Batu. Kandidat terpilih nantinya akan mengikuti ajang pemuda pelopor tingkat provinsi hingga nasional. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat jejaring dan melahirkan ide-ide inspiratif bagi pembangunan Kota Batu.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kabar dari Blitar, Sidak Pasar Dimoro, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar, temukan satu sapi positif penyakit LSD. Berikut informasi selengkapnya bersama Ninda Alivia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak di Pasar Hewan Dimoro. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan satu ekor sapi yang dinyatakan positif terjangkit lumpy skin disease atau LSD. Sapi itu langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan dan segera dikeluarkan dari area pasar guna mencegah penularan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar Dewi Masito menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap hewan yang masuk ke area pasar. Petugas melakukan pengecekan mulai dari suhu tubuh hingga kondisi fisik hewan, termasuk bagian kaki, mulut, dan kulit yang menjadi indikator utama kesehatan ternak. Selain kasus LSD, petugas juga menemukan sebanyak 16 ekor sapi yang mengalami infeksi cacing. Penanganan langsung diberikan di lokasi dengan pemberian obat. Sebagai langkah pencegahan, area sekitar lokasi temuan langsung disemprot cairan desinfektan. Hal ini dilakukan karena LSD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan berpotensi menyebar dengan cepat di lingkungan pasar hewan.
2: Ketika kita lakukan pemeriksaan, kita temukan satu LSD ya, itu dan kita minta untuk pedagangnya itu untuk segera dibawa pulang.
1: Dewi mengimbau para pedagang agar tidak membawa hewan yang sudah menunjukkan gejala sakit ke area pasar hewan di Moro. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Prabowo II Taufik Hidayat ini menegaskan bakal melakukan
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, juga

0: Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Fergiso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.

Ya pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru beraktivitas siang hari ini dan baru sempat mendengarkan Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM. Masih belum ketinggalan dan baru kita mulai ya untuk segmen 100% Indonesia. Anda bisa request lagu pop Indonesia lama tahun 90-an 2000-an. Anda bisa gabung di WhatsApp kami 081-555-600-915. Anda bisa kirimkan WhatsApp atau telepon di nomor WhatsApp yang sama sampai nanti menjelang jam 3 sore begitu ya. Lagu-lagu lama kami putarkan. Beberapa tadi sudah kita putar, ada The Massive, Rindu Setengah Mati, dan barusan yang kita dengarkan ada Pongki Barata dengan Aku Milikmu Malam Ini ya. Nah, lagu-lagu lama seperti ini yang nantinya bisa Anda dengarkan dan bisa Anda request, sekaligus Anda bisa kirim-kirim salam. Saya tunggu sampai nanti menjelang jam 3 sore begitu pendengar ya. Ya, sambil menunggu untuk Anda gabung siang hari ini, saya mau putarkan dulu lagu lama dari Glenn Fredly dengan Cukup Sudah.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Iya pendengar, kita masih ada di segmen 100% Indonesia. Lagu 90-an, 2000-an akan diputarkan terus sampai nanti menjelang jam 3 sore. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp ya di 081-555-600-915 untuk request dan juga titip salam siang hari ini. Saya mau sapa dulu untuk yang sudah gabung. Ada siapa ini ya? Mas Kusnan ya, yang ada di Lamongan. Selamat siang, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Katanya pengen dengerin lagunya Kamu Kamulah Surgaku dari The Rock. Salamnya untuk semua kru RRI Malang, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin. Terima kasih doanya. The Rock, Kamu Kamulah Surgaku. Boleh. Ini saya masukkan playlist ya. Sudah saya masukkan playlist. Terima kasih Mas Kusnan yang ada di Lamongan. Ada juga selamat siang untuk Pak Suranto. Oh, tadi sempat telepon ya. Mohon maaf ini belum terangkat ya teleponnya tadi ya. Silakan kalau misalnya mau telepon lagi atau mau request aja. Silakan siang hari ini Pak Suranto. Ada juga selamat siang untuk Mbak Dewi di Blimbing. Katanya pengen dengerin lagunya Marcel Semusim dong. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Malang, selamat siang aja. Oke, terima kasih Marcel ya. Coba kita cari dulu Marcel yang Semusim. Oke, boleh. Nggak kirim salam ya, salamnya cuma buat pendengar Pro 1 aja. Terima kasih Mbak Dewi di Blimbing sudah masuk lagunya di playlist ya. Ditunggu aja, ntar keputar. Ada yang telpon siang hari ini Pak Suko di Krian Sidoarjo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Suko. Apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Sidoarjo gimana Pak? Alhamdulillah. Gimana Pak? Di Sidoarjo hujan atau cerah nih?
1: Cerah, Mbak.
0: Cerah, G. G. Alhamdulillah, G. Kalau ke Sidoarjo tuh rasanya rasanya tuh kayak apa namanya, pengen minum es terus gitu ya Pak.
1: Oh gitu, iya betul.
0: Bener, pengen yang seger-seger terus. Pak Suko, iya. Monggo, kegiatannya apa siang hari ini?
1: Apa?
0: Kegiatannya siang hari ini apa? Lagi apa ini?
1: Kegiatannya ini aja, sesuai sama Tuna kita laksanakan sama perintah Allah, itu aja.
0: Baik.
1: Karena sudah pensiun dan tidak aktif. Tidak ada kegiatan, hanya mantu nyonya.
0: Oke, siap. Monggo silakan, siang hari ini Pak Suko ingin mendengarkan lagu apa?
1: Iya Mbak Laras, lagu berita judul Berita Kepada Kawan.
0: Dari lagu Ebit GAD.
1: Iya.
0: Judulnya apa Pak? Ngapunten.
1: Iya, Berita Kepada Kawan.
0: Berita Kepada Kawan, oke. Salamnya untuk siapa Pak? Monggo.
1: Iya, salamnya buat Mas Suranto tadi ya. Gak bisa lanjut. Pengaruh apa sinyal ya, drone beliaunya?
0: Mungkin, ini tadi coba saya minta untuk telepon lagi. Mungkin apa sekarang sedang tidak mendengarkan ini.
1: Oh iya. Ya, salam sehat selalu. Jangan tapi cember, Mas Rendra, Mas David yang di Madura, Mas Faris, Mbak penyiar yang sekarang, termasuk penjenengan, Mbak Darat ini.
0: Oke.
1: Ini beserta sahabat rekan penjenengan Dosatu RRI Malang, semoga diberikan sehat walafiat panjang umur rezeki halal barokah.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan
0: Amin.
1: Amin. Terus mantan panggil kula Mbak Laras, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Arema.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo. Sedang bersantai bersama dengan sang nyonya begitu ya. Siap apapun yang dilakukan siang hari ini, sedang bersantai ya, menikmati waktu senggang begitu ya, sambil mendengarkan lagu favorit. Aduh, seru banget ya. Lagu yang di request Berita Kepada Kawan dari Ebit G. Adi. Nanti saya putarkan G, Pak Suko, ditunggu. Tapi saya mau putar dulu lagu yang di request tadi, ada Mas Kusnan di Lamongan, pengen dengerin lagunya The Rock dengan Kamu Kamulah Surgaku.

Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: Lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, Lapas Blitar amankan sejumlah barang terlarang. Tes urin pegawai dan warga binaan hasilnya negatif. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Blitar, Ninda Alivia. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Lapas kelas 2B Blitar kembali menggelar razia kamar hunian warga binaan sekaligus juga melakukan tes urin bagi pegawai dan warga binaan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan dan menjaga lingkungan lapas tetap kondusif. Petugas melakukan pemeriksaan di sejumlah kamar hunian warga binaan dan menemukan beberapa barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam lapas. Barang hasil razia kemudian diamankan dan dimusnahkan bersamaan dengan hasil penggeledahan sebelumnya. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah rutin untuk memperkuat pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Selain itu, Lapas ini juga menggelar tes urin terhadap 15 pegawai termasuk kepala lapas, serta 35 warga binaan yang terdiri dari 30 laki-laki dan 5 perempuan. Dari hasil pemeriksaan, seluruh peserta dinyatakan negatif. Menurut Iswandi, razia dan tes urin akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah deteksi dini serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Dia berharap kegiatan tersebut dapat mendukung terciptanya lingkungan pembinaan yang lebih tertib, aman, dan bebas dari pelanggaran. Sementara itu, informasi dari Blitar, Saninda Alivia, RRI News Mengudara untuk Indonesia.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Iya pendengar, terima kasih untuk yang sudah request ya. Beberapa lagu sudah saya putarkan. Terakhir dari Ebit Gadi dengan Berita Kepada Kawan dari Pak Suko di Krian Sidoarjo yang request yang hari ini. Apa kabar untuk Mas Amin juga di Sumber Pucung, katanya pengen dengerin lagunya Garasi Yang Hilang. Coba saya cari dulu ya, Garasi Yang Hilang. Oke, boleh. Salamnya untuk semua pendengar setia RRI, untuk kakaknya selamat bekerja, terima kasih. Baik, terima kasih. Lagu yang di request Garasi Yang Hilang, terima kasih ya. Ada juga Mas Bagus di Bunulrejo, apa kabar, katanya pengen dengerin lagunya Putih Sampai Mati. Boleh. Salamnya katanya untuk semua pendengar Pro 1 RRI aja, dan juga untuk penyiarnya selamat bertugas. Terima kasih Mas Bagus di Bunulrejo. Putih yang sampai mati ya. Boleh-boleh, nanti bentar lagi akan kita putarkan satu-satu lagu yang di request. Nanti akan kita putarkan siang hari ini. Saya juga masih tunggu untuk Anda yang ingin request lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an. Saya tunggu WhatsApp-nya di 081 555 600 915. Anda bisa kirimkan teks, atau juga Anda bisa kirimkan voice note, atau juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama ya. Saya putar dulu deh Mas Amin di Sumber Pucung ya, Garasi Yang Hilang. Nanti diputarkan, tapi mau putar dulu lagunya Mas Bagus yang ada di Bunulrejo, yang pengen dengerin lagunya Putih dengan Sampai Mati.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu Dawud.

0: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar, DPRD Kota Malang soroti relokasi humanis pedagang Pasar Gadang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Awang Sukmawan. Awang, silakan laporan Anda.
1: Ya, benar, Komisi C DPRD Kota Malang menekankan pentingnya penegakan humanis jalan bebas relokasi pedagang Pasar Gadang di jalan pembangunan jalan di kawasan tersebut. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Lelet Mutakin, mengatakan relokasi pedagang menjadi bagian penting agar proyek pembangunan jalan pasar dan dari dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak sosial. Menurutnya, pemerintah Kota Malang telah melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sehingga proses dari penataan berjalan dengan kondusif. DPRD juga mengapresiasi kegiatan pedagang yang dinilai kooperatif mendukung penataan kawasan tersebut. Ia menyebut masih terdapat sekitar 20 meter area yang belum selesai direlokasi. Namun proses pemindahan pedagang di fisik tersebut direncanakan mulai dilakukan pekan depan agar pembangunan fisik segera dimulai. Anas berharap proses dari relokasi dapat berlangsung dengan baik, lancar dan tetap mengedepankan komunikasi kepada para pedagang yang terdapat pemataan. Selain relokasi, pembangunan jalan Pasar Gadang juga ditargetkan mengembalikan fungsi jalan yang selama ini puluhan tahun berubah menjadi area lapak pedagang. Jalan tersebut nantinya menjadi jalur konektivitas penting antara Kota Malang dan Kabupaten Malang. Jadi jalan kepada saya awal, balik ada di studio.
0: Ya, kita beralih ke kabar selanjutnya dari William Nathan yang akan melaporkan Arema FC yang siap bayar kekalahan di dua laga sebelumnya, siap tekuk PSM Makassar di Kanjuruhan. William, silakan.
2: Baik, pelatih Arema FC Marcos Santos memastikan timnya telah mempersiapkan secara lebih baik di PSM Makassar dalam laga pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 yang sedianya akan digelar di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Marcos Santos menyebut motivasi para pemain sedang berada pada level tinggi, terutama karena dukungan penuh Aremania dan tekad untuk membalas dua kekalahan sebelumnya. Menurutnya, kendati PSM datang ke Malang dalam kondisi terdesak di papan bawah, Marcos Santos enggan meremehkan lawannya yang saat ini memang tengah berjuang keluar dari ancaman degradasi. Secara matematis, PSM Makassar wajib menang dari Arema agar lepas dari jerat zona merah ini. Cukup Eja, julukan PSM, mengoleksi 34 poin di peringkat ke-13, hanya unggul 7 angka dari Persis Solo yang menghuni batas atas zona degradasi klasemen. Kemenangan atas Arema akan membuat poin PSM menjadi 37, tidak terkejar oleh Persis, meski Persis bisa menyapu bersih seluruh sisa laga karena hanya mampu meraih poin maksimal 36. Situasi genting inilah yang diwaspadai Marcos Santos sebagai energi yang berbahaya yang harus diredam di Stadion Kanjuruhan. Menurutnya PSM pasti datang dengan semangat habis-habisan, tetapi Arema juga mempunyai misi tersendiri. Para pemain kalah terhadap Aremania yang dikecewakan dalam dua laga sebelumnya. Arema FC memang bertekad memutus tren negatif dua kekalahan beruntun yang mencoreng catatan mereka, yaitu ketika dihabisi oleh Persebaya 0-4 dan kalah dari Persik Kediri 2-3. Faktor kandang menjadi senjata utama, juga dukungan dari Aremania akan menambah serangan dari Arema FC kepada PSM, dan untuk memastikan 3 poin itu, ini akan menjadi ujian konsistensi Arema FC serta panggung pembuktian bagian asuh Marcos Santos di penghujung liga. William Nathan melaporkan.
3: Lintas informasi.
4: Pro 1 RRI Malang.
0: Iya, pendengar, pastikan Anda terus simak Pro 1 RRI Malang, karena sesaat lagi dalam Malang Sore ini ada Wisnu Davendra yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 15 sesaat lagi Anda dapat ikuti dialog ekonomi digital ya. Untuk hari ini tentang peluang dan tantangan bisnis di era digital. Nanti akan berbincang bersama dengan narasumber kami, ada Danis Kirana. Beliau adalah co-founder Dako Brand and Communication. Saya Dia Laras, pamit undur diri dari Malang siang ini, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional, karena generasi yang kuat lahir dari

0: Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi. Ben Xiombing barusan bilang ya, di depan mata. Bayangkan yang kita inginkan ada di sana. Apa itu? Impian Anda, peluang-peluang yang pengen Anda capai gitu ya. Pengen jadi apapun juga. Ini sekarang banyak sekali dilakukan, baik itu jadi kerjaan utamanya atau jadi side hustle ya. Nah, di dialog sore hari ini untuk obrolan ekonomi digital, kami akan bareng sama Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk topik kali ini, peluang dan tantangan bisnis di era digital. Sudah hadir bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia Malang ada Mbak Danis Kirana, co-founder Daku Brand and Communication. Halo, selamat sore.
1: Hai, selamat sore Mas Wisnu.
0: Agak grogi saya.
1: Dia, atau mungkin saya diem aja ya?
0: Mau pakai bahasa isyarat ini? Bagaimana sih? Atau ditulis saja kali ya?
1: Ditulis ya, atau dibaca masing-masing.
0: Ini jadi kayak apa, duet siaran gitu deh. Cuman dulu kan dia kan di sono, kita di sini kan. Gimana kabarnya sore ini nih?
1: Kabar baik, sangat happy.
0: Sangat gitu. Happy. Mm-hmm. Apa yang bikin bahagia hari ini?
1: Jujur ini pertama kali kesini, masuk kesini gitu.
0: Jujur banget sih dia sih.
1: Tapi kan biasanya kan online, kalau pas lagi sharing, diundang sama RRI biasanya online.
0: By phone. Sekarang kita baru COD di sekarang ini.
1: Iya ya. Benar.
0: Apa ini, Daku Brand and Communication ini apa nih?
1: Jadi ini adalah bisnis kami yang dimulai sebenarnya sudah lama ya, tapi aku baru join di 2016 dan bergerak di bidang strategi komunikasi dan digital, Mas Wisnu. Ada beberapa core yang kami proses gitu ya, yang kami berikan. Ada service untuk training untuk digital marketing dan komunikasi. Kemudian kami juga provide untuk beberapa produk digital, lagi create beberapa produk digital, udah jalan juga. Dan yang paling terakhir produk digitalnya salah satunya adalah game. Kita bikin game, ada game yang versi board game itu untuk belajar digital marketing, namanya Daku Board Game. Sama kami lagi running juga untuk game-game online sekarang yang juga berbasis isu. Kita ngangkat game yang meskipun itu mungkin dikemas fun, tapi kita ada beberapa makna di dalamnya gitu.
0: Buat apa itu?
1: Kalau untuk yang game sendiri, kalau yang di Daku Board Game itu kami awalnya ceritanya itu karena kan banyak tim baru yang perlu online gitu ya, pemahaman yang sama tentang digital marketing. Terus akhirnya kita bikinlah game berbasis board game. Dan ternyata itu tidak hanya dipakai sama tim sekarang, tapi sudah dimainkan hampir seribuan dari UMKM, kemudian dari teman-teman dari institusi pendidikan. Oh, iya? Yang lagi mau belajar digital marketing. Betul.
0: Oh, belajar tapi basicnya mereka nge-game.
1: Dengan
0: gitu,
1: game, ya? Betul. Itu sih.
0: Dirimu sedang mewujudkan mimpi masa kecil kita dulu.
1: Oh gitu.
0: Bermain sambil belajar.
1: Ah, iya.
0: Karena kau bikin lah yang seperti itu.
1: Benar-benar, soalnya kadang belajar itu kan menyenangkan sebetulnya gitu ya, tapi
0: kok ada kata sebetulnya? Berarti gak menyenangkan dong.
1: Untuk beberapa orang.
0: Untuk saya juga.
1: Tapi karena dasarnya aku senang belajar, founderku juga senang banget belajar. Terus kita bikin gimana caranya belajar ini juga jadinya fun gitu.
0: Oke, belajar itu fun. Dan sekarang, biasanya sekarang kita mau belajar tentang bisnis begitu.
1: Bisnis, iya.
0: Tapi tetap menyenangkan di situ. Anda di sini sedang pengen membagikan ilmu berbisnis kepada orang-orang dengan cara menyenangkan.
1: Betul-betul. Ya. Oke. Benar.
0: Kalau dilihat di zaman-zaman sekarang ini kan banyak tuh orang yang tiba-tiba aja pengen buka bisnis gitu kan. Itu gimana menurut dirimu fenomena ini?
1: Sangat-sangat diperkenankan sih, Mas. Maksud aku menjadi seseorang meskipun dia adalah seorang profesional tapi punya jiwa entrepreneurship itu malah justru bagus banget ya. Jadi kalaupun dia profesional kerja di sebuah tempat, punya entrepreneurship biasanya lebih maksimal. Jadi entrepreneurship ini bukan hanya sekadar jadi apa ya, dunia pekerjaan aja, tapi itu sudah menjadi jiwa. Karena di entrepreneurship kan yang dipelajari cukup kompleks ya. Pemahamannya gak hanya menjalankan secara parsial, dia mengerjakan itu aja gitu, tapi dia bisa mengerjakan dimulai dari visi yang besar dulu, kemudian dikerucutkan ke bawah, tujuan besarnya apa, dan lain-lain itu sih. Jadi kalau misalnya banyak teman-teman yang sudah bergerak ke arah bisnis, mau dia dari nol ataupun mungkin sekarang set hasilnya di bisnis, aku rasa itu sangat welcome sekali gitu. Kan apalagi sekarang dunia internet.
0: Benar.
1: Semuanya bisa, jadi ekonominya sudah berbasis digital sekarang gitu.
0: Kalau dulu ketika baru bergabung, baru bergabung 2016 itu, baru bergabung 2016 sudah 10 tahun, Mas, berarti bukan baru juga itu namanya gimana?
1: Tapi dari awal dulu seneng jualan juga sih Mas, kayak jualan daster, jualan pulsa gitu, meskipun
0: daster ya Bu ya.
1: Iya bener. Iya, kan aku seneng banget daster-daster yang buat anak-anak kuliah kan, yang lucu-lucu kan.
0: Anak kuliah daster Bu?
1: Di rumah kalau
0: pengen tahu nih, serius?
1: Iya, teman-teman. Jadi apa namanya, bayarku itu teman-temanku sekolah kampus. Jadi aku bukan produksi sendiri, aku ngambil, jualin lah ibaratnya di situ.
0: Kalau sama-sama penjualnya nih nyambung nih.
1: Gimana?
0: Jadi saya penasaran ketika kamu bilang daster tapi di anak-anak kuliah, gimana cara kau pasarin itu?
1: Karena apa yang namanya coraknya itu nggak jadul Mas, yang aku jual.
0: Lucu waktu coraknya lucu. Ya. Jadi kayak apa, judul skripsi gitu juga.
1: Iya betul. Ya. Ide brilian kayaknya.
0: Wah. Terus.
1: Nah yaudah, itu aku mulai mencintai dunia jualan itu sebenarnya sudah dari lama sih. Dari aku SD itu kan diminta untuk jualan es. Dan aku baru menyadari bahwa oh jualan itu kayak gini ya. Aku bawa produknya, aku jualin, aku promosiin ke teman-temanku SD. Terus habis itu aku dapat duit. Duitnya gak 100% ke aku karena harus ke produksi. Aku dapat biaya pemasarannya lah ibaratnya gitu. Itu aku dari SD tuh.
0: Wah, berarti pembicaraan kita hari ini harus dalam masalahnya. Masalahnya gini, orang kalau misalnya ngomong soal bisnis tuh kan kadang-kadang dia gak ngerti dunia itu, tiba-tiba aja pengen jalan. Berbeda dengan orang-orang yang seperti dirimu, yang dari dulu di dalam dirinya itu sudah ada gitu loh.
1: Ternyata aku baru sadar itu ya, itu Mas, pas waktu kuliah itu, oh ternyata aku dari dulu udah mulai ini ya, jualan-jualan ya gitu. Mungkin karena dulu ngikut kakakku, disuruh sama nenekku, ayo jualan es biar ambat uang saku loh, kan seneng. Ya udah.
0: Sama.
1: Mas juga sama.
0: Kayaknya di angkatan kita banyak yang begitu.
1: Kayaknya begitu.
0: Jadi seru,
1: kita
0: seru.
1: Gak bisa jualan, gak bisa jajan gitu.
0: Bener, seru karena ya, kenapa namanya bisa cari uang jajan sendiri.
1: Iya.
0: Gitu kan mikirnya kan. Awalnya pengen bantuin orang tua, bener. Tapi kemudian kok enak ya, terus jalan terus. Dan itu sampai gede ke bawah akhirnya.
1: Bener, akhirnya ke bawah sampai besar. Betul sih Mas Wisnu.
0: Nah itu kan konvensional. Jualan kita dulu kan konvensional. Ketika di 2016 ke atas, udah pokoknya mulai gadget itu muncul, mulai kan masuk lah internet itu. Kita mulai belajar untuk jualan online. Ngalamin juga kan?
1: Iya. Gimana? Mengalami transisi ya. Kalau dulu kan awal banget aku join itu di 2016 itu, market kami adalah langsung ke government dan perusahaan yang membutuhkan jasa kreatif waktu itu. Belum digital Mas.
0: Belum.
1: Jadi,
0: ya?
1: Belum. Jadi bikinin desain, bikinin kalender sampai ke percetakannya.
0: Laku banget tuh dulu tuh.
1: Iya, waktu itu rame banget, lumayan ya. Lumayan kan?
0: Lumayan dong.
1: Terus habis itu geser di 2017-an. Sebenarnya kita telat sih, kayak join di digital itu agak terlambat. Founder waktu itu udah mulai interest banget nih di digitalisasi. Terus akunya, wih seru juga nih gitu. Oh ternyata bisnis ini kan, karena bener-bener aku kayak terjun langsung kan.
0: Baru siapa sih jalannya sekarang?
1: Sama founder aku, namanya
0: siapa?
1: Mas Mario.
0: Yang
1: jadi partnerku sekarang, partner hidup.
0: Mancing, ternyata disebutin beneran sama dia. Mar, ngomong Mar, gak apa-apa Mar. Di sini bebas.
1: Gak mau.
0: Bebas di sini. Selama saya yang pegang bebas, tenang aja. Ntar dimarahin aku juga, tenang aja.
1: Jangan dulu.
0: Terus gimana?
1: Nah, habis itu udah mulai kan geser ke digital Mas. Ternyata seru banget, termasuk pemasarannya. Kayaknya udah mulai ke arah digital. Waktu itu masih Facebook, masih iya kan, awal-awal banget kan, Google dan lain-lain. Nah, itu mulai belajar. Agak susah karena kan bukan backgroundnya IT.
0: Oke,
1: jujur ya Mas, karena kan aku nggak ada background IT, sehingga yang aku lakukan adalah ya udah aku nambah ilmu baru.
0: Harus belajar dulu.
1: Mulik gitu, terus bikin konten. Gak pernah lah bikin konten, kayak apa bikin konten. Terus habis itu bikin desain. Akhirnya mau nggak mau, meskipun sudah ada beberapa tools, aku juga pengen nyoba kan. Meskipun nggak bisa, tapi paling nggak taste desainnya harus oke. Message atau pesan di dalam promosinya itu harus nyampe. Itu belajar Mas, sampai sekarang. Jadi kuncinya sebenarnya adalah teknologi berkembang,
0: yeah.
1: Tapi kita sebagai manusia akhirnya juga harus berkembang dengan mempelajari itu gitu.
0: Masih zaman-zamannya toko bagus ya?
1: Iya Mas. Ya ampun. Oh ya ampun.
0: Saya juga pedagang sama. Jadi ngalamin masa-masa itu kan, gimana mengalami gelapnya dunia itu. Gelap karena gak ngerti apa-apa kita dulu.
1: Ya itu dia, karena gak ngerti kan, terus harus belajar kan. Itu sih.
0: Kalah sama mereka-mereka yang memang udah basicnya desain udah ini, tapi karena mungkin jiwanya mereka gak ada jiwa jualan, ya udah kita manfaatkan mereka.
1: Nah itu dia, ya benar-benar.
0: Nih sekarang ini kan banyak tuh produknya biasa, tapi kok laku banget ya. Menurut kamu karena apa itu?
1: Kita gak bisa melihat produk itu biasa, dan kita perlu tahu biasa ini konteksnya apa dulu.
0: Okay.
1: Gini, misalnya ternyata kita anggap produk itu simpel banget nih.
0: Kayak daster tadi tuh.
1: Ya, sesimpel daster. Tapi ternyata dia punya nilai di dalam produknya itu sendiri. Nilai, misalnya gak cuma dari bahannya bagus, itu kan dari fitur produknya ya mas. Tapi di sini lebih ke efek pasca mengenakan daster tersebut. Ketika dipakai, wah aku jauh, meskipun orang nganggap daster itu adalah identik dengan rumah gitu, tapi aku tetap cantik di dalam rumah. Nah itu kan nilai yang dimunculkan. Sehingga menurut aku, sebiasa apapun

0: Nah, berarti di sini yang lebih penting juga dengan kita bangun semua itu dengan bagus, orang bisa repeat, itu tandanya personal branding kita bagus juga.
1: Jadi jadi kalau kita ngomongin branding itu agak luas ya. Branding ini sebenarnya ada beberapa gitu. Contoh product branding, ada service branding, ada corporate branding, sampai ada beberapa orang yang memanfaatkan personalnya dia untuk branding juga gitu. Jadi maksudnya jatuhnya personal branding. Kalau menurutku tidak semua produk itu bisa menggunakan personal branding, tapi bisa jadi produk itu bisa terangkat karena personal branding misalnya owner.
0: Oke.
1: Tapi juga ada beberapa yang akhirnya kerepotan sendiri karena harus ownernya yang turun. Kalau nggak gitu nggak trusted. Itu biasanya banyaknya di service.
0: Oh benar.
1: Ya nggak sih, maksudnya tuh nggak mau kalau nggak sama beliaunya. Padahal ini sudah ada sama tim, nggak mau sama beliau aja gitu.
0: Iya iya.
1: Ya nggak sih mas.
0: Iya, saya juga ngalamin kayak gitu.
1: Nah itu dia.
0: Jadi kalau nggak dipegang sama yang ini, yang punya, ogah. Kenapa? Karena nggak percaya.
1: Bener, itu dia. Itu challenge-nya. Makanya kadang akhirnya yang terjadi adalah mungkin ini beberapa teman-teman yang di jasa ya, itu lebih ke arah memaksimalkan di SOP, bukan SOP ya, standarisasi akhirnya. Yang mana yang perlu diangkat lagi ya, brand dari produknya itu, brand dari servisnya atau brand dari perusahaannya itu gitu, sehingga siapapun yang ada di dalamnya tetap, orang itu tetap mau.
0: Oke. Berarti kalau menurut Dani sendiri sekarang enak gimana kita nge-brandingnya, yang jujur atau yang kedengarannya bagus?
1: Kalau ini menurut aku ya di zaman sekarang ya mas, aku melihat dan mengamati market di Indonesia ini mengalami perubahan, tapi sekarang kembali. Jadi gini, dulu orang lihatnya itu berbasis okay, quality. Kemudian lihat lagi influencernya adalah orang-orang yang mungkin punya followers banyak. Sekarang pindah mas, orang-orang yang followers banyak okay, tapi yang paling didengerin adalah orang-orang yang mikro-mikro ini loh, yang nano-nano, yang kecil-kecil ini yang malah lebih didengerin karena merasa relate, lebih relevan.
0: Oh, yang relatable berarti.
1: Betul, yang lebih relate. Contoh misalnya nih, ada suatu skincare, contoh ya, produknya skincare. Dia udah menjualnya menggunakan media digital, entah itu pakai marketplace atau apa. Dulu kalau ada influencer yang rame banget followersnya, itu pasti langsung dipercaya mas.
0: Yang centang biru pokoknya kita cari.
1: Pokoknya
0: ya,
1: centang biru lah, mau centang-centang yang lain gitu kan. Tapi sekarang geser mas. Ketika, wah ini cocok sama aku yang, oh kulitnya sama kayak aku meskipun dia, itu dia
0: gitu.
1: Terus ketika dia ngerasain dan dia menyampaikan, apa ya, menyampaikan rasa yang sama, terus situasinya sama, masalahnya sama, itu ngerasa kayak, iya ya kok kita sama ya rasanya. Itu yang malah rame sekarang mas. Gitu,
0: itu
1: mengalami perubahan.
0: Terjadi ke pemasaran juga ternyata.
1: Iya, kayaknya kalau aku ini kan akhirnya mengamati ya mas, karena kan aku tidak jualan di produk. Kami dulu sempet iseng banget jualan produk, produk tapi jualan di marketplace. Itu nggak ada personal branding, ya udah jualannya waktu itu Selanggas. Iseng banget, tapi kita berhenti karena yang memproduksi udah ganti produk, jadi ya udahlah, testingnya udah selesai gitu. Nah itu sama mas, jadi dulu itu perubahan yang signifikan itu terjadi. Kalau kami amatin ternyata ada jenuh dengan informasi-informasi yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dan tidak relevan, akhirnya orang gak mau gitu. Apalagi sekarang kan sudah ada artificial intelligence ya. AI ini sebenarnya sangat bagus, tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak tahu cara menggunakan dengan baik kayak seperti apa. Tapi sebenarnya bagus banget menurut aku. Kan kita harus berjalan dengan beriringan kan. Nah, orang-orang itu sekarang kayak akhirnya kembali ke sesuatu yang lebih original,
0: humanis.
1: Lebih humanis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kalau di situ disinyalir testimoninya atau mungkin testimoninya itu bukan orang yang real, yang rasain, orang enggak mau dengerin gitu.
0: Gimana caranya bisa bikin seperti itu lagi? Susah lagi dong kita dong.
1: Sebenarnya enggak susah karena teknologinya jalan kan, Mas. Contoh, misalnya tadi aku kasih contoh yang paling gampang memang skincare karena aku sebagai user. Nah, ini sudut pandangnya kalau pemilik bisnis itu harus sesering mungkin punya POV-nya sebagai user.
0: Aku harus bayangin aku pakai skincare juga apa.
1: Iya, betul, bayangin.
0: Pakai apa saya skincare?
1: Kali aja kan ya. Terus kan, waktu itu kan dilihat misalnya di situ yang testimoni ini bagus, tapi tiba-tiba muncul beberapa enggak kok. Nah, yang kontra itu mas biasanya lebih didengerin. Serius mas. Makanya ketika dilihat bagus-bagus itu ditelusurin ternyata tuh bot. Jadi itu adalah mesin untuk menjawab itu.
0: Oke.
1: Bagus nggak bagus? Lagi-lagi kita harus ngerti lagi. Maksudnya gini, kadang kan ada pemilik bisnis menggunakan itu untuk nge-boosting kan, boosting review. Tapi harus didukung dong dengan review yang sebenarnya, dengan kualitas produknya memang harus bagus. Biar misalnya itu ngangkat, tapi paling enggak harus

0: real. Orang itu udah jengah banget dengan kayak tipu-tipu online gitu loh, Mas.
1: Tau gak sih? Oh, istriku tuh kalau beli di online.
0: Kenapa?
1: Yang dilihat pertama bukan bintang 5, Bu.
0: Tapi apa?
1: Lihat yang jelek gak sih? Bintang satunya yang inginnya apa? Itu sama gak sih?
0: Sama, aku juga.
1: Kan aku gak pernah begitu tuh. Gak pernah, kita gak pernah belanja online ya. Maksudnya ya pernah tapi gak sepeduli itu. Sampai aku mikir, emang kalau cewek begitu ya? Kenapa bintang satu sih yang dilihat?
0: Permisi, permisi, bukan cewek aja, yang cowok juga.
1: Mario gitu? Oh, oke. Baiklah kalau begitu.
0: Ya kan lebih ke human lagi sih kayaknya, Mas.
1: Jadi intinya tuh kita ngelihatnya ini barang beneran bagus atau memang itu disetting supaya ratingnya naik begitu. Oke, baik.
0: Gak ada salahnya sebenarnya, Mas, kita mau set up, tapi tetap harus tanggung jawab tuh.
1: Sama produknya. Oh, baiklah. Gitu. Ya, jadi memang pelaku usaha itu harus mau capek kalau begitu ya.
0: Harus mau ngulik, Mas, kalau aku bilang.
1: Harus mau ngulik.
0: Explore.
1: Dituntut untuk aktif terus.
0: Paling enggak melek apa yang lagi ramai sekarang. Melek apa yang lagi enggak disukai dan disukai. Melek apa yang jadi peluang. Pokoknya melek deh.
1: Ngikutin tren berarti.
0: Bukan harus ngikutin terus dia FOMO gitu, enggak, lebih ke peka aja gitu, enggak cuman kayak ya udah aku kerjaanku di sini, bisnisku ini, ya udah aku di sini aja, enggak deh kayaknya.
1: Nah.
0: Soalnya sekarang ada beberapa produk-produk yang bahkan itu juga gede, Mas. Itu juga melek dan akhirnya mereka mengubah sedikit shifting untuk cara promosi dan lain-lain gitu.
1: Oh iya, kalau enggak begitu kalah, Bos. Hancur dia. Jadi ini kan banyak UMKM itu yang sekarang kita lihat ini sebenarnya mereka ini bagus ya kan, tapi nggak tahu gimana cara marketingnya juga. Apalagi yang masih bingung gimana untuk mulai branding itu seperti apa gitu kan. Itu di sini gimana dia Daku Brand Communication ini?
0: Dulu sebenarnya kami sempat menghandle secara jasa ya, agensi untuk membantu di situ. Cuman ternyata ada problem yang lebih dalam, yaitu dari sisi mindset. Dari
1: bantunya
0: sisi edukasi,
1: bantunya gimana?
0: Kasih sharing, Mas, biasanya kami diminta untuk diundang misalnya sharing sama teman-teman UMKM. Kami membuat beberapa produk edukasi untuk ke arah sana, seperti itu. Itu sih yang kami bantu. Jadi branding itu sebenarnya ketika teman-teman ini, mungkin notabene aku kan juga sebagai salah satu trainer ya, Mas. Ketika aku ngasih sharing sama teman-teman, hal pertama itu gak langsung aku ajak mereka, oke, gini promosinya ya gitu. Tapi yang aku ajak adalah pemetaan dulu bisnisnya ini, tantangan yang dialami apa, kemudian peluang dan potensinya apa. Karena dari situ nanti ngambil sikap promosi yang dipakai apa. Jangan-jangan dia nggak pakai video, jangan-jangan dia ternyata cukup pakai tulisan. Contoh misalnya nggak usah pakai reels tapi pakai threads misalnya. Bisa kan? Nah, itu skema-skema itu yang perlu dicoba nih sama teman-teman UMKM. Tapi kadang tantangannya gitu, yang saya sering dicurhatin adalah, aku gak punya waktu, Mbak. Aku sibuk di produksi.
1: Waduh.
0: Itu dia.
1: Gak punya waktu, sibuk di produksi. Berarti dia handle semuanya.
0: Kebanyakan di Indonesia begitu.
1: Oke.
0: Kami pun juga masih ngelayani produksi kok, Mas. Jadi gini, masih di bisnisnya masih dijalankan sama owner. Meskipun kita bilang, ayo bangun sistem. Tapi secara di lapangan, proses transisi ke arah sana itu tidak semua pemilik bisnis itu bisa ke arah yang sama. Ibaratnya levelnya gak bisa sama, bukan berarti jelek atau enggak ya. Maksudnya tahapan yang dilakukan mungkin tantangannya dia lebih besar kah atau seperti apa. Nah itu dia tuh yang jadi challenge sebenarnya.
1: Iya, Danis mungkin juga pernah mengalami. Jadi challenge-nya adalah bagaimana cara kita untuk bisa, oke, SOP kita mungkin udah bikin ya. Tapi untuk ngambil orang yang trusted itu, cari orang yang dipercaya itu susahnya minta ampun.
0: Iya.
1: Kayak gimana ya? Bukannya kita ini suuzon sama orang. Cuman kalau urusan bisnis kan gimana coba?
0: Bener. Kita sangat dan diharuskan untuk bersemangat ya. Tapi legowo itu tetap harus ada. Jadi misalnya kita sudah trust sama orang, otomatis kan keilmuan kita transfer ke mereka. Sumber daya yang kita punya juga kita kasih sama mereka. Apapun hak kewajiban kita kasih sama mereka. Tapi misalnya ternyata di tengah-tengah jalan mereka resign,
1: Mereka bikin sendiri
0: atau mereka malah misalnya, gak cuman itu, Mas, malah misalnya ngerjain kita gitu ya. Maksudnya ngerjain dengan kurang bagus gitu ya.
1: Ya,
0: kita anggap itu pembelajaran besar. Tapi ya kita gak boleh diem-diem baik kan. Tetap harus dituntut apalah dan seterusnya. Cuman akhirnya yang menjadi belajar dari situasi itu yang kami lakukan adalah tidak bergantung pada manusianya, tapi kami membangun sistemnya. Jadi siapapun yang ada di situ, ya kamu ikutin itu. Benar. Kalaupun mau improvisasi silakan, tapi tetap ada pattern yang harus diikutin gitu.
1: Ini mungkin yang perlu dikasih pemahaman buat apa saudara-saudara kita di luar sana yang pengen bikin bisnis lebih bagus, UMKM-nya jalan. Gimana caranya kita itu biar tidak bergantung sama orangnya tadi itu?
0: Benar, benar. Meskipun nanti pasti kita butuh sama teman-temannya, pasti butuh kan mas, butuh mereka memberikan inovasi, masukan itu sangat kita harus open. Cuman apa ya, kalau di obrolan para pemilik bisnis, founder dan lain-lain tuh, ya kita perlu siap the worst case-nya apa, the good things-nya apa. Itu sesimpel kayak tadi kita udah wes pokoknya KPI tak serahkan ke kamu gitu ya, terus tiba-tiba dia hilang ya kan, kita nggak pernah tahu itu terjadi kapan gitu. Kalau orang bilang di negara kita ada krisis, di bisnis juga ada krisis.
1: Jadi antisipasinya ya, antisipasinya
0: tadi itu sistemas,
1: baik
0: tersistemasi, dan otomatis pemilik bisnisnya juga nggak boleh malas buat belajar. Ya nggak sih. Kayak misalnya aku nggak ada background pajak, tapi aku harus belajar pajak, ya gimana dong, keuangan lah itu.
1: Ya memang lah gimana. Kita ini kalau misalnya emang mau jalan sama apa sesuatu hal yang kita pingin banget di situ kan perlu belajar bener-bener kan. Ada. Katanya pengen. Ya saya kadang-kadang begitu loh, yang apa namanya suka pingin tanya sendiri sama orang-orang ini kan. Ngomongnya pengen, tapi ketika disuruh belajar malas lah, terus lah pengenmu tuh sebesar apa gitu kan?
0: Nah itu dia.
1: Apa FOMO aja? Apa ngelihat teman-temannya sekarang punya bisnis gede terus kepengen, nggak ngelihat berdarah-darahnya dulu?
0: Itu dia sih.
1: Silakan perlu diceritakan dulu seperti apa, nggak langsung gede gini kan pasti kan?
0: Ya, kami mengalami banyak sekali fase sampai shifting produk tadi mas, yang awalnya kita banyak jasanya gitu ya, kita bantuin orang, kita bikinin desain, kita lalala, terus akhirnya bergeser ke training, kasih edukasi. Hal itu juga terjadi karena pada saat di lapangan kami menemukan ada masalah yang lebih besar dari itu gitu. Sehingga misalnya pun kami ada di, misalnya dimintain tolong, kami bisa tetap handle. Cuman kalau misalnya kita gak kuat gitu ya, kita bisa minta support teman-teman freelancer. Dan itu sangat-sangat wajar.
1: Okay.
0: Malah banyak banget sekarang itu bisnis yang didirikan cuman 2 orang misalnya atau 1 orang, tapi timnya bukan tim yang apa namanya, yang fix ya, bukan karyawan. Berbasis project. Itu banyak banget sekarang, dan menurut saya itu gak ada masalah. Kan bisnis digital ya, ekonomi digital ini menurut aku ketika sudah ada di ranah internet, apapun yang kamu lakukan ya masih bisa gitu, selama dibantu sama internet itu sendiri gitu.
1: Kalau misalnya ada orang sekarang pengen bikin bisnis tapi takut karena dia ngelihat kok saingannya udah banyak, menurut kamu gimana?
0: Okay, biasanya ada beberapa orang yang kurang tepat itu membangun bisnis berbasis apa yang saya suka saja.
1: Okay, ini bagus nih. Gimana?
0: Aku senang ini, aku mau bikin ini, karena aku bisanya ini. Tapi yang perlu sebenarnya ditambahkan adalah harus ada irisan antara apa yang mungkin kita bisa ataupun kita suka dengan apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Soalnya bisa juga kita membangun bisnis itu adalah berbasis yang dibutuhin masyarakat. Atau audiensnya. Kita benar-benar, kalau sekarang ya, kalau dulu kan kita bikin produk, kita jualan. Kalau sekarang saran saya, lakukan riset market dulu, kebutuhan mereka apa, kita bisa memenuhi itu, ya udah kita bikin itu. Dan itu yang kami lakukan sekarang mas. Kami mengalami beberapa shifting tuh di situ. Dan apakah itu bermasalah? Enggak. Karena ketika aku kayak misalnya kami, ya kita saklek di sini gitu, gak akan berkembang, jujur li, untuk kami ya. Tapi gak tahu kalau buat teman-teman yang lain mungkin ada perbedaan, I don't know.
1: Saya rasa gak bakal ada perbedaan, karena memang basicnya harus seperti itu. Kan dari dulu sebenarnya dari dulu ketika kita ini mau jualan, ya banyak kan pedagang-pedagang masa lalu juga sudah mengatakan, loh yang dicari pertama itu pasar.
0: Iya
1: kan. Karena kalau misalnya pasarnya kita nggak tahu, itu barang mau itu jual kemana?
0: Bener.
1: Gak bisa.
0: Udah produksi gitu banyak kan, kita nggak bisa jualan, itu kan susah.
1: Berarti kan bener juga tadi sudah langkah-langkahnya tadi itu ya. Berarti nggak usah takut ya?
0: Nggak usah takut.
1: Nah, terus sekarang karena kita udah masuk di dunia digital, tadi dirimu juga mengatakan tentang rating. Pernah dengar brand campaign kan?
0: Iya.
1: Ngadepinnya gimana?
0: Karena kami tidak menghadapi secara langsung gitu ya.
1: Langsung ketika ada komen masuk. Mm. Tapi itu dari lawan misalnya.
0: Oke. Ini mungkin aku tidak bisa menyampaikan karena aku tidak langsung mendapati situasi itu, Mas. Mm. Kebetulan. Kalaupun ternyata ada yang ngata-ngatain di belakang, kayaknya nggak pas nggak lihat gitu ya. Aku ya udah gitu. Yang pertama, ketika itu terjadi, mungkin teman-teman pemilik bisnis mengalami hal tersebut. Hal pertama, kita nggak perlu langsung klarifikasi yang nggak gitu gitu. Itu kalau buat di masyarakat itu malah mencurigakan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini ada sedikit strategi PR ya, karena mungkin aku sedikit dari background PR. Jadi ini semacam manajemen krisis di dalam bisnis. Yang perlu kita lakukan adalah bukan menunggu ya, agak mundur ke belakang, lihat pola dari serangan itu tuh ke arah apa. Nah, cara yang paling menarik menurut aku adalah kita nggak usah menjawab black campaign itu. Bukan berarti diabaikan, tapi dilihat. Nah, kita ngasih sesuatu yang dikata-katain dah di konteks itu. Misalnya, pelayanannya buruk. Nah, kita kasih tandingan tuh.
1: Oh, paham.
0: Ini kayak di dunia media pun juga sama kayak kan. Ada apa sih, countering ya masih aku.
1: Iya, ada hak jawab.
0: Iya, sebenarnya hak jawab ya. Tapi ini proses countering tapi lebih manis sih, lebih smooth. Tapi kalau misalnya, soalnya gini, orang-orang yang model kayak gitu ketika diladenin, wah kita gak pernah tahu ya, jahatnya orang itu sampai setitik-titiknya kayak apa.
1: Iya,
0: kan.
1: Iya benar.
0: Yang kita perlu tahu ya sudah kita ini. Tapi kalau memang sangat-sangat meresahkan, sekarang apalagi kan sudah ada UU ITE ya, yang kita bisa ngambil itu, kita bisa cek ya. Kalau misalnya memang ada waktu dan tenaga untuk mengurusin itu ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya fokus aja sama market-market yang benar-benar sudah merasakan benefit dari kita. Biarkan mereka yang akan bersuara gitu. Enggak kok, ini enak, ini ngarang. Itu ada masuk.
1: Pasti akan begitu soalnya. Mm-mm. Ya, selama kita bisa jaga brand itu bagus, barang itu benar-benar bagus. Mm-mm. Ketika ada orang lainnya nyinyir.
0: Yeah.
1: Kita ada pembela juga gitu.
0: Betul.
1: Kan pasti.
0: Nah itu biarkan nanti komentator dengan komentator. Udah, kita diem aja gitu.
1: Berperang dengan sendirinya nanti mereka di situ.
0: Itu terjadi Mas, perang-perang sendiri loh. Itu terjadi.
1: Kan lebih enak begitu. Kan misalnya kita lihat kan yang penjual-penjual konvensional gitu kan. Dulu saya sering dengar banget, kalau jam segini ini pintunya harus dibuka, baca doa ini. Karena banyak tuh sekarang disantet biar gak jalan bisnisnya. Sekarang gak usah santet Pak Bu, komen aja buruk, hancur itu bisnis. Kasian banget emang ya. Oke, ini yang pengen tanya, saya tunggu sampai bentar lagi, udah mau habis ternyata.
0: Iya, seru banget ini.
1: Kenapa sih? Izin bertanya. Ya, voice note dia, bentar-bentar. Boleh VN, boleh ngetik ya. Nanti saya biar kita dengerin bareng-bareng di sini. Apa nih? Tanya apa dia?
2: Saya izin bertanya.
0: Iya.
2: Apakah memang bisnis di era digital ini dengan semasif itu kita masih punya peluang ya? Apakah tidak sebaiknya kita lebih amannya saja itu investasi saja ya? Karena kan ekonomi sekarang itu enggak bisa ditebak. Bagaimana pendapatnya ya? Mohon arahannya.
1: Iya. Iya.
0: Baik.
1: Wijaya di Blimbing, silakan.
0: Dan Pak Wijaya berarti ya. Kak Wijaya ya.
1: Kak aja deh. Ya, takutnya ntar dia apa nih masih kakak.
0: Benar. Kak Wijaya, terima kasih untuk pertanyaannya. Menarik sekali. Memang ini menjadi apa ya? Perlu kita juga mundur lagi gitu. Apakah kita tetap bisa berperang? Ibaratnya bukan berperang sih. Apakah kita bisa terjun bersama-sama di dalam bisnis ataukah kita cukup invest? Menurut saya keduanya bisa dicoba. Kalau memang punya budget lebih, bolehlah berinvest. Kalau memang tidak punya waktu, tenaga, tidak punya concern, maksudnya tidak bisa mengalokasikan waktu dan tenaganya di situ, nggak apa-apa, invest aja. Tapi jangan lupa tetap dipantau. Kalau nggak gitu nanti ibaratnya kita cuman invest tapi dikerjain dan dikibulin. Ini ngomongin worst case ya.
1: Dikibulin, ya terus.
0: Soalnya
1: terus.
0: Itu terjadi, ada beberapa yang sempat cerita begitu. Terus kalau misalnya apakah kita perlu mencoba? Perlu, kalau memang ada waktu dan tenaga dan memang punya concern di situ gitu, pengen nyobain, nggak apa-apa kalau saran saya. Jadi tapi perlu diukur. Cara mengukurnya itu bukan berarti cuman kita membuat sebuah strategi terus dijalaninnya nanti terlambat kalau menurut saya. Cara untuk testing produk kita diminatin atau tidak itu kita bikin aja. Contoh, ini mungkin saya berikan contoh aja biar lebih gampang. Misalnya kita punya kemampuan memasak kue. Cara pertama, saran saya jangan bikin kuenya dulu. tapi bikin tester kuenya dulu, dibagikan ke orang dulu, lihat marketnya suka atau enggak, minta mereka mengkritik sekritik-kritiknya, sedalam-dalamnya, sejelek-jeleknya. Kalau bagus gak apa-apa dibilang bagus, diperbaiki lagi, lakukan lagi, lempar ke pasar lagi. Baru nanti ketika itu sudah kelihatan, silakan diproduksi secara masif. Itu kalau menurut saya. Jadi apakah dua-duanya ini bisa dilakukan gitu? Sangat bisa, tinggal dipilih. Karena kalau ngomongin bisnis ini berkaitan dengan waktu, energi, dan otomatis kesempatan-kesempatan itu. Kalau mungkin Kak Wijaya mau mencoba lagi, Kak, aku nggak ada kemampuan nih, maksudnya di sini aku masih bingung harus ngapain. Coba aja misalnya afiliator sekarang itu masih bisa dilakukan.
1: Afiliate masih jalan ya?
0: Masih jalan. Sekarang malah banyak yang mencoba untuk itu. Okay. Ibaratnya modalnya cuma satu, kemauan untuk membuat konten secara berkala dan konsisten.
1: Itu lebih bagus daripada nyekrol terus ya tiap hari.
0: Soalnya kalau nggak dicoba kita nggak pernah tahu kita ada di mana gitu.
1: Benar juga sih. Ya coba dulu ya, ya Wijaya.
0: Wijaya, semangat ya Wijaya.
1: Ada siapa lagi nih? Ending Mobile 865. Tadi saya dengar tentang game tuh tadi. Cara mulai bisnis digital yang khusus untuk game.
0: Oke, ini pertanyaannya untuk memulai ya. Jujur banget sebenarnya kami tuh tidak kepikiran untuk bikin game sampai game online.
1: Lah terus?
0: Jadi awalnya tuh memang untuk board game. Sudah itu karena mendukung kita edukasi. Karena kita senang banget edukasi. Tapi ternyata, coba yuk bikin gitu. Dan kemarin itu sempat iseng, yaudah kita bikin, tapi kita coba seriusin. Kita coba kirim dan ternyata kemarin di tahun 2025 sempat kita ajukan ada Indonesia Game Developer Exchange, aku lupa. IGDX ya. Itu punyanya Komdigi di Bali. Ternyata game kami lolos untuk dipublis di sana, untuk dimainkan lah. Tapi itu kan skema untuk trial tadi, testing, diminati enggak? Awalnya Mas Wisnu kita pikir wah game ini bakal disenengin sama anak-anak muda, disenengin sama orang-orang yang seneng masak. Enggak, banyak anak kecil ke sana. Karena ternyata karakter yang kami bikin itu sangat-sangat lucu dan banyak cewek-cewek yang suka main.
1: Jadi salah sasaran istilahnya.
0: Iya. Nah, dari situlah akhirnya kami baru sadar, oh iya ya, kita lupa testing. Testing maksudnya diminatinya jangan-jangan asumsi pribadinya kita tuh kurang tepat, makanya kita lempar ke market. Jadi sekarang itu game-nya ini diproduksi, dikembangkan, tapi kita juga mengoptimasi IP-nya, Mas. Kayak karakternya. Kan lucu kan, kita karakternya 4 karakter tuh, ada nama-namanya tuh, mereka kehidupannya di laut, kita ceritain backgroundnya tuh kayak di Malang, pokoknya kita seru-seruan lah di situ. Itu ternyata juga bagus ketika diangkat dengan storytelling. Nah kalau ditanya memulainya dari mana, saran saya, kalau memang punya tim yang memang seneng banget bikin game, gak usah banyak orang dulu. Kalau memang cukup dengan 3 orang, jalan dulu. Nah caranya ada beberapa. Ini kita ngomongin bisnis model. Kita kalau untuk bisnis game, bisa jadi misalnya bikin game, kemudian kita lempar ke App Store, Play Store, dilihat minat dan lain-lain. Atau mungkin bisa skema B2B, membuatkan game untuk perusahaan. Itu sekarang juga cukup banyak gitu. Ini peluang-peluang ini yang perlu untuk dicoba kalau saran saya sih.
1: Aku termangu loh.
0: Lagunya ada termangu.
1: Ada ya. Susah kalau sama mantan penyiar memang. Gak bisa kita mau gojek sana sini langsung nyambung dia.
0: Mohon maaf.
1: Repot ya. Iya, maksudnya sampai ke situ pemikirannya.
0: Ya itu dia.
1: Ini butuh proses panjang. Iya kan. Jadi sekarang karena waktunya kita tinggal dikit lagi, kasih semangat dong buat mereka-mereka yang sekarang baru mulai.
0: Kasih semangat kan?
1: Ya.
0: Semangat.
1: Itu aja.
0: Enggak bercanda.
1: Udahlah, Mira ntar lain kali jangan ada lagi ya.
0: Oke.
1: Gimana?
0: Yang
1: biar
0: pertama,
1: termotivasi gitu ya, Nis.
0: Yang pertama, peluang itu banyak sekarang, internet banyak bisa diakses siapapun. Jadi kalau misalnya mau mencoba, ini waktu yang tepat. Jangan menunggu lama-lama. Cara testing pertama, saran saya tes market dulu, tes pasar dulu. Kalau misalnya ada produk kecil-kecilan dulu dilempar ke pasar, kalau memang oke. Kalau enggak, misalnya bingung memulainya dari mana, coba bantu jualan dulu. Contoh menjadi afiliator kah, atau jualin produknya orang dulu. Dari situ kan tahu tuh ritmenya. Oh ternyata aku jago juga nih jualan. Coba aku bikin produk Nah gitu. Tuh, jadi saran saya itu yang pertama. Yang kedua, mau belajar. Mau peka.
1: Harus ya.
0: Dan itu harus gitu. Jadi kalau kita gak semangat untuk ngulik, agak susah. Jadi silakan teman-teman untuk semangat mengulik. Siapa tahu dengan belajar itu tiba-tiba dapat aha moment. Oh ternyata produk aku yang seperti ini bisa ditambahin ini nih. Ya itu dia tuh. Itu dari belajar. Belajarnya tuh bukan hanya baca buku ya. Baca buku sangat penting. Karena kebetulan praktek saya juga. Karena saya juga salah satu inisiator komunitas buku di Malang.
1: Asik.
0: Selain itu, selain membaca buku, ngobrol sama orang, belajar dari video-video yang ada, atau bahkan justru belajar dari orang-orang yang udah jalan duluan.
1: Orang yang istilahnya
0: udah nyemplung duluan nih.
1: Oke, benar-benar. Kita langsung ngambil pengalamannya secara nyata.
0: Yes.
1: Karena percuma kalau Anda ngobrol sama ChatGPT. Ya kan orang sekarang begitu loh. Cari simpelnya loh.
0: Sebenarnya enggak apa-apa ngobrol sama ChatGPT, ngomong Gemini sama Claudic kan mereka sangat membantu kita. Yang kurang tepat adalah langsung ngambil tanpa kita kritisin.
1: Itu dia masalahnya.
0: Nah, ini kita harus nambahin ilmunya dulu bener. Biar kita bisa mengkritisi itu.
1: Pokoknya jangan malas deh. Tadi Dani sudah tuh benar banget. Yang mau belajar semuanya, bahkan tadi sampai belajar pajak juga kan.
0: Pajak, keuangan, semua dipelajarin.
1: Otomatis kalau misalnya tentang UITE belajar hukum juga pasti kan gimana
0: mau
1: itu.
0: Gak mau.
1: Mau enggak mau.
0: Masih bentar punya tim ya, tetap kita punya pemahaman di permukaannya dulu, it's okay.
1: Itu dia. Jadi intinya jangan malas. Gitu aja. Repot juga. Aduh, ini ada berapa lagi muncul, waktunya enggak cukup. Ya sorry banget buat siapa nih tadi via VN semua dia. Yang satu juga ini endingnya 014, VN juga ini 01 juga, Sasa juga. Sorry ya anak-anak. Nanti kita ketemu lagi lain kesempatan. Ada waktu lagi gak sih Nis? Ini kayaknya bagus banget kalau kita obrolin next lagi nanti.
0: Boleh-boleh kalau memang ada kesempatan kita bahas yang lebih dalam mungkin. Atau ada konteks tertentu, ayo gitu.
1: Biar lebih semangat lagi ya buat mereka-mereka yang entah itu pengen cari sampingan. Atau pengen fokus di satu bisnis. Atau mungkin pengen gabung di mana tadi?
0: Di Dako.
1: Di Dako.
0: Let's go.
1: Itu gimana tuh?
0: Bisa, mungkin kalau teman-teman yang muda-muda biasanya mereka dari intern dulu sih mas. Malah justru dari intern kadang kita juga nanya, kamu mau ngapain habis ini? Siapa tahu ternyata, kami beberapa itu juga scouting kok. Tim itu diambil dari teman-teman yang intern. Kalau gak gitu kadang kita merekomendasikan teman-teman intern yang oke banget nih ke teman-teman yang lain. Sesuai gitu.
1: Gitu, jadi ada link yang bakal mereka temuin nanti yang tepat itu ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak sharingnya.
0: Terima kasih Mas Wisnu, terima kasih.
1: Pagi hari ini ada kan begitu golongan orang-orang yang kapanpun mereka bilang semangat pagi. Tolong ya, tolong. Ya, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan pendengar. Dan sesaat lagi Malang Suri ini akan hadir dengan info prima untuk Anda. Mbak Danis, terima kasih banyak.
0: Terima kasih
1: untuk hadirnya di studio Pro 1 di Malang tentang topik di sore hari ini, peluang dan tantangan bisnis di era digital. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan tetap bersama kami di Malang Suri ini.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hari ini, Lapas Kelas 2B Tuban menyelenggarakan ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Inilah Info Prima selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
2: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya, Samsul Haryadi, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
3: Kenapa data-data ini perlu akurat untuk kita dapatkan? Karena nanti bisa menentukan arah kebijakan dan kira-kira penanganan apa yang akan kita ambil, yang akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya. Pengaruhnya nanti di pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan kebijakan dari pemerintah kota.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha NIB, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
4: Harapannya kita sukses di target kita 500 ribu usaha dan perekonomian di Surabaya yang sesuai dengan Pak Wali dan Pak Samsul, bahwa kita bisa meningkat perekonomian kita dan datanya sesuai, akurat, dan sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu.
2: Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415.000 unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Kota Surabaya. Ermina melaporkan.
0: Hari ini Lapas Kelas 2B Tuban menyelenggarakan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Witra Adila melaporkan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan untuk menciptakan lapas yang bersih, aman, tertib, dan berintegritas. Kegiatan yang melibatkan unsur Polri, TNI, BNNK, dan Gaspangpol ini merupakan aksi nyata dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari pelanggaran. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut atas instruksi langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk sinergi antara pihak lapas dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan penggeledahan ketat dan penyitaan barang terlarang.
6: Baik, setelah melakukan kegiatan apel tadi, kami lanjutkan rangkaian dengan penggeledahan gabungan dan barang-barang yang kami temukan di lingkungan blok hunian yang kami anggap rawan, kami lakukan penyitaan. Ada kami sita piring, kemudian sendok, kemudian tali, juga ada sikat gigi yang sudah mulai diasah sepertinya. Kemudian kami sita juga beberapa amplas dan barang-barang tersebut kami kumpulkan, kami sita untuk dimusnahkan. Dan kami juga melakukan tes urin bagi warga binaan dan petugas dan hasilnya alhamdulillah semua negatif.
5: Irwanto berharap melalui aksi ini dapat menambah kepercayaan publik terhadap proses pembinaan di Lapas Kelas 2B Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kediri secara resmi menetapkan kenaikan nilai kompensasi bagi warga terdampak tempat pembuangan akhir. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Kediri mengungkapkan kenaikan nilai kompensasi kepada warga terdampak TPA. Hal itu disampaikan oleh Endang Kartikasari selaku PJ Sekda Kota Kediri usai menghadiri Gerakan Indonesia Asri di kawasan wisata Sumber Jiput di Kelurahan Rejomulyo pada hari ini. Yang menyatakan bahwa proses penetapan kompensasi ini dilakukan secara bertahap dan diwujudkan dengan menggunakan anggaran APBD Kota Kediri.
8: 1.429 kakak, kemudian setelah diverifikasi ada 114 kakak yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang memenuhi syarat jadi 3.315 kakak. Ini dari ring 1, ring 2, ring 3, dan ring 4.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan DLHKP Kota Kediri, Irum Nawarok mengatakan bahwa pemberian besaran kompensasi ini disesuaikan dengan ketentuan sudah tertentu, mulai dari ring 1, ring 2, hingga ring 4.
8: Ada beberapa variabel di situ, ada 9 variabel, tetapi yang saya ingat itu ada sekitar 4 variabel utama, yaitu antara adalah lingkungan, ekonomi, sosial, dan dampak. Berdasarkan variabel-variabel itu, akhirnya ditentukan ada 4 zona yang sudah dilaksanakan dari tahun 2022.
7: Ada penentuan zona penerima tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 5 aspek, seperti halnya dampak lingkungan, kesehatan, ekonomi, sanitasi, dan dampak sosial. Diketahui pula bahwa untuk realisasi kompensasi tersebut diantaranya kepada warga dari ring 1 senilai Rp1.852.208 per kakak atau naik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni meningkat 48,18%. Ayu Citra melaporkan.
0: RSPAL Dr. Ramelan terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Farida Kusnia melaporkan.
9: Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut RSPAL Dr. Ramlan Surabaya terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu RSPAL Dr. Ramlan menggelar forum konsultasi publik hari ini untuk mendapat saran dari berbagai pemangku kepentingan. Kepala RSPAL Dr. Ramlan Laksamana Pertama TNI Dr. Imam Hidayat berharap forum ini menghasilkan gagasan, solusi, dan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan pelayanan kesehatan RSPAL Dr. Ramlan.
10: Bahwa apa yang dibutuhkan, apa yang dikeluhkan, apa yang menjadi komplain dari seluruh masyarakat yang di bawah mereka, itu kita akan perbaiki, kita akan berikan pelayanan yang komprehensif dan paripurna, yang jelas pelayanan yang prima, sehingga bisa memuaskan kebutuhan terkait dengan kemampuan kami dalam mendukung dan memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat Jawa Timur khususnya.
9: Mewakili Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya, Ketua Tim Teknologi dan Media Baru Nur Hadi menilai momen ini baik sekali.
11: Kami diundang oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dengan acara Forum Konsultasi Publik. Ini sangat momennya sangat baik sekali. Agenda acara yang diadakan oleh SPL adalah perbaikan standar pelayanan, sosialisasi inovasi pelayanan, serta penyuluhan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Melan. Jadi intinya Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut siap berkolaborasi dengan RRI Surabaya.
9: Forum konsultasi publik hari ini tidak hanya menyampaikan berbagai inovasi pelayanan RSPAL Dr. Ramlan, karena ada penyuluhan kesehatan yang disampaikan dokter spesialis berkaitan dengan angka kematian ibu melahirkan. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah bonek tunanetra merasakan langsung atmosfer pertandingan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dengan bantuan papan taktik rabaan bersama pendamping. Agustin Irdiani melaporkan.
12: Riuhnya suara bonek yang mengemas sepanjang pertandingan kala Persebaya jumpa PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya turut dirasakan oleh 3 bonek istimewa. Mereka adalah bonek tunanetra, Dewa, serta kakak beradik Brian dan Adi. Pergerakan bola, posisi pemain, hingga arah serangan diterjemahkan melalui papan taktik yang bisa diraba. Di atas permukaan sederhana itu, alur permainan hidup mengalir dari sisi ke sisi, berpindah dari kaki ke kaki, dibantu narasi suara pendamping yang terus membisikkan jalannya pertandingan. Ketika gol tercipta, ketiganya juga larut dalam euforia. Mereka berdiri bersorak merayakan momen yang sama dengan puluhan ribu bonek lainnya. Bagi Dewa, ini adalah kali kedua ia datang merasakan langsung atmosfer pertandingan. Setiap kedatangannya selalu menghadirkan rasa haru, terutama saat tim kebanggaannya kembali menemukan performa terbaik.
13: Ya senang ya, sebagai pendukung tim Persebaya, tim kebanggaan saya yang ini boleh jujur ya, beberapa waktu terakhir mungkin mengalami penurunan performa. Cuman alhamdulillah hari ini istimewanya 3 kali kemenangan berturut-turut dan lebih luar biasanya lagi diraih dengan clean sheet alias tanpa kebobolan. Itu keren, itu Persebaya pokoknya. Oke, artinya menunjukkan bahwa gini loh, pergerakan bola itu seperti ini dari kanan ke kiri atau mungkin kalau mau tendangan pojok itu dari sisi ini, intinya memang bagi tunanetra itu bukan hanya visual ya, tapi bagaimana kita bisa diraba alat yang apa, lapangan itu seperti apa. Dan bila lapangan papan tadi ya, kalau nggak salah ya, itu bisa sedikit memahamkan kami bahwa gini loh pergerakan bola itu dan gini loh sisi lapangan itu sebenarnya.
12: Meski memiliki keterbatasan, kecintaannya terhadap klub kebanggaan Arek Surabaya itu tetap terjaga. Dengan bantuan teknologi pembaca layar di ponselnya, Dewa mengikuti setiap perkembangan tim, membaca berita, dan menyerap informasi sepak bola dari berbagai sumber. Ada satu nama yang begitu ia kagumi, yakni Francisco Rivera. Baginya, pemain asal Meksiko itu merupakan gambaran kualitas dan konsistensi, sosok yang mampu memberikan warna di setiap pertandingan. Lebih dari sekedar hasil pertandingan, Dewa juga melihat Persebaya sebagai klub yang terus bertumbuh. Ia menyaksikan dengan caranya sendiri bagaimana talenta muda bermunculan dan mengisi skuad bajul ijo dari musim ke musim. Dewa ingin lebih banyak ruang dibuka, lebih banyak kesempatan diberikan, agar teman-teman penyandang disabilitas bisa merasakan atmosfer stadion secara langsung. Agustin Nirdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
14: Terima kasih, Fresti. Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Madiun. Laporan selengkapnya dihadirkan Dayu Suwarno.
15: Organisasi Istri Menteri Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Seruni Kabinet Merah Putih pada Rabu malam 6 Mei 2026 melaksanakan kunjungan kerja di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun, di mana kehadiran rombongan yang dipimpin oleh Ketua Bidang 4 Seruni Kabinet Merah Putih, Sri Suparni Bahlil, ini bertujuan untuk menyukseskan program prioritas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses energi dan bantuan sosial. Dalam sambutannya, perwakilan Seruni Kabinet Merah Putih mengungkapkan kekagumannya atas penyambutan yang luar biasa dari jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun. Ia menyebutkan bahwa kunjungan ini membawa misi khusus dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM.
16: Pak Bupati ada jalan. Jadi insya Allah kami tidak mewakili semua, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasannya kita hadir di sini untuk sedikit berbagi manfaat kepada masyarakat yang ada di Madiun. Setelah kami seharian tadi berkegiatan di Kajen dan pagi itu berada di Solo, langsung berkunjung di sana itu ada 4 titik. Untuk itu, dari mohon yang paling dalam, kami mohon maaf atas keterlambatan kehadiran kami. Namun, walaupun kita lebih terlambat, disambut dengan penuh kehangatan, ini suatu kebahagiaan dan kebanggaan buat rombongan dari Jakarta. Terima kasih Pak Bupati kepada jajaran. Tentu ini menjadi kesan yang sangat indah dan semakin menguatkan semangat keberkenaan serta sinergi antara Seruni Kabinet Merah Putih dan seluruh jajaran Forkopimda di Kabupaten Madiun.
15: Sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto bahwa pada tahun 2029 tidak boleh ada lagi masyarakat yang tidak memiliki akses listrik, sehingga Seruni Kabinet Merah Putih turut mengambil peran aktif dalam mengawal program tersebut. Selain program BPBL, rombongan juga membawa sejumlah bantuan dari agenda strategis lainnya, antara lain penerangan jalan umum tenaga surya PCUTS, yakni penambahan akses lampu jalan ramah lingkungan di berbagai titik. Kemudian pemberian bantuan nutrisi bagi anak sekolah untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan siswa khususnya di Kabupaten Madiun. serta agenda khusus bagi ibu-ibu rumah tangga mengenai cara bijak menggunakan energi di dapur dan kehidupan sehari-hari guna menekan pemborosan ekonomi keluarga. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
14: Kita bergeser ke Ngawi, Saudara. Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan percepatan tanam padi sebelum musim kemarau. Berikut laporan Imam Malik.
17: Pemerintah Kabupaten Ngawi menggalakkan percepatan tanam padi menjelang musim kemarau. Wakil Bupati Ngawi, Durianto Jatmiko Antok, melakukan percepatan tanam antara lain di Desa Gebareng, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Hal ini sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur dalam menggalakkan gerakan percepatan tanam padi. Wakil Bupati Ngawi Durianto Jatmiko Antok menyampaikan, selain ancaman iklim, sektor pertanian Ngawi juga diharapkan pada target ambisius. Wabub Antok memaparkan Kementerian Pertanian Kementan memarok target luasan panen di Ngawi pada tahun 2026 mencapai 169.000 hektar. Target ini menjadi tantangan tersendiri mengingat luas baku sawah LBS yang dimiliki Kabupaten Ngawi terbatas.
18: Target kita untuk tahun 2026 ini Kementan menargetkan luas panen kita itu 169.000 sekian. Nah, dari situ kemampuan kita tentunya kalau indeks pertanaman kita 2,8 maka membutuhkan kurang lebih sekitar luas baku sawah itu sekitar 60.000, padahal luas baku sawah kita kan 49.000. Maka perlu ada beberapa strategi. Yang pertama, peningkatan indeks pertanamannya. Lalu yang kedua, peningkatan terhadap hasil produksinya.
17: Diketahui dalam giat percepatan tanam, Wakil Bupati Ngawi Durianto Jatmiko Antok didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP serta sejumlah unsur lain turun langsung menanam padi. Kegiatan juga diwarnai dengan pembagian bibit padi unggul untuk membantu para petani. Imam Malik, RRI Madiun.
14: Tidak lagi dianggarkan dana pokok-pokok pikiran di Magetan yang kini sedang menjadi sorotan telah dihentikan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
19: Pemkab Magetan bersama DPRD setempat resmi tidak mengalokasikan anggaran pokok-pokok pikiran atau pokir dalam APBD Induk tahun 2026. Keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan pada 2025 dengan mempertimbangkan sejumlah faktor diantaranya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat serta hasil konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pelaksana tugas PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Magetan Sekwan Yok Sujarwadi mengatakan peniadaan pokir pada APBD Induk 2026 merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Terkait kemungkinan dimunculkannya kembali pokir dalam perubahan APBD, Yok menilai hal tersebut cukup sulit dilakukan. Pasalnya, mekanisme penganggaran dalam PABBD umumnya hanya mengakomodasi program yang telah tercantum dalam anggaran induk. Ia menambahkan keputusan terkait kebijakan anggaran tetap menjadi kewenangan pimpinan DPRD dan pemerintah daerah melalui tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Meski pokir ditiadakan, Yok memastikan hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kinerja DPRD. Menurutnya, fungsi representasi dan komunikasi dengan masyarakat tetap dapat dijalankan Dewan melalui berbagai kegiatan lain.
20: Sudah disepakati, jadi itu pembahasannya kan di 2025, yeah. Pembahasannya. Dan di situ karena kemarin juga jadi pemerintah pusat melakukan efisiensi pertama, kedua hasil konsultasi baik Pemda maupun DPRD ke KPK, ke Jakarta, akhirnya kan arahan-arahan itu diambil kesimpulan untuk penganggaran dana hibah pokir ditiadakan dulu di anggaran induk 2026 ini.
21: Biasanya ditangguhkan atau?
20: Ya, sementara intinya ini tidak ada anggaran pokir di APBD induk 2026.
21: Artinya bisa diperubah nanti gitu, dilaksanakan?
20: Bisa iya, bisa tidak. Karena prinsip di PAPBD, PAPBD itu prinsipnya kan kalau tidak terakomodir di anggaran induk bisa diusulkan lagi di PAK, di PAPBD. Nah ini anggaran induknya kan tidak ada.
19: Sebagaimana diketahui, anggaran hibah dana pokok-pokok pikiran atau POKIR Dewan kini menjadi sorotan usai mencuatnya kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah tersebut pada periode 2020-2024 dengan nilai mencapai 242 miliar rupiah lebih. Kasus tersebut menyeret Ketua DPRD Kabupaten Magetan Suratno, anggota DPRD Magetan Juli Martana, serta anggota DPRD periode 2019-2024 Jamaluddin Malik bersama 3 tenaga pendamping Dewan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan dan langsung ditahan atas dugaan kasus korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau POKIR. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
14: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
3: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Jember menegaskan bahwa korban kriminalitas seperti begal memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
4: Pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Jember, Lutfian Ubaidillah, menegaskan bahwa korban tindak kriminalitas seperti begal memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri apabila berada dalam situasi terdesak dan terancam keselamatannya. Menurutnya, ketentuan mengenai pembelaan terpaksa telah diatur dalam pasal 34 KUHP. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan demi melindungi diri sendiri maupun orang lain dari ancaman kekerasan atau tindak pidana. Dirinya mencontohkan kasus begal yang kerap disertai ancaman senjata tajam maupun kekerasan fisik. Dalam kondisi demikian, korban dapat melakukan perlawanan apabila memang tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan diri.
22: Oke, terkait pembelaan diri ya terhadap tindak pidana, ada sudah diatur di dalam pasal 34, di mana di situ dijelaskan bahwa pembelaan terpaksa itu diperbolehkan dengan catatan bahwa itu untuk menjaga harkat dan martabat serta barang serta kehormatan atau untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua adalah tidak ada tindakan lain selain melakukan tindakan yang dilarang itu, yaitu dengan kekerasan balik ya, seperti itu. Jadi yang ketiga adalah bentuk pembelaan tersebut harus seimbang atau proporsional ya, sehingga jangan

0: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan Wisnu.
1: Terima kasih Eti. Menjelang Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak di pasar hewan Timoro. Ninda Alivia melaporkan.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak di pasar hewan Timoro. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan satu ekor sapi yang dinyatakan positif terjangkit lumpy skin disease atau LSD. Sapi itu langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan dan segera dikeluarkan dari area pasar guna mencegah penularan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar Dewi Masito menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap hewan yang masuk ke area pasar.
3: Dia itu dan kita minta untuk pedagangnya itu untuk segera dibawa pulang karena LSD itu penyebabnya adalah virus, jadi di sekitar tempatnya itu langsung kita desinfeksi dan harus segera dipulang. Dan kita mengingatkan kepada para pedagang agar ketika itu sudah ada gejala LSD.
2: Dewi mengimbau para pedagang agar tidak membawa hewan yang sudah menunjukkan gejala sakit ke area pasar hewan Timoro. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Sriwayuni. Gita, silakan.
4: Terima kasih Wisnu. Program hilirisasi kelapa mulai digencarkan di Sumenep melalui bantuan bibit untuk peremajaan tanaman tua. Berikut laporan Rukaya Zain.
5: Program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2026 berupa hilirisasi kelapa mulai dilaksanakan di Kabupaten Sumenep. Program ini difokuskan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus nilai tambah komoditas kelapa di tingkat petani. Koordinator Penyuluh BPP Kota Sumenep Deli Hoskapila mengatakan pihaknya mendapat kesempatan mengajukan bantuan bibit kelapa untuk peremajaan tanaman yang sudah tua maupun rusak. Pelaksanaan program di Kecamatan Kota Sumenep tahun ini difokuskan di dua desa, yakni Persangat dan Pamolokan, yang dinilai memiliki potensi lahan tegal untuk pengembangan kelapa. Jumlah penerima manfaat tercatat sebanyak 3 kelompok tani dengan luasan masing-masing sekitar 5 hektar. Menurut Deli, selain peremajaan tanaman, program ini juga menitikberatkan pada peningkatan produktivitas melalui penerapan Good Agriculture Practice atau GAP dalam budidaya kelapa.
6: Nah, kegiatan hilirisasi kelapa ini memang difokuskan untuk peningkatan nilai ekonomis dari kelapa, di mana di sini tahap awal diprioritaskan kepada peningkatan produktivitas melalui perbaikan dari GAP atau Good Agricultural Practice, yaitu melalui kegiatan budidaya, sehingga nanti mendukung peningkatan produksi kelapa di Kabupaten Sumenep itu sendiri, dan kedepannya juga didorong untuk kegiatan hilirisasi di sektor hilir, yaitu di proses pengolahan, di mana nantinya berbagai kegiatan pengolahan dikenalkan kepada masyarakat dan didorong sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari produk kelapa sendiri.
5: Deli menambahkan, ke depan petani akan didorong untuk mengembangkan sektor hilir melalui pengolahan berbagai produk turunan kelapa. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep.
4: Baik, sekian berita dari Sumenep. Kita kembali ke RRI Surabaya. Fresti, silakan.
7: Terima kasih, Gita. Peringat selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
8: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
7: Pendengar, hingga hari ini sebanyak 3 jemaah haji asal Jawa Timur dinyatakan gagal berangkat pada tahun ini. Ani Hasana berikut melaporkan.
9: Hingga hari ini sebanyak 3 jemaah haji asal Jawa Timur dinyatakan gagal berangkat, dipastikan tidak berangkat pada tahun ini dan dijadwalkan pada tahun depan. Berbagai faktor membuat 3 jemaah haji tersebut gagal berangkat, namun yang utama adalah faktor kesehatan yang tidak memungkinkan, sekaligus berdasarkan rekomendasi dari tim kesehatan. Di sisi lain, secara umum penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji embarkasi Surabaya terus mengalami peningkatan.

0: kesehatan dan berjalan lancar. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid.
1: Lamongan, kemudian satu lagi Pak Saifuddin dan Pak Rauf ya, dan Bu Tini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sepuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Itu ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti juga akan melakukan tunda tahun depan. Tiga ya.
0: PPIH Embarkasi Surabaya berkomitmen memastikan seluruh rangkaian operasional berjalan sesuai standar pelayanan guna menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran ibadah haji bagi seluruh jemaah. Ani Hasana melaporkan.
2: Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban persiapan meninggalkan Madinah untuk menuju Mekah. Witra Adila melaporkan.
3: PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Wafur, mengatakan jika hari ini para jemaah ini sedang bersiap menuju Mekah secara bertahap sampai 8 Mei 2026. Perpindahan ini menandakan dimulainya fase baru ibadah haji dan setibanya di sana jemaah akan melaksanakan umroh wajib sebelum menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Berdasarkan jadwal yang diterima, kloter 26 menjadi rombongan pertama yang berangkat hari ini pukul 7 waktu Arab Saudi menggunakan 9 armada bus. Perjalanan darat dari Madinah menuju Mekah di perkirakan 6 jam dan jemaah kloter 26 akan tiba di Mekah pada pukul 13 waktu Arab Saudi dan menempati hotel yang telah disediakan. Setelah itu disusul oleh kloter 27 yang juga hari ini berangkat pada pukul 17 waktu Arab Saudi atau berselang 10 jam dari kloter pertama.
4: Akan bertahap mulai hari ini Kamis 7 Mei hingga Jumat tanggal 8 Mei. Perpindahan dari kota Nabi menuju kota suci itu menandai dimulainya fase baru pelaksanaan ibadah haji. Setibanya nanti di Mekah, para jamaah akan melaksanakan umroh wajib.
3: Sementara itu, Ninik Fauzia Tunisa, petugas haji kloter 26 juga menjelaskan kondisi langsung para jemaah saat bergeser menuju Mekah.
5: Alhamdulillah para jamaah sehat dan pada hari ini kita sudah mengambil niat ihram di Bir Ali dengan keadaan lancar. Semoga jamaah Kabupaten Tuban diberi kelancaran untuk selanjutnya sampai perpulangan yang akan datang.
3: Keberangkatan akan disusul oleh kloter 28 pada Jumat 8 Mei pukul 7 waktu Arab Saudi dan tiba di Mekah pada pukul 13 waktu Arab Saudi. Dilanjutkan kloter 29 dan 30 yang juga berangkat 8 Mei pukul 11 waktu Arab Saudi dan diperkirakan akan tiba di Mekah pukul 17 waktu Arab Saudi. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Surabaya, jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Malang. Sore ini pendengar yang masih akan bersama Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan acara-acara berikutnya untuk kali ini. Tetap bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Reza Artamevia via dengan Berharap Tak Berpisah lagunya ya. Untuk ada masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, ada kabar gembira ini dari Bu Kofifah ya. Gubernur Jawa Timur 2026 ini memberikan kebijakan PKP dan BBNKB tidak naik, jadi masih sama seperti tahun 2024 dan 2025. Nah, ini untuk Anda ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Hari Senin sampai dengan Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Hari Jumat buka pukul 8 hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang dan juga Samsat Keliling Mangliawan, Senin sampai dengan Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat ini Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30. Dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari juga ada, Senin sampai dengan Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30. Hari Jumatnya buka pukul 8 pagi hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga tersedia Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan yang lebih cepat dan praktis ya. Jadi tunaikan kewajiban Anda, bayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
3: Hai, Bayu.
2: Salim dulu tuh.
3: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

kata kue tiu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar telah berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Malang Surin masih akan lanjut menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk edisi Jumat kali ini 8 Mei 2026.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim. Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu? Ia menjawab, ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum. Kemudian Rasulullah bersabda, bawalah keduanya kepadaku. Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, siapa yang mau membeli kedua barang ini? Seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan satu dirham. Beliau kemudian berkata kembali, siapa yang bisa menambah lebih dari satu dirham? Beliau mengatakannya dua atau tiga kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan dua dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang dua dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, belilah makanan dengan satu dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku. Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi tiga jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya. Riwayat

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh, dan ba'da asar. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah. Doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya. Taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya."

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

0: Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir, putra asli Kota Gede Yogyakarta yang lahir tahun 1908, merupakan sosok yang memiliki kiprah di dunia pendidikan dan sangat berperan sebagai tokoh perintis kemerdekaan. Kakek Abdul Qahir bernama Haji Mashudi, yang merupakan salah seorang perintis pendiri Muhammadiyah di Kota Gede Yogyakarta pada awal pendiriannya di tahun 20-an. Kakeknya masih terhitung cicit dari Kiai Kasan Besari yang diceritakan dalam sejarah pernah menjadi salah seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro di zaman Perang Jawa. Dari garis Kiai Kasan Besari inilah, jejak tarekat Syattariyah menjadi salah satu unsur penting dalam garis leluhur Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir. Hal ini terbukti sangat membantu beliau dalam masa-masa penting dalam hidupnya. Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir terlibat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, sekaligus juga masuk pada Panitia 9 Perumusan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi salah satu tokoh dari 9 penandatangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selain itu, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir juga merupakan salah satu pendiri dan rektor pertama dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Abdul Qahir Muzakir, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir ini juga mempelopori dukungan dari negara-negara Islam atas pengakuan Indonesia merdeka. Kiprahnya termasuk salah seorang pemrakarsa berdirinya Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan cikal bakal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad atau Muktamar ke-35 di tahun 1962 yang dilaksanakan di Jakarta, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir menyampaikan gagasan tentang pentingnya perguruan tinggi bagi kaum perempuan. Ide tersebut akhirnya menjadi nyata dengan didirikannya Universitas Aisyah atau UNISA Yogyakarta sebagai salah satu universitas kebanggaan persyarikatan.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat. Namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang. Yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Udah dilihat, ditaksir, dipertimbangkan, kemudian diputuskan untuk menghampiri, mau ngajak ngobrol, ternyata udah ada yang punya. Bukan masalah kelamaan mikirnya ya, tapi udah gak jodoh aja kali ya, biar ringan. Oke, untuk yang masih bersama kami di program yang satu, Radio Republik Indonesia Malang, masih di Malang sore ini, mendengar sambil di menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu Indonesia Pilihan juga informasi dengan masih akan menemani Anda untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Dan nanti juga kami akan lengkapi perjumpaan kita kali ini dengan informasi-informasi dari RRI.co.id yang masih akan bersama Anda untuk edisi kali ini. Sebelum nanti kami bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Porta Berita. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malam untuk Malam Sore ini mendengar edisi hari Jumat kali ini 8 Mei 2026. Kita hadirkan dulu informasi Jawa Timur untuk Anda kali ini mendengar ya. Ketua Komisi ADPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmoko apresiasi langkah cepat Polrestabes Surabaya dalam mengungkap kasus joki UTBK yang diduga melibatkan praktik penjualan blanko EKTB. Menurutnya, ungkapan tersebut penting untuk menjaga integritas sistem pendidikan dan keamanan administrasi kependudukan. Jadi dia mengapresiasi langkah Polrestabes Surabaya yang berhasil mengungkap kasus ini ya. Karena persoalannya sudah sangat serius dan menyangkut dokumen negara. Kasus joki UTBK di Surabaya sebelumnya diungkap aparat polisian setelah ditemukan dugaan penggunaan identitas palsu dalam pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi negeri. Polisi juga menemukan indikasi adanya penyalahgunaan blanko EKTP untuk memanipulasi data peserta ujian. Kalau benar ada praktik penjualan blanko EKTP untuk kepentingan joki UTBK, maka ini tidak lagi hanya soal kecurangan akademik, tetapi sudah masuk ranah pidana serius, katanya. Jadi dia bilang ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya ya. Jangan berhenti pada pelaku joki saja, tetapi juga harus ditelusuri siapa yang memasok dan membuka akses dokumen tersebut. Menurut dia, penggunaan identitas palsu dalam seleksi nasional dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Apalagi praktik tersebut menyasar jurusan strategis seperti Fakultas Kedokteran. Walah. Gini loh. Mau ujian masuk apapun juga, kalau memang itu didapatkan dari kemampuan sendiri, artinya Anda mampu untuk belajar di situ. Anda mampu untuk menjadi seseorang yang mengemban ilmu tersebut. Enggak cuma dokter aja ya, ini di semua bidang keilmuan. Karena kalau enggak mampu, terus dipaksakan, terus nanti Anda mendapatkan gelar tersebut, yang saya yakin gelarnya juga pasti bakal joki juga buat skripsinya, buat ujiannya dan lain sebagainya. Mau jadi apa nantinya? Kan otaknya udah gak nyampe tuh. Jangan dipaksain. Ambil bidang-bidang lain yang memang Anda bisa di situ. Kenapa emangnya? Siapa yang mau ngomongin? Mau orang lain mau ngomong apapun, ya terserah gitu kan. Kan itu pilihan-pilihan kita sendiri, hidup-hidup kita sendiri. Kita paksakan di satu tempat, di satu bidang keilmuan yang kita nggak bisa di situ. Dan suatu saat Anda harus bertanggung jawab dengan keilmuan tersebut, misalnya kerja di satu bidang itu gitu ya. Tapi pada dasarnya emang udah nggak mampu. Ini kan bakal terus merantak sampai ke sono-sononya gitu loh, Rek. Nanti kerjanya gak becus, kerjanya gak bener. Udah gitu bakal melibatkan banyak orang. Mau jadi apa? Gak usah jauh-jauh saya ngomongin soal mau jadi apa negara ini. Mau jadi apa Anda nanti?

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di Malang malam ini. Saya Raja Far yang akan temani Anda nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda mimbar Katolik bersama dengan Pendeta Stefanus Jemmy Fatwa M. Hum dengan topik Karena Cintanya. Dilanjutkan dengan drama radio nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Usai itu Anda bisa ikuti Happy Friday. Dan dilanjutkan dengan Senandung Rindu nanti pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan di akhir acara nanti kami akan hadirkan lagu-lagu Barat untuk menemani waktu istirahat Anda. Untuk itu tetap di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Salam jumpa para pendengar setia Radio Republik Indonesia Program 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya Rom Jimmy. Dalam Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu karena cintanya. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kini kita bersama-sama menyiapkan hati kita agar kita sungguh dilayakkan dan dipantaskan untuk merenungkan dan mendalami firman-Nya pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih izinkan kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya berkat dan rahmat-Mu sungguh menyertai kami, mencurahi kami, Roh Kudus-Mu sungguh melingkupi kami, sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan dan kami dalami pada malam hari ini sungguh-sungguh meneguhkan dan menguatkan iman kami, serta membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang siap melaksanakan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara para pendengar setia dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang akan kita dalami pada malam hari ini akan diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam Aku dan Aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Saudari-saudara para pendengar setia dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang kita dalami pada malam hari ini terjadi dalam konteks saat Yesus bersama dengan para murid-Nya melakukan perjamuan terakhir, suatu perjamuan makan bersama di mana Yesus akan meninggalkan para murid-Nya, suatu perjamuan perpisahan. Dalam perjamuan malam terakhir ini, sebagaimana tradisi para tokoh-tokoh yang terjadi pada zaman itu, Yesus pun melakukan tradisi itu dengan baik, di mana Dia sebagai seorang tokoh, seorang guru, seorang pribadi yang menjadi panutan bagi banyak orang, memberikan wejangan, nasihat bagi para pengikut-Nya, bagi para murid-Nya, bagi para rasul-Nya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus di perjamuan malam terakhir bersama dengan para murid-Nya. Wejangan, nasihat yang diberikan Yesus kepada para murid-Nya dengan tujuan agar para murid tetap setia pada jalan keselamatan yang harus mereka wartakan kepada banyak orang. Yesus telah mengajarkan banyak hal dan memberikan keteladanan yang juga nyata di hadapan para rasul-Nya, para murid-Nya, agar mereka sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mau dan mampu untuk melaksanakan karya keselamatan sampai pada akhirnya terjadilah keselamatan untuk selama-lamanya. Itulah harapan yang diberikan Yesus kepada para murid-Nya. Yesus ingin karya keselamatan yang telah digenapi dan dimulai di dalam dirinya ini sungguh-sungguh bisa berlanjut untuk selama-lamanya. Dan yang bisa melanjutkan itu semua adalah para rasul dan juga penerus-penerus dari para rasul hingga saat ini. Nah, maka Yesus pun memberikan wejangan agar ada dasar-dasar spiritualitas, semangat hidup yang harus digeluti atau dihidupi oleh para muridnya, para rasulnya, supaya mereka tetap menjadi pribadi yang setia. Jika tidak demikian, tentu mereka bisa saja terombang-ambing karena tantangan untuk menjadi seorang rasul Kristus, menjadi seorang pewarta keselamatan, menjadi pembawa kabar baik itu sangat besar. Sangat besar tantangannya, sangat besar juga godaannya. Para rasul adalah manusia yang lemah. Mereka mudah sekali diombang-ambingkan. Maka Yesus sadar akan kelemahan para muridnya ini. Yesus sadar akan kelemahan para rasulnya ini. Maka Yesus memberikan peneguhan, penguatan kepada mereka supaya mereka tidak jatuh dalam kelemahan itu, melainkan tetap mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh. Ada banyak nasihat yang disampaikan oleh Yesus, salah satunya yang kita dengarkan pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini Yesus mengajak para muridnya untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan mereka. Karya-karya pewartaan, karya-karya keselamatan yang akan mereka lakukan di dalam kehidupan mereka atas dasar cinta mereka kepada Allah sendiri. Hal itu nyata ditunjukkan oleh Yesus dengan kata-kata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kesetiaan melakukan perintah Tuhan, apa itu? Yakni mewartakan kabar baik bagi banyak orang, melanjutkan karya keselamatan, membuat setiap orang yang tersesat kembali menemukan jalan yang benar, membuat mereka yang tertindas dan terancam mengalami kemerdekaan. Itulah perintah yang Tuhan berikan kepada para muridnya, kepada para rasulnya, kepada gereja pada zaman ini, supaya senantiasa mewartakan kabar baik bagi banyak orang, kabar keselamatan bagi banyak orang, sehingga setiap orang meskipun tidak berjumpa dengan Yesus secara langsung seperti yang mereka alami, mereka pun dapat merasakan perjumpaan yang nyata seperti perjumpaan yang mereka alami dengan Yesus sendiri. Nah, untuk itu para rasul diminta untuk mampu menghadirkan Kristus dalam segala karya-karya kehidupannya. Dan semua itu dilakukan atas dasar cinta mereka kepada Kristus. Mengapa ini menjadi suatu poin yang penting yang ditekankan Yesus kepada para rasulnya? Karena ketika suatu tindakan, perbuatan, pekerjaan tidak didasari oleh cinta, tidak didasari oleh kasih yang mendalam, maka pekerjaan, perbuatan itu akan menjadi beban bagi orang-orang yang melaksanakannya. Sebagai contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau Anda mencintai pekerjaan Anda, Anda mencintai perusahaan Anda atau tempat kerja Anda, maka Anda akan melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi perusahaan Anda, bagi tempat Anda bekerja. Karena apa? Karena Anda mencintai perusahaan Anda, Anda mencintai tempat kerja Anda. Bahkan Anda tidak pernah akan menghitung-hitung sudah berapa banyak karya baik yang telah Anda lakukan bagi perusahaan Anda. Karena yang Anda pikirkan, bagaimana perusahaan atau tempat kerja yang saya cintai ini sungguh-sungguh dapat bertumbuh, berkembang menjadi sebuah perusahaan, menjadi tempat kerja yang membawa berkat dan manfaat bagi banyak orang yang terdampak dari karya-karya perusahaan atau tempat kerja di mana kita berkarya. Itu yang akan menjadi pikiran kita, fokus kita, visi kita, misi kita. Tapi kalau kita melakukan segala itu tanpa dasar cinta, maka pekerjaan sekecil apapun, pekerjaan yang ringan sekalipun, akan menjadi sangat berat, akan menjadi suatu beban yang melelahkan, akan menjadi suatu beban yang menjenuhkan, akan menjadi suatu beban yang tidak mengenakan bagi kita. Kenapa? Karena tidak ada dasar cinta, yang adalah keterpaksaan. Orang yang tidak mendasarkan dirinya pada cinta ketika melakukan sebuah karya, yang adalah keterpaksaan, dia merasa tertekan, dia merasa terbebani, itu yang terjadi. Sama halnya kalau misalnya lebih dalam lagi kita mengambil perumpamaan atau peristilahan di dalam keluarga. Kalau Anda sungguh-sungguh mencintai pasangan Anda, ketika Anda melakukan segala sesuatu, Anda akan melakukannya dengan hati penuh dengan sukacita, dengan hati yang bahagia, dengan semangat yang berkobar-kobar, dengan semangat yang penuh. Kenapa? Karena Anda ingin sesuatu yang terbaik bagi orang yang Anda kasihi, bagi orang yang Anda cintai. Tapi kalau Anda sudah tidak cinta, Anda sudah tidak mengasihi pasangan Anda, tentu Anda akan melakukan segala sesuatu itu dengan menggerutu, dengan menjadi beban, dengan seakan-akan saya ini kok kayak pembantu, saya ini kok hanya seperti sapi perah misalnya. Seorang suami bekerja keras untuk kesejahteraan keluarganya, tapi karena dia tidak cinta lagi pada keluarganya, tidak cinta lagi pada pasangannya, tidak cinta lagi pada anaknya, maka dia merasa kok istri dan anak saya ini kayak menganggap saya ini sapi perah, hanya uang saja yang dibutuhkan. Itu yang terjadi. Tapi kalau Anda melakukan dengan cinta, maka apapun yang Anda lakukan itu Anda lakukan dengan penuh sukacita, dengan kebahagiaan. Dan itulah dasar yang membuat orang setia pada tugas dan tanggung jawabnya. Kalau cinta itu sudah tidak ada, pasti akan banyak sekali pelencengan-pelencengan yang ada. Artinya sudah mulai tidak sesuai dengan jalurnya. Orang mulai berpaling dari apa yang seharusnya dia lakukan. Mengapa? Karena sudah tidak cinta lagi. Dia akan mencari tempat lain yang menyenangkan dia, yang membuat dia mengalami cinta itu, yang membuat dia bisa mencintai. Itu yang terjadi. Jadi kalau orang sudah mengalami krisis dalam cintanya, krisis dalam kasihnya, dia tidak akan sepenuh hati melakukan segala sesuatunya. Pasti akan hitung-hitungan. Oh, saya ini sudah berkorban, tapi ternyata cuma gini doang. Dan mencinta itu bukan suatu hal yang mudah, sangat berat, sangat berat. Maka hal itu yang diminta Yesus kepada para rasulnya, kepada para muridnya. Jika kamu mengasihi aku, jika kamu mengasihi aku, hal itu yang menjadi dasarnya, pondasinya untuk melakukan karya misi keselamatan bagi banyak orang. Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintahku. Kamu bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan setia sampai akhir hidupmu kalau kamu mengasihi aku. Kalau kamu mengasihi aku. Dan jangan takut. Kalau kamu mengasihi aku dan kamu melakukan apa yang menjadi tugas perutusanmu, apa yang menjadi perintahku kepadamu, kamu tidak akan sendirian. Apa yang mau dikatakan Yesus di sini? Yesus mau mengatakan, sebelum kamu melakukan perbuatan karena kamu mengasihi aku telah lebih dahulu mengasihi kamu. Maka Yesus mengatakan di situ, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, di sini kita melihat bahwa sebelum kita berusaha untuk melakukan perintah Tuhan karena kita mencintai Tuhan, maka Tuhan lebih dahulu sudah mencintai kita. Sebelum kita minta, Dia sudah memberikan penolong, Roh kebenaran yang akan menuntun kita, yang akan mendampingi kita, yang akan menyertai kita. Artinya kita tidak dibiarkan sendirian, kita tidak dibiarkan tanpa arah, melainkan kita didampingi terus, ditemani terus. Nah, itulah bukti bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai kita. Itu yang dilakukan. Jadi jangan merasa bahwa oh, saya sudah melakukan banyak hal, cinta saya kepada Tuhan besar, berarti Tuhan hutang budi. No, justru kita yang hutang budi kepada Tuhan. Mengapa? Karena sebelum kita mencintai, Dia sudah lebih dahulu mencintai kita, dan cintanya jauh lebih besar daripada kita. Dia disakiti, dihina, caci maki, diperlakukan tidak adil, Dia tidak sama sekali bergeming, artinya menyerah atau bahkan berhenti, melainkan Dia terus melanjutkan cintanya itu sekalipun begitu banyak tantangan, rintangan, dan begitu banyak penderitaan yang harus dialami. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu atas dasar cinta kepada Tuhan, ketika menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, kesulitan, mulai luntur cinta kita. Begitu pula dengan pasangan. Kalau kita mencintai pasangan juga kan seperti itu. Tidak sesempurna cinta Tuhan kepada kita. Kalau pasangan kita, waduh, pasangan saya kok nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Mulai kecewa, sakit hati, putus asa. Lalu akhirnya apa? Makin lama makin tergerus cintanya. Krisis semakin besar. Dan akhirnya mulai sudah tidak cinta lagi. Maka segala sesuatu menjadi beban, menyesakkan, tidak menyenangkan. Masuk rumah itu seperti masuk neraka. Ketemu istri, ketemu suami, seperti ketemu iblis yang sudah membawa trisula untuk siap-siap menyengsarakan kita, atau membawa cambuk yang siap untuk menyakiti dan melukai kita. Itu yang terjadi kalau cinta itu sudah menjadi krisis tadi. Dan itu cinta kita sering seperti itu. Nah, Tuhan menunjukkan cinta yang nyata. Ya, sebenarnya itu menjadi motivasi dan kekuatan kita. Kalau kita sudah mulai merasa krisis, kita sudah mulai merasa lemah, aduh, saya kok seperti ini dan sebagainya, kembali kepada Tuhan. Tuhan, kuatkanlah kembali pengalaman cintamu kepadaku, supaya kita semakin termotivasi, semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Karena ini sudah terbukti, firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini kepada para muridnya dalam wejangannya saat perjamuan terakhir menunjukkan kepada kita semua bahwa sebelum kita diminta melakukan segala sesuatu atas dasar cinta kita kepadanya, Dia telah lebih dahulu memberikan cintanya kepada kita. Mengapa itu dilakukan? Karena hanya orang yang punya pengalaman cintalah yang mampu mencintai. Hanya orang yang punya pengalaman dikasihi yang mampu mengasihi. Itu yang terjadi. Kalau orang tidak pernah dikasihi, orang tidak pernah dicintai, sulit bagi dia untuk mengasihi dan mencintai, karena dia gak tahu bagaimana caranya mencintai itu dan apa yang harus dilakukan untuk mencintai. Kalau dia gak punya pengalaman, tidak ada hal yang membuat dia punya gambaran cinta itu seperti apa, kasih itu kayak gimana. Gak ada gambarannya. Maka dari itu Allah mencintai kita supaya kita punya gambaran. Jadi kita tahu mengasihi itu seperti apa, mencintai itu seperti apa, dan bagaimana bentuk orang yang mengasihi dan mencintai itu. Allah sudah memberikan keteladanan kepada kita semua. Dan di sini ditunjukkan juga dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Artinya apa? Artinya ada suatu relasi yang terus-menerus terjadi. Tuhan tidak membiarkan kita sebagai pribadi yang hidup tanpa arah. Dia selalu menyertai kita, Dia selalu menemani kita. Tapi persoalannya kita seringkali tidak menganggap kehadirannya. Kita seringkali mengabaikan Dia. Nah, itu kalau dianalogikan sama seperti Anda punya teman, ya, punya teman yang dekat dengan Anda, tapi Anda tidak dianggap. Anda hadir ketika dia dalam situasi susah, ketika dia dalam situasi yang berat dalam hidupnya, Anda hadir di situ. Tapi dia tidak menganggap Anda ada. Dia selalu mengatakan, kalau aku susah, temanku tidak pernah ada. Kalau aku menderita dan butuh pertolongan, temanku tidak pernah mau menolong. Nah, kata-katanya begitu yang terjadi. Padahal kamu ada, ya. Kita ada di situ. Kita menemani dia, kita bantu kita. Tapi kehadiran kita sering tidak dianggap. Atau bahkan mungkin kita hadir, sudah berkontribusi memberi nasihat, tapi tidak pernah didengarkan. Soal mengatakan persoalanku ini berat, tidak ada yang peduli, tidak ada yang memberi masukan. Padahal kita sudah memberi masukan, tapi tidak didengarkan. dengarkan. Nah, itulah kalau kita menganalogikan situasi Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita, menemani kita, membantu kita, menolong kita. Tapi kita sering tidak menganggap pertolongannya. Kita sering tidak menganggap bantuan yang Dia berikan ini. Sehingga seringkali kita merasa sendiri. Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak peduli sama kita. Padahal kita yang sesungguhnya tidak peduli kepada Tuhan. Kita yang sesungguhnya mengabaikan Tuhan. Kita acuh kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Dia menemani, bicara kepada kita, mengajak kita untuk mendengarkan apa yang Dia katakan. Tapi kita gak mau mendengarkan. Kita gak peduli. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka Yesus mengatakan kepada kita, pada akhirnya ya, kalau kamu setia, kamu mengikuti perintahku dan kamu mampu sampai pada pengalaman cinta itu, kamu akan mengalami suatu pengenalan yang mendalam kepadaku. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada dalam Bapakku, bahwa kamu ada dalam aku dan aku dalam kamu. Ini apa? Intinya kalau kita setia mencintai Kristus, terus menggelorakan pengalaman cinta Kristus dalam hidup kita, melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan yang baik, yang membawa keselamatan bagi banyak orang, yang menimbulkan buah-buah berharga bagi banyak orang, maka kita akan mengalami suatu pengalaman istimewa, suatu situasi yang luar biasa, yakni persatuan yang sempurna dengan Allah, yang lalu biasa kita kenal dengan keselamatan abadi. Jadi keselamatan abadi yang dikejar oleh manusia adalah persatuan yang sempurna dengan Sang Pencipta, dengan Allah sendiri. Dan itu hanya terjadi kalau kita setia melakukan perintahnya. Apa perintahnya? Perintahnya adalah melakukan karya keselamatan bagi banyak orang, mewartakan kabar baik. Artinya melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah kepada kita, yakni berbuat baik. Berbuat baik itu saja. Tidak, tuntutannya tidak banyak. Hanya berbuat baik, baik kepada setiap orang, membawa damai, membawa cinta, selalu terbuka untuk mengulurkan tangan menolong. Itu saja. Berbuat baik kepada orang lain, dimanapun kita berada, berbuat baik. Itu yang diharapkan. Tapi masalahnya, sulit. Berbuat baik yang tampaknya simpel ini sulit untuk dilakukan. Hal itu nyata. Dan seringkali banyak sekali tantangannya. Kita sudah baik sama seorang, kita sudah tulus menolong orang, tapi responnya orang lain tidak baik kepada kita. Nah, itu menjadi tantangan. Kita menjadi terluka. Akhirnya kita merasa, kok kebaikan saya berbuah seperti ini ya? Saya selalu menaburkan benih yang baik, tapi kok yang saya tuai selalu malah luka dan penderitaan. Jangan putus asa. Allah telah lebih dahulu mengalami itu. Dan cinta itu luka. Orang yang berani mencintai, orang yang berani mengasihi, berarti ada orang yang berani terluka. Itu yang sebenarnya. Jadi kalau orang hanya mencari kemapanan, kenyamanan, berarti dia belum berani mencintai. Karena orang yang berani mencintai, dia berani terluka. Dia berani kecewa. Dia berani jatuh. Itu orang yang berani mengasihi, orang berani mencintai. Dan itu tidak banyak orang yang sanggup menjalani itu. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, orang lain belum tentu melakukan kebaikan. Kenapa? Karena orang lain tidak sejalan dengan apa yang kita lakukan. Tuhan memerintahkan apa? Berbuat baik. Kalau dia sejalan dengan kita, ketika kita berbuat baik, dia pun juga akan berbuat baik. Karena ajarannya sama. Ajarannya sama. Allah tidak pernah memerintahkan ya, hancurkan sesamamu, siksa sesamamu, jatuhkan sesamamu, benci sesamamu. Tidak pernah. Buat perpecahan di tengah dunia ini, tidak pernah. Perang dengan sesamamu, tidak pernah. Tuhan selalu mengajarkan, bawa damai, bawa damai, bawa damai. Kasihilah sesamamu, kasihilah sesamamu, kasihilah sesamamu. Berbuat baiklah, tolong menolonglah kamu lebih dahulu. Jadi mal kita diminta inisiatif mau menolong. Gak usah nunggu orang lain nolong kita dulu, tapi kita mau inisiatif, tolong menolonglah kamu lebih dahulu. Tolong menolong. Semua yang diajarkan oleh Allah itu adalah kebaikan. Kebaikan. Tapi kenapa kok ada yang jahat? Ya itu karena tidak sejalan berarti. Berarti dia tidak melakukan apa yang menjadi perintah Allah, perintah Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan kita melakukan kejahatan, tapi kebaikan. Kebaikan. Kalau orang sudah sejalan, maka yang terjadi adalah sama-sama melakukan kebaikan, bahkan saling mendahului untuk melakukan kebaikan. Sebelum dia berbuat baik, saya harus buat baik dulu. Itu kalau dia sejalan, kalau dia melakukan perintah Tuhan. Tapi kalau tidak, ya dia cari kemapanan diri sendiri, dan orang lain disiksa, orang lain disakiti, dilukai, diperlakukan tidak adil. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan itu banyak terjadi di tengah dunia ini. Maka itu yang menjadi tantangan bagi seorang yang berani untuk mencintai dan mengasihi seperti teladan Allah sendiri. Tantangannya karena itu. Karena banyak orang di dunia ini tidak sejalan. Banyak orang di dunia ini tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah itu menjadi suatu tantangan. Kenapa? Akhirnya membuat kita pikir-pikir kalau mau melakukan kebaikan. Pikir-pikir, wah kok saya sudah berbuat baik, ternyata saya dikhianati, disakiti, dilukai, diperlakukan tidak adil, diperendahkan, dihina. Terus bagaimana saya menghadapi luka ini? Apakah saya berhenti saja untuk berbuat baik ini? Berhenti saja. Itu banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi. Dan firman Tuhan pada hari ini mengundang kita untuk sungguh-sungguh berani melakukan pengalaman kasih itu. Walaupun itu berat, walaupun itu sulit, tapi kita tidak perlu berkecil hati. Mengapa tidak perlu berkecil hati? Karena kita punya Roh kebenaran, Roh penolong yang membantu kita untuk mengatasi segala sesuatu. Kita punya Allah yang menyertai kita. Nah persoalannya, apakah kita mau kalau dalam situasi krisis seperti itu datang kepadanya, mendengarkan dia, tidak acuh kepadanya? Itu persoalannya. Firman Tuhan mengajak kita semua untuk berani berubah, menyadari kehadiran Allah, menyadari penyertaannya, dan menyadari bahwa kita tidak pernah sendirian, tapi Allah selalu menemani dan menemani kita. Saudari-saudara, para pendengar setia, dimanapun Anda berada, demikianlah permenungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, sehingga kita mampu menyadari bahwa sungguhnya Allah mengundang kita untuk melakukan segala sesuatu atas dasar cinta kepadanya, karena dia telah lebih dahulu mencintai kita. Mari kini kita mohon rahmat dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau perkenankan kami untuk sungguh-sungguh mampu merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Bantulah kami ya Tuhan, agar pengalaman kasih, pengalaman cinta yang kami alami daripada-Mu sungguh-sungguh meneguhkan dan menguatkan kami, serta membantu kami menjadi pribadi yang kuat dan tangguh untuk berani mencintai segala karya-karya yang Kau percayakan kepada kami, sehingga buah-buah kerahiman-Mu sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang, dan banyak orang mengalami keselamatan di dalam hidupnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baru saja telah Anda ikuti program Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 Malang. kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Kalian tahu gak sih? Kemarin aku lihat Eki jalan sama adik kelas kita, Ica. Nonton di bioskop pula.
1: Ah masa Siti? Yang bener kamu.
2: Clara aja gak dibolehin deket-deket sama cowok. Aku aja jaga jarak sama Clara. Salah lihat kali kamu, Ti.
3: Bener, jangan negatif thinking, Ti.
0: Ya elah, beneran. Kalau kalian gak percaya, ya udah. Nanti pasti bakal terbukti kok.
4: Hai guys, halo-halo.
0: Senang amat kelihatannya. Kenapa sih?
2: Pasti gara-gara Eki lah. Siapa lagi? Iya kan?
4: Iya dong. Kemarin aku abis dinner sama Eki. Romantis banget. Jadi makin sayang.
0: Hati-hati ya. Pacarnya tuh diperhatiin.
4: Kenapa sih, Ti? Sensi banget. Makanya cari pacar biar gak iri.
2: Kesepian tuh.
3: Banget dia, mah.
0: Aduh. By the way, tapi besok pada bisa healing ke pantai kan? Capek banget abis ujian. Gimana, Clara? Gak ada jadwal ngedate kan?
4: Iya, gak ada. Tapi sama siapa aja kita perginya? Eki tanya nih, cowoknya sama siapa aja?
2: Mulai.
4: Kita-kita aja kan ya. Kalau ada cowok lain, aku gak dibolehin pergi sama Eki. Kalian tahu kan Eki cemburuan. Aku gak mau bikin dia sakit hati.
0: Lagian cuma pergi ke pantai, Klar. Rame kali. Gak apa-apa juga pergi sama teman cowok lain.
2: Tahu, posesif banget. Gak baik tahu pacaran kayak gitu. Jangan-jangan dia yang ganjen. Hati-hati kamu.
4: Enggak dong, aku percaya sama Eki. Dia gak akan kayak gitu sama cewek lain.
3: Ya udah, besok kumpul di rumahku ya. Jam 4 aja biar bisa ngejar sunset. Oke?
4: Okay? Oke.
2: Okay. Okay.
0: Siap.
5: The next day.
2: Uti, Luna.
0: Hadir.
2: Nah, tinggal Clara aja nih yang belum datang nih. Kemana sih dia? Nanti keburu sunset loh. Sudah jam 5 lagi. Cepat telepon Lun.
3: Oke, bentar ya. Nah, itu Clara datang. Yes.
4: Guys, sorry telat ya. Aku tadi habis cari outfit. Eki gak ngebolehin aku pakai celana pendek.
0: Lah, kan bakal ke pantai, Clar. Bakal basah juga. Gak apa-apa dong pakai celana pendek. Lagian cuma selutut aja kan.
4: Gak apa-apa, Ti. Biar gak jadi pusat perhatian.
3: Itu mah wajar kali, Clar. Kita kan memang mau basah-basahan. Main kano.
2: Udah, gak usah ribut. Yuk berangkat yuk. Sekarang aja nanti keburu sunset.
4: Gas. Wow, bagus banget. Udah lama banget nih gak liat pemandangan kayak gini. Fotoan yuk, fotoan.
3: Mau. Ayo sini, Willy, Uti, sini.
0: Ih, jelek banget itu. Ulang dong.
2: Halo. Mulai dari ribet kayak gini nih. Males ah. Pada haus gak sih? Mau apa gak?
0: Mau.
2: Yaudah sini mana? Uangnya, bentar ya, aku beliin.
3: Oke, baik banget deh. Emang green flag banget deh. Aku mau ikut dong, Will.
0: Ih, cocok tuh dijadiin suami.
2: Yaudah, ayo Lun, sini.
1: Lun. Itu bukannya Eki ya? Kok mepet banget sih sama cewek?
3: Hah? Mana sih?
1: Itu. Sampingnya ayunan itu loh. Tuh.
3: Loh, iya ya, itu kan Ica, adik kelas kita, Will.
1: Wah iya, beneran lagi. Kenapa suap-suapan gitu? Giliran ngatur Clara aja juaranya.
3: Iya lagi, parah banget. Kita harus bilangin nih ke Clara.
1: Ntar lu, tapi gak usah ngegas. Ntar Clara sedih lagi.
3: Gak bisa, Will. Masa sampai suap-suapan gitu? Gak benar itu.
1: Gini, kalau kita bilang ke Clara, dia pasti gak bakal percaya. Dia kan masih pujin banget anaknya.
3: Ya tapi kita mesti bilang, Will.
1: Yaudah, ayo. Tapi gak usah ngegas ya ngomongnya. Pelan-pelan aja kalau sama Clara.
3: Clar, kamu yakin kamu sama Eki baik-baik aja?
4: Iya, malah kemarin aku jalan kok sama Eki. Kenapa sih?
3: Tadi aku sama Willy lihat dia suap-suapan. Bayangin, suap-suapan sama adik kelas kita, si Ica.
4: Ah, gak mungkin. Kalian salah lihat kali.
3: Gak mungkin, Clara. Aku hafal banget bentukan Eki saking sering nempelnya sama kamu.
4: Ya ampun, gak mungkin kalian paling salah lihat.
0: Tapi, Clar, kemarin juga aku sempat lihat Eki di bioskop sama cewek. Kayaknya sama adik kelas kita itu. Coba telepon si Eki, Clar.
4: Buat apa?
0: Buruan, telepon aja.
5: Halo, sayang.
6: Cuman, kenapa sayang? Gimana mainnya sama teman-teman kamu? Gak nempel-nempel kan sama cowok lain?
5: Enggak dong, kamu lagi ngapain?
6: Aku, lagi main-game aja kok.
5: Benar, kamu gak lagi di luar?
6: Di luar mana? Enggak kok.
5: Ya udah gak apa-apa, aku cuma nanya aja. Yaudah deh, dadah.
6: Itu aja. Kamu gak pakai baju pendek-pendek kan?
5: Enggak sayang, aku pakai baju panjang kok.
6: Ya udah, jangan lama-lama. Gak usah nempel-nempel dan manja sama cowok lain ya.
5: Iya, enggak kok. Bye. Kan aku bilang apa? Kalian tuh yang negative thinking mulu.
3: Kok bisa? Kita gak mungkin salah lihat kan, Will?
2: Iya, aku juga yakin itu Eki, Clar.
0: Clar, mending kamu hati-hati deh. Kamu tuh udah suka diatur-atur gitu. Itu bikin kamu gak nyaman. Itu namanya toxic relationship, Clar. Dia itu ngerugiin kamu. Kamu juga sering kan ngasih dia duit?
4: Itu kan aku ikhlas, Ti. Udahlah, gak usah diungkit-ungkit lagi.
3: Clar, kamu sejak sama Eki jadi beda. Gak bisa jadi diri kamu sendiri. Itu ngerugiin kamu.
4: Enggak kok, guys. Tenang aja.
2: Yes, akhirnya selesai juga ujian. Yuk makan sushi yuk.
4: Ayo. Pas banget.
7: Kita fotoan yuk. Aku pengen deh kayak couple yang lain gitu. Foto box mau gak?
8: Kak, yang benar. Emang mau disimpan di mana fotonya? Ntar Kak Clara lihat loh.
7: Enggak, dia udah percaya banget sama aku. Ayo.
8: Yang benar.
7: Iya, aku jamin.
0: Clar, please lihat. Itu Eki kan? Lagi ngantri foto box. Iya gak sih?
3: Iya, nempel banget sama cewek.
2: Clar, asli. Itu Eki pasti. Samperin, Gi.
4: Eki?
7: Clara?
4: Kamu? Ngapain sama dia nempel-nempel dan ada di sini?
7: Aku cuma...
4: Kamu sering nyuruh aku jaga jarak sama cowok lain. Kamu selalu nanya tentang pakaian aku. Tapi, kamu kayak gini, Ki.
7: Aku bisa jelasin, sayang. Dengerin dulu.
0: Eki, kamu nyadar gak sih? Selama ini kamu ngerugiin Clara, tahu? Ngelarang dia main sama teman-temannya, ngatur-ngatur pakaiannya pula. Bahkan, kamu selalu minjem duit dari dia.
3: Terus, kamu tega nempel-nempel sama si Ica? Tega banget kamu.
2: Ki, gak mikir kamu ya. Gak usah deh kamu berani-berani deketin Clara dan teman-teman aku yang lain. Ayo guys, kita pergi.
9: Guys, maaf ya selama ini aku gak dengerin kalian. Aku terlalu fokus jatuh cinta sampai gak nyadar kalau aku ada di hubungan yang toksik. Aku bahkan jaga jarak sama kalian.
3: Clar, ini bukan salah kamu. Jangan ngerasa bersalah.
0: Clar, ini tugas kita jadi teman kamu. Nyadarin kamu kalau kamu ada di hubungan yang toksik. Kamu gak salah, Clar. Eki emang pantas ditinggalin.
2: Bener, Clar. Udah tugas kita ngelindungi kamu dari hubungan orang-orang yang kayak manipulatif kayak Eki kayak gitu. Ngerugin kamu tau gak sih? Ini nih fungsinya teman.
9: Makasih ya guys ya. Aku memang salah. Aku terlalu fokus sama hubungan aku dan selalu ngerasa Eki benar. Aku gak nyadar kalau aku ada di hubungan yang toksik. Berkat kalian, aku jadi sadar sekarang.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang

0: Rancang di Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantara wasana.
2: Halo bagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Gamaraden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan

Kartini di Harlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Ya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pernahkah Anda merasa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada saat kita pergi? Padahal jarak yang ditempuh sama. Para peneliti pun sudah lama mengamati fenomena ini dan mereka menyebutnya sebagai return trip effect. Walau terasa lebih cepat, perjalanan pulang ternyata tidak benar-benar lebih cepat daripada perjalanan pergi loh. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita saja. Saat perjalanan pergi misalnya, otak kita akan fokus mencerna rute dan objek yang kita temui sepanjang jalan. Sedangkan saat kita pulang dan kita melewati jalan yang sama, kita sudah lebih familiar sehingga tidak perlu kerja keras untuk fokus. Sehingga persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa cepat. Penelitian di Selandia Baru menemukan bahwa fenomena ini sering terjadi ketika kita pergi ke tempat yang baru dan belum kita kenal karena otak kita mencoba lebih fokus. Sedangkan di tempat yang sudah kita kenal atau sering kita lalui,

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Menyalakan lampu hazard di kondisi yang tak semestinya bisa meningkatkan resiko berbahaya dalam berkendara. Tombol dengan lambang segitiga ini masih banyak yang menyalahartikan, baik terkait fungsi maupun waktu penggunaannya. Fungsi lampu hazard saat berkendara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ, Pasal 121 Ayat 1. Lantas, kapan seharusnya menggunakan lampu hazard? 1. Saat melihat kecelakaan secara tiba-tiba di depannya, para pengendara wajib menyalakan sinyal darurat. Hal tersebut juga dilakukan kendaraan dalam keadaan mogok atau mesin tak dapat dinyalakan. Dalam kondisi ini, pengendara wajib menyalakan. 2. Saat kendaraan mengalami kecelakaan, juga wajib menyalakan lampu hazard agar kendaraan lain di belakang bisa langsung berhati-hati, menurunkan kecepatan, dan menjaga jarak. Ingat, menggunakan lampu hazard di tengah derasnya guyuran hujan dianggap berbahaya karena dapat membuat pengendara lain tidak mengetahui ke arah mana laju kendaraan Anda. Dan hal itu dapat menihilkan fungsi lampu sein yang umum dipakai saat mobil akan pindah jalur atau berbelok. Jangan nyalakan lampu hazard untuk lurus saat di perempatan. Tidak hanya itu, efek dari sinar lampu hazard yang selalu berkedip juga dapat mengganggu konsentrasi pengguna jalan yang berada di belakang, terlebih saat jarak pandang terbatas. Jadi, jangan menggunakan lampu hazard jika bukan dalam keadaan darurat.

0: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Jurus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Salah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
2: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: 20.000 aja bu telur bebeknya.
1: Bu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
1: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sumpah.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya.

Sepeda motor atau mobil dalam keadaan macet ataupun ramai lancar, bahkan dalam kondisi jalanan lengang, sudah seharusnya menjaga jarak aman dalam berkendara. Menjaga jarak kendaraan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 pada Pasal 63. Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada di depannya. Karena itu, agar aman saat berkendara, salah satunya yaitu memahami dan menerapkan prinsip 3 detik untuk menjaga jarak aman dalam berkendara, baik saat keadaan lengang, ramai lancar, ataupun macet. Dijelaskan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jarak aman berkendara adalah 3 detik dari kendaraan yang ada di depan Anda. Jarak waktu tersebut dapat memberikan ruang gerak bagi para pengendara untuk berhenti, berpindah jalur, atau berhenti secara tiba-tiba. Jarak aman 3 detik tersebut linear dengan waktu persepsi manusia dan reaksi mekanikal. Pada saat pengereman butuh waktu 3 detik untuk berhasil sepenuhnya. Pastikan selalu menggunakan prinsip 3 detik dalam berkendara.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Akhir kata seluruh kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan di mana saja siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi 94,6 MHz membawakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sudah menyatu kembali bersama kami di FM 94.6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk pagi hari ini. Edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Kami akan temani Anda sesaat lagi dengan acara Mutiara Pagi hingga nanti menjelang pukul 6. Dilanjutkan dengan informasi dari Malang Raya dan sekitarnya dalam berita pagi produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang dan banyak acara berikutnya untuk menemani Anda di Sabtu pagi ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali di acara Mutiara Pagi untuk edisi hari Sabtu kali ini 9 Mei 2026 sampai nanti menjelang pukul 6 pagi. Kesehatan mental yang lagi ramai dibicarakan ya akhir-akhir ini. Bagaimana seseorang supaya bisa menjaga kesehatan mental dengan bagus? Apa saja yang harus dilakukan? Seringkali muncul dalam pembahasan-pembahasan dimanapun. Termasuk untuk pagi hari ini, silaturahmi untuk kesehatan mental yang akan kami bahas, dan nanti Anda bisa bergabung juga bersama kami di 081555600915 untuk line WhatsApp atau di 495850. Saya sudah tersambung bersama dengan Ustazah Insinyur Yayu Sulistiningsih untuk pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pendengar kita Pak Wisnu?
1: Alhamdulillah sehat Ustazah. Mudah-mudahan jenengan juga demikian. Ya, di pancaroba ini kesehatan fisik perlu dijaga Ustazah ya. Kesehatan mental juga ternyata. Sama kayak topik kita di pagi hari ini. Silaturahmi ini sarannya untuk salah satu ya yang bisa dilakukan untuk kesehatan mental. Baik, monggo silakan Ustazah.
2: Ya, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa bil syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah pada hari ini Sabtu 9 Mei 2026 kita kembali bisa sama-sama bersama dalam acara Mutiara Pagi lewat RRI Malang. Dan topik yang saya angkat untuk kali ini adalah dengan judul silaturahmi untuk kesehatan mental. Ya, para pendengar yang dirahmati Allah, mungkin kita sudah banyak paham ya, silaturahmi adalah menyambung kasih sayang dengan kerabat, sesama muslim, atau dengan sejawat. Jadi secara maknanya ialah memperkuat tali persaudaraan atau persahabatan, khususnya pada saudara atau secara luas kepada sesama manusia. Dan silaturahmi ini merupakan ajaran yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga keharmonisan dan memperkuat hubungan. Ada satu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya, Rasulullah pernah bersabda, dan mungkin kita juga sangat familiar dengan hadis ini ya, man sarahu ayyab satalahu fi rizqihi ayyun falahu fi asarihi ayyasir rahimah. Badan siapa yang suka dilapangkan rizkinya atau ditambahkan umurnya, tidaklah dia menyambungkan sirat. Jadi ini sesuatu yang umum ya. Yaelah, kalau kepingin rezekinya luas, ya harus siap punya lingkungan sosial yang lebih luas. Dan juga kalau kepingin panjang umur, enggaklah dia juga punya hubungan sosial yang luas ya. Jadi nanti bagaimana ini sosial seperti itu ya, kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya. Jadi silaturahmi ini memang ada istilah silaturahmi, ada silaturahim. Ya, jadi ini memang dari bahasa Arab ya, merupakan bentuk kata kerja masdar, ya, tata kerja yang dipendatang ya, yang mempunyai arti berbeda. Yang pertama berarti kasih sayang ya. Jadi setelah literal silaturahmi itu dia lebih tepat ya, di silaturahim menyambung kasih sayang. Jadi rahim itu adalah kasih sayang. Jadi bagaimana pengertian silah itu adalah menyambung. Rahim itu kasih sayang. Ya, kita tahu rahim Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah salah satu dua sifat asma Allah ya, Asmaul Husna yang maha kasih ya, katanya kasih sayang. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai Allah ini terus menjaga tali atau menyambung kasih sayang di silaturahim sebenarnya, tetapi kita dalam bahasa Indonesia kita biasa memakai silaturahmi ya, jadi memang ada pergeseran makna ya biasanya. Jadi secara kamus bahasa Indonesia yang sering kita pakai adalah silaturahmi ya. Dalam hadis yang lain juga riwayat Ibnu Majah, Rasulullah pernah bersabda, wahai manusia, ya ayuhan nas, asus salam, tebarkanlah salam, wa'at imut to'am, berikanlah makanan, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi, wasolu bilaili wan nasunin niyam, dan sholatnya pada saat manusia yang tidur, maksud sholat malam, tadkhulul jannah, misalnya kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi salah satu hal ya, kalau kita ingin masuk surga dengan selamat itu adalah menebarkan salam. Salam dan arti selalu kebaikan ya, dari lisan kita menebarkan kata-kata yang baik, perilaku kita juga seperti itu, memberikan makanan ya, sesuatu yang sangat terpuji, dan sambunglah tali silaturahmi. Nah, salah satu hal yang bisa mempermudah kita masuk dalam surganya Allah. Itu adalah konsep silaturahmi dalam Islam. Sekarang kita hubungkan dengan yang ada di Indonesia saat ini ya, tentang kesehatan mental yang memang sekarang banyak permasalahan ya. Jadi hasil penelitian itu juga sesuatu yang mengejutkan ya. Data terbaru dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2023 mengungkap 20% penduduk Indonesia, di sini datanya dibilang 54 juta orang, mengalami gangguan mental emosional. 20%, 1/5, insya Allah. Kemudian 9.8% remaja pernah berpikir untuk bunuh diri. Dan hanya 8% penderita gangguan mental ini yang mendapatkan penanganan profesional. Dan fenomena lebih daripada 2.000 kasus bunuh diri tercatat setiap tahun di Indonesia. Jadi dampak kesehatan mental ini mengkhawatirkan. Satu, jadi beban penyakit nasional ya, dengan meningkatnya kasus depresi, gangguan produktivitas kerja. Tentunya kalau orang jiwanya bermasalah ya mestinya tidak bisa produktif ya. Juga biaya pengobatan yang dibebankan pada BPJS. Dan yang kedua adalah krisis generasi muda. Preferensi tinggi di kalangan pelajar. Jadi yang banyak bermasalah ini adalah usia-usia remaja ini. Yang mengakibatkan penurunan prestasi akademik dan perilaku berisiko. Jadi larinya narkoba, seks bebas, dan sebagainya. Juga memberikan dampak sosial. Meretakan hubungan keluarga, meningkatnya tindak kriminal, dan hilangnya potensi sumber daya manusia. Jadi hal itu sangat mengejutkan juga ya. Dan data yang terbaru juga dari Puskesmas Harjo dalam Instagramnya mengatakan 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental yang dikenali dengan tandanya perubahan emosi. Suasana hati berubah drastis, merasa sedih berkepanjangan, putus asa, kecemasan berlebihan, mudah marah, dan sensitif. dan juga perubahan perilaku. Menarik diri dari lingkungan, kehilangan minat pada hobi, memberontak, agresif, atau melakukan kebiasaan yang buruk. Juga perubahan fisik ya, gangguan tidur, dan juga perubahan pola makan yang drastis, serta sering mengeluh sakit kepala atau sakit perut. Juga perubahan kognitif, kesulitan konsentrasi, sering melamun, penurunan drastis prestasi belajar, dan motivasi sekolah menjadi hilang. Dan menjadi tanda bahaya kalau dengan seperti itu dia mencari solusi dengan penggunaan narkoba atau alkohol dan melakukan perilaku menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri. Tadi saya tanya 98% remaja pernah berpikir untuk bunuh diri. Nah, kita sudah menunjukkan cara berpikir yang tidak sehat ya. Juga gejala diskusi seperti halusinasi atau delusi. Para pendengar yang dirahmati Allah, inilah realita yang ada di masyarakat kita, pada masyarakat yang semakin individualistis, yang banyak terjadi karena melepaskan daripada ikatan sosialnya. Jadi di sini kita menumbuhkan penemuan-penemuan baru di akhir-akhir ini mengatakan bahwa kegiatan silaturahmi bukan sekedar kunjungan fisik, melainkan adalah modal sosial spiritual yang terbukti efektif menurunkan tingkat depresi, kecemasan, serta memperkuat sistem imun dan daya ingat. Ya, jadi silaturahmi pada saat kita bertemu dengan orang lain, dengan teman, dengan keluarga, berbagi cerita, tertawa bersama, merasa terhubung, bisa menurunkan stres dan kesepian, serta meningkatkan rasa bahagia dan kepercayaan diri, memberikan dukungan emosional, mengurangi resiko gangguan mental, serta memberi rasa aman secara emosional. Jadi silaturahmi ini yang sudah diajarkan dalam Islamnya, betapa Allah sudah lewat ibadah keseharian itu sudah mengajarkan kita dalam sehari semalam kita bersilaturahmi lewat sholat jamaah 5 kali sehari. Kita berkumpul sesama muslim, berinteraksi ya, dalam beribadah kepada Allah. Kemudian juga dalam ibadah mingguan tidak ada sholat jumat, kita bertemu bersama-sama dengan kaum muslim, saling memperkuat, saling menyapa bersama-sama. Kemudian juga ada ibadah tahunan juga, 2 kali setahun, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Apalagi kalau Idul Fitri kita juga punya tradisi yang unik ya, ada halal bihalal. Itu adalah interaksi sosial, itu adalah salah satu bentuk ekspresi silaturahmi. Dan juga ada ibadah seumur hidup sekali ya, diwajibkan seumur hidup sekali adalah ibadah haji. Bagaimana kita bersilaturahmi dengan seluruh manusia dari seluruh dunia. Jadi bagaimana Allah menyampaikan dalam surat An-Nisa ya, ayat 26 tentang pentingnya silaturahmi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Hendaklah kalian menyembah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi masih dilanjutkan juga perintah untuk berbuat baik. Wabidzil qurba. Untuk air kerabat. Wal yatama. Pada anak-anak yatim. Wal masakin. Pada orang-orang miskin. Wajaridil qurba. Untuk tetangga yang dekat, wajari dil junub, dan tetangga yang jauh, wasohi bibil jambi, wabni stabil, dan berbuat baik untuk sahabat-sahabat sejawat, dan orang-orang yang sering berjalanan. Wama malakas iman hukum dan apa saja yang kalian miliki. Inna wala yukitu mangkana muhtalam fakuro. Artinya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, tapi sangat memberikan diri. Jadi dalam surat An-Nisa 36 ini disebutkan tentang pentingnya bersilaturahmi, menjaga hubungan baik, memelihara kepedulian, ya. Dan perintah untuk menjaga hubungan baik ini berdampingan dengan perintah untuk menyembah kepada Allah. Nah, jadi itu sangat penting. Setelah perintah menyembah kepada Allah, dengan syirik, kita diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk. Ya. Jadi silaturahmi ini mempunyai manfaat bagi kesehatan jiwa. Interaksi sosial yang hangat memberikan nutrisi emosional melalui mekanisme sama meredam stres. Berbagi cerita dan tawa bersama menurunkan kadar kortisol, yaitu hormon membuat stres itu, ya, juga rasa kesedihan. Kemudian juga memberikan dukungan emosional, menciptakan rasa aman dan keberadaan jaring pengaman sosial saat menghadapi permasalahan hidup. Juga meningkatkan kognitif, ya, dari nalar kita, ya. Jadi aktivitas bersosialisasi secara rutin membantu menjaga daya ingat dan mengurangi resiko demensia. Nah, ini kita juga sekarang kasus demensia juga semakin meningkat di Indonesia, ya. Demensia itu peak pun, itu tambah lama bisa tambah parah. Ini harus kita cegah. Salah satunya adalah dengan berinteraksi. Kemudian juga silaturahmi itu memperkuat identitas sosial dan rasa memiliki dalam komunitas. Ya. Itu Mas Wisnu yang saya sampaikan paparan awal, ya. Jadi betapa silaturahmi ini mempunyai peran untuk bisa membuat kita lebih berbahagia, menurunkan stres, ya, memberikan dukungan sosial. Akan berbeda sekali kalau kita lihat seperti di Jepang, ya, karena hubungan sosialnya tidak sekuat di Indonesia. Dan hubungan sosial yang tinggi ini ternyata menjadikan Indonesia disebut sebagai negara paling bahagia di dunia. Ini yang mengadakan studi adalah hasil riset dari Harvard University dan Baylor University. Ya, jadi kebahagiaan ini didorong karena apa? Kuatnya hubungan sosial. Hubungan sosial itu tentunya dan silaturahmi, ya. Di samping juga ada spiritualitas, ya, keimanan, ya. Jadi kita memang bersilaturahmi karena niatnya itu lillah, bukan karena tujuan-tujuan materi semata, ya. Jadi kalau hubungan bisnis, ya, memang ada niat seperti itu, ya. Tetapi nilai spiritual yang tinggi ini, ya, bagaimana ketulusan satu sama lain, ya, sehingga hubungan sosial jadi nyaman. Juga rasa kebersamaan memberikan makna hidup yang tinggi. Ya, itu ternyata menjadikan Indonesia menjadi negara yang paling bahagia di dunia. Ini berdasarkan studi Global Flourishing Study yang dirilis tahun 2025-2026.
1: Benar, Ustaz.
2: Itu Mas Wisnu, ya. Jadi kita bisa mengabaikan, ya, kumpul-kumpul sama teman-teman SMA, reuni, atau kumpul-kumpul di masjid pengajian, arisan. Nah, itu ternyata bisa menjadikan jiwa kita menjadi penuh stresnya menurut.
1: Betul.
2: Dan itulah jadi diri bangsa kita, ya, yang harus kita pelihara. Pada saat kita menarik diri, terlalu individualistis, sibuk dengan media sosial sendiri, disitulah permasalahan ini. Ya, semoga kita melihat akar permasalahan ini, ya, supaya bisa mengurangi, mencegah penyakit-penyakit yang mengganggu kesehatan mental.
1: Siap. Baik, nanti sambil kita tunggu, ya, Anda yang bergabung di 4958-50 untuk lantai telepon atau di 081-555-600-915. Ustazah, sekarang ini kan zamannya kita bisa ngobrol dengan siapa saja dengan lebih mudah sebenarnya ya. Era-era digital, kita tinggal WA, tinggal video call, orang dimanapun bisa sebenarnya. Tapi kenapa justru di masa-masa sekarang ini malah banyak orang merasa kesepian, padahal komunikasi kan makin gampang gitu loh sebenarnya.
2: Ya, tapi komunikasi yang dimaksud ini lebih kepada yang ada hubungan fisik ya, ketemu ya. Kadang-kadang kalau sosial media, kadang-kadang kita masih bingung flexing.
1: Iya sih.
2: Maka penampilan kan nggak, bukan jadi kita sesungguhnya.
1: Bener
2: ada
1: juga.
2: Ada beban mental di situ.
1: Di situ malah mental keganggu akhirnya.
2: Nah itu. Maksud.
1: Iya ya, kan bukan dirinya.
2: Maksud kelihatan cantik.
1: Bener.
2: Maksud kelihatan sukses. Nah itu kan jadi sakit kita.
1: Malah sakit malah ya. Nah iya. Tadi juga yang dicontohkan oleh Ustazah itu adalah kita ini sebenarnya udah diajarkan tuh sehari 5 kali. Kenapa? Jamaah. Berarti kan ketemunya ketemu dengan baik di situ Ustazah ya. Bareng-bareng ke masjid kan, sholat bareng. Bukan ya, ketemu yang malah bikin stres ya.
2: Lingkungan yang baik. Jangan masuk komunitas yang situ apa istilahnya cor-coran lah, tambah sakit gitu.
1: makin sakit mental sekarang ini.
2: Iya, maksudnya orang nggak mampu beli BMW kok ngotot. Ya, akhirnya terjerat banyak hal.
1: Iya.
2: Yang pentingnya ini ya, bagaimana kita dalam silaturahmi ini, berhubungan sosial, kita jujur tampil apa adanya.
1: Siap.
2: Bersyukur, ya. Nah. Bukan sibuk untuk membungkus kita dengan sesuatu yang bukan diri kita. Dari penyakit lagi.
1: Oke. Ustazah, ini kan kalau kita berangkat dari keluarga, kita lihat juga kan ini banyak sekali keluarga yang sibuk sendiri-sendiri gitu ya. Bagaimana cara untuk bisa membangun kembali kedekatan dalam keluarga yang seperti ini?
2: Itu dulu ya. Ya, memang kalau rumah tangga yang dulu-dulu, ibunya di rumah ya, bapaknya kerjanya juga, kalau dulu kan di sawah ya, kan jamnya sudah pasti, nah maghrib sudah di rumah, paling nggak maghrib lah. Sekarang dengan perubahan pola hidup masyarakat, kadang-kadang pulang juga masih membawa pekerjaan seambrek. Disinilah peran orang tua ya, jadi orang tua itu yang banyak menentukan arah keluarga. Harus punya komitmen antara suami istri bahwa memang ekonomi penting, tapi bukan hanya itu saja yang penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ya. Komunikasi di sini adalah satu yang sangat penting. Jadi kalaupun memang dalam keseharian kita sibuk, kita harus tetap menyediakan waktu untuk berinteraksi. Mungkin sebentar pas sarapan atau pas apa, kita cari lah yang sesuai yang paling mungkin ya, pada saat mau melepas anak-anak sekolah atau pas pamit mau berangkat sekolah, sempat bersentuhan salaman, dicium kepalanya, didoakan anaknya, ibunya juga begitu, bapaknya juga seperti itu, itu sentuhan yang harian ya. Dan mingguan juga perlu kita punya waktu lah, family time istilahnya. Jadi kita saat itu komitmen HP taruh, kita bersama-sama, kita berjalan olahraga bersama. CSD kan bisa itu murah saja. 1,5 jam adalah bersama-sama. Tapi 2 jam lah. Tekan. Bagaimana dilepaskan tugas-tugasnya semuanya sudah sama teman-temannya itu, taruh semua tuh HP-nya sudah. Jangan repot foto-foto sendiri. Nah, bagaimana membina hubungan yang baik. Menyapa, bagaimana kegiatan ada yang seminggu ini. Jadi memang kita memang harus kreatif ya, di tengah keterbatasan waktu yang kita miliki. Ya memang tuntutan sekarang pekerjaan juga lebih berat ya.
1: Iya.
2: Dan anak-anak perlu diajari bahwa memang katakanlah ibu bapak keluar itu juga dalam rangka untuk memperkuat keluarga, ekonomi keluarga.
1: Siap.
2: Terus kita berbagi tugas. Jadi beban bukan di orang tua saja, anak juga dikasih tugas, sehingga nanti orang tua juga tidak terlalu berat ya menanggung semua permasalahan sendiri. Nah di situ kalau sudah berbagi peran tugas, anak nggak nuntut kok. Masalahnya kadang-kadang kan orang tuanya kerja banting tulang, semuanya untuk anak. Anaknya serba enak,
1: Wah, itu
2: akhirnya dia jadi penuntut.
1: Itu ntar gede gampang sakit mental juga sama kalau.
2: Wah, itu
1: repot memang ya.
2: Untuk orang tua kadang-kadang kan seperti itu kan. Yang di luar kemampuan orang tua.
1: Siap.
2: Jadi memang perlulah menjadi orang tua itu kita harus belajar.
1: Iya,
2: iya. Menjalin komunikasi dengan anak.
1: Baik.
2: Tanahnya. Apa? Sekedar makan bersama, tidur bersama satu rumah. Ada aturan.
1: Ada cara untuk bisa ngatur lah sebenarnya. Makanya saya heran kalau misalnya ada orang yang bilang, wah sibuk banget gitu ya. Apakah 24 jam Anda bekerja terus? Nggak istirahat dong.
2: Bukan dibangun kan itu anak-anaknya.
1: Nah, makanya itu kan udah ketemu Ustadzah ya. Oke, iya. Ini yang sudah bergabung di sini Ustadzah. Ini mobilnya 429. Atas nama siapa nggih, nanti bisa di WA kembali. Assalamualaikum Ustadzah, ini dari hamba Allah. Oh ya sudahlah. Sekarang sudah tidak seperti dulu. Dan dalam sakit umpama silaturahmi melalui ucapan salam tiap pagi melalui WhatsApp kepada teman di grup ngaji itu apa sudah termasuk silaturahmi Ustadzah? Mohon pencerahannya.
2: Ya. Pada hamba Allah ya. Ini sudah salam ya, saya salam wujudmu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Allah yang semangat ya, Pak Istiqomah dijaga. Kata-katanya pada Allah.
1: Amin.
2: Tentang kebaikannya, rezekinya. Kata-katanya, amal solehnya ya. Saya tidak tahu ini Bapak atau Ibu. Saya jawab, jadi apakah silaturahmi lewat media sosial, WhatsApp yang dikirim juga saja. Kirim gitu ya. Ya itu juga silaturahmi, tetapi kan levelnya berbeda.
1: Levelnya beda.
2: Jadi tetap kita harus, yang dimaksud Rasul itu silaturahmi dulu itu nggak ada lewat media sosial, kan ketemu.
1: Iya sih.
2: Sholat kan nggak bisa kalau lewat media. Iya kan?
1: Iya sih, iya.
2: Iya kan, jadi di situ dengan silaturahmi kita tahu keadaan saudara kita. Ya kan Rasul itu kalau misalnya jamaknya kurang, kemana ini, apa sakit, kan begitu.
1: Benar.
2: Ya, jadi tahu ya bagaimana kita itu menyopot apa yang sudah ditunjukkan oleh Rasul ya. Karena Rasul itu kepanjangannya dari Allah, dutanya Allah kan, namanya Rasul, utusan.
1: Yeah.
2: Rasulullah, utusan Allah. Ya. Jadi Allah itu yang menciptakan kita, tahu kebutuhan kita. Kita ini makhluk sosial. Jangan sampai terselamat. Kalau kita sudah lepas dari masyarakat kita, kita akan sakit, akan stres, depresi, macam-macam sudah. Jadi bagaimana kita dalam keseharian ya, bagaimana diajarkan oleh Rasulullah, sholat jamaah 5 waktu, kan paling enggak 5 kali sehari kita berinteraksi dengan orang.
1: Benar.
2: Dalam mingguan juga ada. Jadi saya kira ini juga rumus yang memang harus kita pegang ya. Dalam harian kita harus berinteraksi seberapapun lah, artinya sama anak ya. Misalnya masih di kantor, bisa juga kakak sudah seru duhur. Seru duhurnya di mana, di sekolah atau di rumah? Saja seperti itu ya. Pakai WA seperti itu. Kalau yang pada saat terpisah, nah, nanti pas pulang, nanti maghrib mungkin kita jamaah ya, misalnya. Seperti itu ya.
1: Yeah,
2: di hari yang ada, mingguan ada, tahunan ada, seumur hidup juga ada.
1: Diajarkan semua sebenarnya kita di situ. Baik.
2: Iya.
1: Pertanyaan berikutnya Ustadzah, ini dari Bu Waryah di Molaman. Assalamualaikum Ustadzah, saya mau tanya di luar tema nih. Saya ngelihat di YouTube tuh. Oh, sering baca Quran, tapi sering ngibah orang juga. Sering bohong. Kalau pas jualan, ngurangi timbangan juga. Pokoknya banyak dosa lah yang dilakukan gitu ya. Ini nantinya gimana Ustadzah yang seperti ini?
2: Wadiah ya. Sudah ini?
1: Sampun. Gih,
2: Ustadzah. Ya, Bu Wadiah yang dirahmati Allah. Semoga senantiasa dalam karunia Allah ya. Semoga menyempatkan waktunya untuk mencari ilmu di pagi ini. Semoga hari ini dan hari selanjutnya Bu Waria senantiasa sukses dalam membina keluarga anaknya soleh-solehah, matanya tentram, rezekinya lancar. Ya, Bu Waria melihat fenomena ya, membaca Quran, mungkin rajin pengajian. Mungkin jilbabnya gede. Artinya secara fisik koyok sempurna gitu ya. Tetapi perilakunya kok gitu, kok buta, mulutnya gak dijaga ya. Kalau berdagang itu kurangi timbangan, inilah terjadi suatu ketidakseimbangan. Bagaimana apa-apa yang dia lakukan ya, dia ngaji mungkin ya, baca Al-Quran, tetapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Ini yang kita takut ya. Rasulullah kan juga pernah dalam satu hadis sahabat bertanya, ada seorang wanita itu ahli masjid, suka puasa, tetapi dia suka menyakiti tangganya. Rasulullah tanpa ragu, kan dia ahli neraka. Itu ya, jadi ini maksudmu ya, kita itu dalam beribadah itu kan mencari ridho Allah ya.
1: Iya.
2: Sebenarnya dianggap orang soleh, dia itu ngajinya bagus, bukan dipuji seperti itu. Itu juga kalau niatnya seperti itu juga bukan lirah lagi, tidak dipuji kan. Tunjukkan saya itu suka baca Al-Quran, bacaan itu bagus, nggak seperti kamu. Kamu gak bisa ngajimu gak bagus, tapi salah terus. Ada kan orang seperti itu?
1: Ada sih.
2: Nah, ya artinya dalam posisi apapun kita harus senantiasa pandai bersyukur. Kalaupun kita ngaji kita bagus, sudah dapat ilmu bagus, kita bersyukur pada Allah. Kalaupun ada teman kita kok ya sudah belajar gak iso-iso, yaitu ujiannya dia.
1: Iya.
2: Jadi bagaimana setiap ibadah itu menjadikan kita dekat kepada Allah. Sehingga keyakinan itu, keyakinan kita miliki itu mendorong kita untuk berbuat baik. Baik apa tadi, ngaji, sholat, menjaga aurat, menjaga pergaulan ya. Dan berimplikasi pada perilaku yang nyambung. Akidah, ibadah, akhlak. Akidah itu keyakinan, sistem keyakinan kita. Melahirkan ketaatan kita beribadah. Dan itu semua akan terekspresi dalam perilaku kita.
1: Nah, itu.
2: Orang yang sudah punya keyakinan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang patut ditaati oleh Allah, tentunya dia berperilaku beribadah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, itu juga dalam bermuamalah berhubungan dengan manusia. Nah, perdagangan itu juga memang ada aturannya juga. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat saja, ibadah kita dalam perdagangan bagaimana.
1: Kan
2: ada, jadi pemimpin bagaimana.
1: Nah, oh,
2: itu
1: dia.
2: Kan ada aturannya.
1: Itu juga ibadah, Ustada ya.
2: Oh, itu ibadah juga. Makanya salah satu orang yang nanti selamat di hari akhir adalah pemimpin yang adil.
1: Waduh, kalau gak adil gak selamat dong.
2: Kalau gak mampu jadi pemimpin, jangan jadi sekali-sekali jadi pemimpin. Berat
1: itu dia.
2: Emang enak. Memang enak. Berat itu tanggung jawabnya.
1: Enak kelihatannya, Ustazah ya.
2: Sampai lari-lari gak mau jadi pemimpin, gak mau dia.
1: Iya.
2: Karena berat tanggung jawabnya. Berita saya dari diri saya sendiri. Tidak berimplikasi pada orang lain.
1: Iya
2: kan?
1: Iya.
2: Saya sebagai seorang kayu gitu ya. Tidak jadi siap, tidak jadi pemimpin. Paling mimpin diri saya sendiri. Keluarga saya. Gak jauh-jauh kan. Tapi kalau saya jadi bupati, gue itu kan ditanyain nanti.
1: Ditanyain kalau untuk tanggung jawab sekabupaten.
2: Lah iya itu. Itu yang lurus saja ditanya, apalagi yang gak lurus. Katanya dibegok-begokkan, waktu tanggal lagi itu. Masya Allah, nak usah diri.
1: Masya Allah. Baik. Ustazah, ini ada lagi dari Bu Istiqomah di Batu. Nah, ini pertanyaannya, Ustazah, silaturahmi itu kan menjaga kesehatan mental kan ya. Tapi kalau ketemu malah bertengkar, terus gimana Ustazah? Jadi ya sudah seperlunya aja berbicara dan ketemu itu gimana gitu. Apakah itu dulu Ustazah, ada dua pertanyaan beliau.
2: Oh iya. Ya, Bu Istiqomah ya. Bertemu bertengkar. memang dalam sebelum bertemu itu ya, kadang-kadang kita kan orang itu bermacam-macam ya.
1: Iya.
2: Nah, kita memang harus tahu batas. Kalau orangnya emosional, bagaimana kita menjaga? Kita terlalu dekat. Kalau memangnya komunikasi nggak enak, ya kita berhenti aja. Jadi artinya kita menjaga hubungan baik.
1: Oh.
2: Nah, kalau sudah orangnya sudah toksik gitu ya.
1: Iya.
2: Kita deket-deket uang, kita jadi sakit jiwa juga.
1: Pinginnya kita silaturahim ya.
2: Yeah.
1: Tapi kita juga ikutan juga yang terkena gitu.
2: Ah, iya. Yeah. Jadi di sini ada seninya ya. Mungkin dalam keluarga kita kan ada juga keluarga atau temannya kayak gitu itu.
1: Ada. Kita ada.
2: Kita orang pokoknya dia. Ya udahlah kalau ketemu ya kasih hadiah aja, berbaik-baik aja. Kita harus ngomong seperlunya, tidak usah terlalu dekat.
1: Baik. Berarti kita ada dekat. Batasannya di situ. Yang penting baik ke orangnya. Oke.
2: Iya, selalu harus ada batasan itu yang harus tahu batas sampai batas mak.
1: Siap. Pertanyaan yang kedua Ustazah dari beliau adalah, masih dari Bu Istiqomah, apakah doa orang tua misalnya kayak nyumpahin jelek gitu Ustazah ya, ini manjur bener ya?
2: Ya, sebagai orang tua itu memang harus hati-hati ya, kata-kata kita bisa menjadi doa. Cuman lihat orang tuanya juga. Ada orang tua yang suka nyumpah-nyumpah, tapi kejadian juga jadi kayak gitu. Saya punya tetangga. Ya Allah, dia bicara sama suaminya. Jadi kemarahannya pada suami itu ditumpahkan pada anaknya. Selalu nyumpah-nyumpahin anak itu, mulai kecil. Dan gak panjang umur, anak itu akhirnya bunuh diri.
1: Oh, sebenarnya. Waduh.
2: Jadi makanya harus hati-hati. Sebagai orang tua yang memang susah payah ya kita itu. Suatu yang harus kita hati-hati dalam cinta lagi juga seperti itu kan, ada amalin pugang seperti itu ya, orang tua yang tersakiti pada saat mengatakan nyumpain anaknya, kayak salah satu doa yang tidak yang segera dikabulkan Allah adalah doa orang tua. Makanya orang tua di sini harus hati-hati. Masalahnya mungkin ini kasusnya kalau orang tuanya rotok-rotok ya, saya. Itu yang agak masalah itu.
1: Iya.
2: Ini sebagai anak ya kita harus tetap kuat, bisa bangun berhati ya. Kalau pas kebetulan kita diuji ya, punya orang tua yang banyak menuntut begini begitu, kita harus menunjukkan kesabaran. Jadi kita dipilih Allah untuk bisa belajar bersikap bijak menghadapi orang yang kita hormati. Akhirnya kalau kita ngikuti perasaan kan kita nggak hormat.
1: Benar Sata.
2: Iya kan.
1: Iya.
2: Inilah Allah memang memilih kita untuk berarti yang waras itulah yang harus bisa mendapatkan diri ya. Kalau misalnya pas kita punya orang tua yang sensitif pada apa ya.
1: Masya Allah.
2: Kita harus kata-kata banyak. Iya ditium disentuh ya katanya harus. Menyenangkan hati kalau anak kecil kan, kalau kita anak kecil meracik kan kita rayu-rayu kan, permen kan gitu ya, sesuatu. Orang tua juga gitu, senangkan hatinya. Kalaupun kita nggak mampu dengan tuntutan gitu ya kita sampaikan mohon maaf, saya tidak bisa. Doakan mudah nanti suatu saat kita untuk saat ini kita ngomong seperti itu.
1: Ngatur cara berbicaranya ini Ustazah ya, memang harus belajar ya. Juga gitu ya, karena ke orang tua ya. Baik. Kemudian yang berikutnya lagi ada Pak Suko ini di Krian Sidoarjo. Assalamualaikum Ustazah, izinkan saya bertanya. Ini tetap temanya sama ya beliau ini ya. Jadi kan udah era digital, tetap silaturahim lewat media sosial, lewat digital itu. Ini terutama untuk saudara atau kerabat yang jaraknya itu jauh gitu Ustazah. Kata beliau. Ini mohon penjelasannya.
2: Oh, harusnya apa ya? Senang biasa. Ini apa dengar setia ya Pak Suko ini ya?
1: Iya.
2: Beliau pasti menyempatkan diri untuk mencari inspirasi pagi. Semoga selalu dapat petunjuk.
1: Amin.
2: Jadi kasihnya di era digital, terutama dengan keluarga yang jauh.

0: ya Allah mudah-mudahan jawaban rezeki saya untuk istilah mengikuti saudara saya yang ada di Aceh mungkin. Aceh kan jauh, berapa ongkosnya? Ya Allah, tetap diniatkan ya Pak ya.
1: Baik, siap. Kemudian tetap yang
0: tempungnya.
1: Yang berikutnya lagi Ustazah, ini ada Mas Syafri di Malang aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kan sekarang di lingkungan perkotaan ini banyak orang yang gak kenal sama tetangganya sendiri. Mungkin kenal-kenal pas pengumuman beliaunya udah meninggal katanya. Bagaimana pandangan Islam tentang fenomena ini Ustazah?
0: Apa tadi? Mas siapa?
1: Mas Syafri.
0: Syafri?
1: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah, makanya rasa Allah nanti aja berjadikan ya, mau belajar, mau bertanya, dan selalu masyarakat. Jadi fenomenanya memang masyarakat perkotaan, perumahan, semakin elit, semakin tinggi pagernya. Enggak tahu, sampai ada yang meninggal enggak tahu. Aku tahu, ada bau busuk ya, itu fenomena yang ada di masyarakat. Jadi itulah tantangan bagi kita ya. Paling tidak sebenarnya di masyarakat kita itu kan ada PKK atau PRT. Mungkin kalau di saya paling tidak ya sekali lah ada interaksi. Kan perkenalan dimulai dari perkenalan ya.
1: Iya.
0: Kalau itu kan bisa saling menanyakan satu sama lain. Jadi itu tantangan bagi kita ya, ini masyarakat yang individualistis memang. Bikin pasien tinggi, tidak mau menjadikan privasinya. Jadi sebenarnya ya, tidak sesuai dengan yang dimaksudkan Rasul itu. Dan akhirnya yang terjadi dalam manusia yang kesekian. Meskipun dia hartanya berlebih. Jadi orang-orang ya nanti bisa depresi, orang yang jadi ya seolah-olah terkhusus dengan masyarakatnya karena kita itu masuk sosial. Perlu sekedar menyapa itu pengaruhnya kepada jiwa kita dan nanti bisa juga demensia. Jadi seperti itu karena sudah rumahnya besar ya, anaknya juga sibuk sendiri-sendiri, dia sendiri di rumah itu ikon sudah. Itu juga yang terjadi. Jadi memang kita perlu keluar ya, punya rumah besar, sempatkan loh pagi-pagi tanya apa mau berangkat atau gimana caranya yang kita tahu situasinya.
1: Iya.
0: Jadi kalau nggak ada jangan situasi setiap hari Sabtu ngumpul-ngumpul bakar-bakar, ayo Pak satu RT satu baris gitu ya, bisa dibikin acara gitu.
1: Baik ya,
0: kita membuat kreativitas bagaimana supaya bisa terhubung satu sama lain.
1: Ada yang komentar juga ini Ustazah, di Mas Fikri di Telogomas. Benar Ustazah, saya ada teman yang datang cuman saat butuh bantuan. Jadi saya akhirnya cuman jaga jarak aja, yang penting tetap baik katanya begitu. Oke. Siap. Ya. Makasih Mas Fikri ya. Ya emang kadang kayak gitu Ustazah ya. Jadi manusia beda-beda seperti yang tadi jenengan katakan. Ya udahlah yang penting baik aja sama orang lah. Kita enggak punya pikiran buruk gitu aja. Oke, okay. Sudah. Iya benar Ustazah. Itu yang kadang-kadang susah memang. Untuk gimana caranya buat bisa kita ini nggak punya pikiran buruk sama orang, nggak ada suudon di situ. Mau apa yang terjadi terjadilah begitu. Belajarnya kayaknya ya, masih lama tuh ya.
0: Harus kita tahu kan masing-masing teman itu kan kita sudah tahu perilakunya.
1: Iya Ustazah. Betul.
0: Ya kita tinggal kalau misalnya teman ini kalau datang pas butuh, ya kita bantu semampu kita lah. Kalau pas ada ya kita bantu semampu kita. Ya kita ngomong yang baik. Artinya kan transaksi kita tetap pada Allah.
1: Betul.
0: Sebenarnya situasi itu diciptakan untuk Allah tuh yang kira kita loh. Kamu ketemu orang seperti itu ya opo.
1: Iya benar.
0: Ya kan?
1: Lagi dites aja kita tuh.
0: Ya dites aja. Yang penting kita nyaman dengan diri kita sendiri.
1: Baik.
0: Yang penting kita gak terbebani apa-apa. Kita nyaman. Apa yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki.
1: Siap ya, itu dia.
0: Itulah.
1: Baik, sudah terjawab semuanya Ustazah untuk pagi hari ini. Sudah juga mendekati waktu akhir di Mutiara Pagi di Sikalin. Silakan diakhiri Ustazah sambil diberikan kesimpulan juga. Monggo
0: ya, terima kasih Mas Kusno ya. Para pendengar yang semoga senantiasa dalam karunia Allah,

0: terima kasih bagi beberapa bapak ibu yang sudah berinteraksi dengan pertanyaan-pertanyaannya, suka apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita ya, terutama bagi saya sendiri.
1: Amin.
0: Bagaimana salah satu syariat Allah tentang silaturahmi itu adalah menjadi suatu kebutuhan bagi manusia. Kita sudah diajarkan dalam sehari malam, salat berjamaah 5 kali kita ketemu dengan orang. Ya itu sholat sholat Jumat, setiap tahun, atau haji ya, yang paling tidak dilakukan seumur hidup sekali. Itu adalah media-media yang memang sudah menjadi suatu kebutuhan manusia untuk bisa menjadikan dirinya hidup berubah. Pada saat kita menarik diri, tidak mau menjaga silaturahmi berhubungan sosial, maka yang terjadi adalah manusia menjadi bermasalah dalam masalah mentalnya. Jadi kasus-kasus yang harusnya tidak terjadi pada saat dia bisa menjadi hubungan dengan masyarakatnya. Dia tinggal pilih lebih intens di mana ya. Tapi yang jelas silaturahmi itu adalah fitrah manusia. Oke, makhluk sosial. Dan Allah sudah memberikan petunjuknya lewat ayat Al-Quran, lewat sunnah Rasul ya, bagaimana keutamaan orang yang bersilaturahmi. Dan ternyata nilai plusnya adalah bagi kita sendiri. Untuk itulah marilah kita tetap terhubung ya, kita luangkan waktu untuk terhubung, karena hati juga membutuhkan nutrisi dari sesama. Dengan nutrisi itu ya, interaksi sosial yang hangat memberikan nutrisi emosional ya, dengan bisa meredam stres, memberikan dukungan emosional, meningkatkan kognitif ya, maksudnya cara berpikir kita, gaya hidup kita, juga memperkuat fisik. Ya. Para pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa bisa mensyukuri karunia Allah dan segala tuntunannya, syariatnya kita jalankan sehingga kita bisa mendapatkan hidup dan lebih bermakna. Kalau ada benarnya dari Allah semata, kalau ada salahnya itu dari kekurangan saya sebagai manusia, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih atas kesamaannya. Terima kasih.
1: Yes,
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk pagi hari ini. Pendengar, masih di edisi Sabtu kali ini 9 Mei 2026, dan sesaat lagi kami akan hadirkan informasi untuk Anda dalam berita pagi.

kita sudah mengupayakan untuk semuanya, di terutama di bagian pengamanan, dibantu oleh KPR-KPR sebelumnya untuk penggeledahan secara rutin setiap minggunya, dan tentunya kita juga menambah fasilitas CCTV di berbagai titik. Sekarang ada sekitar 20 titik CCTV.

0: Cari berita. Rutan panggil ikrar steril HP ilegal, narkoba dan penipuan. UM jadi basis kolaborasi ISTI UNESCO, dorong riset global sud berbasis kearifan lokal. Itulah di antara informasi yang kami jadikan, yang kami sajikan dalam berita pagi. Edisi Sabtu kali ini, 9 Mei 2026, berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra. Rutan Bangil ikrar steril HP legal, narkoba, dan penipuan. Berikut info selengkapnya.
1: Rumah tahanan negara kelas 2B Bangil berkomitmen steril dan bersih dari peredaran handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Komitmen ini diwujudkan dalam ikrar yang dibacakan Kasubsi Pengelolaan Rutan Bangil Julianti Jumat siang tadi. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan yang disaksikan para undangan mulai dari TNI, Polri, BNNK, dan undangan yang lain. Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Bangil Robi Setiawan Tridesia mengatakan, ikrar yang dibacakan bukan hanya sekedar ikrar, namun keseriusan seluruh petugas untuk menciptakan Rutan Bangil yang kondusif jauh dari semua pelanggaran apapun.
2: Untuk ikrar ini kita laksanakan karena perintah dari Bapak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tentunya karena adanya edaran bahwa untuk menjaga komitmen kita dalam melarang atau membebaskan rut lapas dan rutan dari peredaran HP ilegal, narkoba, dan lodes atau penipuan. Alhamdulillah dari rutan kelas 2 Bangil belum ada kasus untuk masalah tersebut. Kita sudah mengupayakan untuk semuanya, terutama di bagian pengamanan, dibantu oleh KPR-KPR sebelumnya. Untuk penggeledahan secara rutin setiap minggunya, dan tentunya kita juga menambah fasilitas CCTV di berbagai titik. Sekarang ada sekitar 20 titik CCTV.
1: Usai membacaan ikrar, acara dilanjutkan pemeriksaan blok hunian dan tes urin bagi petugas maupun WBP. Pemeriksaan dilakukan oleh rutan dan aparat keamanan setempat, sedangkan tes urin dibantu sepenuhnya oleh BNNK Pasuruan. Kasubag Umum BNN Kabupaten Pasuruan Arif Andi juga menyampaikan apresiasi atas integritas dan sinergitas dalam kolaborasi yang selama ini tetap terjaga dengan Rutan Bangil.
3: Ini wujud integrasi ya, antara rutan sama APH-PH termasuk BNN juga, tentang untuk menjaga atau upaya pencegahan penyalahgunaan baik itu peredaran ataupun penggunaan narkoba di lingkungan rutan. Ini sangat efektif sekali, kegiatan-kegiatan seperti ini rutin untuk dilakukan sebagai pengawasan dan juga monitor kontrol dari rutan itu sendiri.
1: Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan barang-barang yang sangat berbahaya, sedangkan untuk tes urin semua negatif dan menunjukkan zero narkoba di dalam rutan Bangil. Imel Akbar melaporkan.
0: Info berikutnya pendengar, UM jadi basis kolaborasi ISTI UNESCO, dorong riset global South berbasis kearifan lokal.
4: Universitas Negeri Malang UM memperkuat posisinya dalam jejaring sains internasional secara resmi menjadi tuan rumah cabang International Science Technology and Innovation Center for South, South Corporation atau ISTIC di bawah naungan UNESCO. Langkah ini dinilai strategis dalam mendorong pengembangan riset dan kebijakan sains berbasis perspektif negara-negara Global South. Kehadiran ISTIC di UM tidak sekedar memperluas kerjasama internasional, namun juga membuka ruang pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berpijak pada kearifan lokal. Rektor UM Prof. Haryono menegaskan, penguatan kolaborasi internasional perlu dibarengi dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan aspek sosial dan budaya. Menurutnya, keberadaan ISTIC menjadi peluang bagi UM untuk memperkuat integrasi antara natural science, ilmu sosial, dan humaniora, dan menjawab tantangan global yang semakin kompleks.
5: Karena di dalam resolusi kognitif itu nampak bahwa natural science pun tidak bisa dipisahkan dari apa yang dijual memahami fiksi. Bahkan secara Inggris kognitif yang dipunyai tentang study of story itu menjelaskan bahwa Eropa bisa mengembangkan natural science dengan lebih baik ketika mereka menemukan nilai-nilai bangun
4: Chairman ISTIK Prof. Mod Bayarudin Abdul Rahman menilai UM telah memiliki kekuatan dalam membangun kolaborasi internasional yang adaptif dan progresif. Ia menyebut pendekatan yang dikembangkan UM sejalan dengan visi ISTIK dalam memperkuat kapasitas negara-negara selatan melalui pengembangan sains dan inovasi. Ia menambahkan fokus utama ISTIK bukan hanya pada pengembangan teknologi, tetapi juga menciptakan talenta yang mampu membangun kebijakan sains berdampak luas bagi masyarakat. Selain memperluas jejaring akademik internasional, UM juga didorong menjadi pusat pengembangan inovasi yang mengangkat potensi lokal ke tingkat global. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil pemeriksaan urin terhadap rombongan wisata yang terlibat insiden di Pantai Wediawu, Kecamatan Tirtoyudha, Kabupaten Malang, mengungkap temuan mengejutkan.
6: Hasil pemeriksaan urin terhadap rombongan wisata yang terlibat insiden di Pantai Wediawu, Kecamatan Tirtoyudha, Kabupaten Malang, mengungkapkan fakta mengejutkan. Puluhan orang dinyatakan positif narkotika. Kapolres Malang, Muhammad Taat Resdi, mengatakan, dari total 69 orang yang telah diperiksa, sebanyak 31 orang dinyatakan positif narkotika. Dari hasil tes urin, 31 orang terindikasi positif narkotika dengan rincian 21 orang positif ganja, 6 orang positif sabu, dan 4 orang positif keduanya. Hal itu disampaikannya pada Rabu 6 Mei 2026. Dia menjelaskan pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari langkah lanjutan pasca kejadian, sekaligus memastikan kondisi seluruh rombongan yang terlibat. Saat ini 31 orang yang hasil tesnya positif telah ditangani oleh Satres Narkoba Polres Malang. Penanganan juga akan dikoordinasikan dengan BNN Kabupaten Malang untuk proses asesmen lebih lanjut. Taat menjelaskan bahwa koordinasi dengan BNN dilakukan untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, termasuk kemungkinan rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, 38 orang lainnya yang tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba telah dipulangkan menggunakan fasilitas bus dari BPBD Kota Surabaya. Taat menegaskan pihaknya tetap mengedepankan pendekatan hukum yang profesional dan proporsional dalam menangani temuan tersebut. Penanganan akan dilakukan sesuai prosedur baik dari sisi hukum maupun aspek rehabilitasi bagi yang memenuhi kriteria. Di sisi lain, terkait insiden pengeroyokan dan pengerusakan yang terjadi di Pantai Wediawu, polisi masih terus melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap para terduga pelaku. Pihaknya tetap mendalami kasus utama dan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, William Matan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. DPR soroti minimnya anggaran pendidikan untuk perguruan tinggi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung reformasi tata kelola pendidikan tinggi berbasis deliberatif. Namun, perhatian khusus diberikan pada minimnya alokasi anggaran untuk sektor perguruan tinggi. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi. Jazilul menyebut alokasi 20% dari APBN harus dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, tantangan utama terletak pada pembagian fungsi dana pendidikan tersebut. Penentuan prioritas penggunaan anggaran menjadi hal yang perlu dikaji secara mendalam.
8: Dan undang-undang memerintahkan 20% untuk pendidikan. Ya, 20% itu dari belanja yang ada 3.800 triliun itu 769 triliun itu untuk pendidikan. Nah, pemaknaan dan pembagian masing-masing fungsi dana pendidikan inilah yang menjadi concern untuk lebih fokus mana yang menjadi pilihan. Dan hari ini yang menjadi pilihan itu menciptakan generasi yang terpenuhi gizinya dengan baik.
7: Meski demikian, Jazilul mengakui bahwa perhatian terhadap perguruan tinggi masih perlu ditingkatkan. Jazilul berencana mendorong DPR agar lebih fokus pada penguatan sektor tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi swasta masih belum mendapatkan dukungan optimal dari negara. Jazilul menegaskan perlunya peningkatan alokasi anggaran agar pengembangan pendidikan tinggi dapat berjalan lebih merata. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satpol PP Kota Malang sita 97 botol pinol tak berizin.
9: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang melakukan penertiban perizinan minuman beralkohol di 3 lokasi berbeda. di wilayah Kota Malang. Dari hasil sidak tersebut, petugas menemukan pelanggaran di salah satu tempat usaha di kawasan Simpang Wilis, Kelurahan Gading Kasri. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Malang, Denny Surya mengatakan, lokasi tersebut hanya memiliki izin penjualan minuman beralkohol golongan B dan C. Namun petugas mendapati adanya minuman golongan A yang dipajang dan diperjualbelikan. Barang bukti tersebut kemudian diamankan Satpol PP untuk diproses tindak pidana ringan atau tipiring yang dijadwalkan akan berlangsung tanggal 20 Mei 2026 mendatang.
10: Namun tadi di lokasi kita dapati ada golongan A juga yang di etalase, sehingga itu merupakan sebuah pelanggaran karena belum bisa menunjukkan izin golongan A-nya. Sehingga tadi kita amankan barang bukti berupa minuman beralkohol golongan A sebanyak 97 botol yang nanti kita amankan, kita bawa ke proses tipiring sebagai barang bukti di depan hakim dalam sidang tipiring.
9: Sementara itu, dua lokasi lainnya yakni di Tipsy Tail di Gading Kasri dan Coffee Cobra di Sawo Jajar dinyatakan tidak melanggar aturan karena dokumen perizinan telah sesuai dengan jenis minuman yang dijual. Denny menegaskan seluruh penindakan akan dilakukan berdasarkan peraturan daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Ia juga menanggapi adanya penolakan warga terhadap sejumlah usaha penjualan minol di kawasan Gading Kasri. Satpol PP memastikan pengawasan terhadap perizinan minuman beralkohol akan terus dilakukan guna memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku di Kota Malang. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Malang catat 179 gempa bumi di Jatim pada pekan pertama Mei.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 179 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 1 hingga 7 Mei 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Kardoso mengatakan ratusan gempa bumi tersebut didominasi gempa bumi dangkal akibat aktivitas tektonik di wilayah selatan Jawa Timur. BMKG mencatat magnitude terbesar dalam periode itu mencapai 3,76, sedangkan magnitudo terkecil tercatat 1,01. Dari total kejadian sebanyak 156 gempa bumi merupakan gempa bumi dangkal dan 23 lainnya gempa bumi menengah. Sementara itu tidak tercatat adanya gempa bumi dalam selama periode pemantauan. Riko menjelaskan aktivitas gempa bumi di wilayah Jawa Timur dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sesar lokal.
12: Pada satu minggu terakhir terjadi 179 kejadian gempa bumi dengan magnitudo terbesar pada magnitudo 3,7 dan magnitudo terkecil 1,0. Kemudian ditinjau dari kedalaman gempa buminya, didominasi oleh kedalaman dangkal kurang dari 60 km, sebanyak 156 kejadian gempa bumi, dan puncak kejadian gempa bumi tertinggi yaitu pada tanggal 7 Mei 2026 dengan jumlah kejadian 50 kejadian gempa bumi, dan yang terendah adalah pada tanggal 6 Mei dengan total kejadian 12 kejadian gempa bumi.
11: Berdasarkan data BMKG, jumlah gempa bumi terbanyak terjadi pada 7 Mei 2026 dengan 50 kejadian. Adapun aktivitas gempa bumi paling sedikit tercatat pada 6 Mei 2026 dengan 12 kejadian. Meski aktivitas sismik cukup tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut. Pada bulan itu, tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan. Syamsuddin, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Rutan Bangil ikrar steril HP ilegal, narkoba, dan penipuan. UM jadi basis kolaborasi STIG UNESCO dorong riset global, saut berbasis kearifan lokal. Terima kasih untuk persembahan Anda dan tetap bersama kami.

0: Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang mendengar untuk pagi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Masih kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan juga informasi ringan untuk menemani Anda. Hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat sebelum kami nanti akan bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam warta berita. Tetap bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ah, Mak. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mereka suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar sesaat lagi kami akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita. Tetap bersama kami di Malang pagi ini.

0: secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
1: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
2: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen,